0: ditangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eko Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon, layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'ad Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu datang dengan sukacita tertentu di setiap waktu Presiden Indonesia yang merekamkan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
0: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
11: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
0: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
12: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
13: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari Kampus Unut atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

kembali paham saya semua daerahnya. Di sini gelap saya ini, bingung saya. Tidak betul ini, aduh.

0: pere pace mace saya sudah di mana ini nih? Saya mau tanya ke siapa lagi? Ada yang pace mace boleh? Saya perlu mau tanya.
1: Maaf, dengan beli siapa ya? Kenalkan saya Putu dari Bali. Saya mahasiswa baru di sini. Saya belum paham benar kampus di sini beli. Mohon petunjuk.
0: Pace, saya pernah bukan beli. Saya juga baru di sini. Saya pernah nih Markus. Ingat bapak, saya pernah nih Markus. Saya bukan beli.
1: Iya maaf beli Markus.
0: Saya sudah bilang jangan panggil beli ini. Saya pun nama ini Markus. M-A-R-K-U-S. Markus.
1: Iya maaf. Di Bali kalau panggilan saudara laki-laki kami sebut dengan sebutan beli. Tanda sayang begitu. Jadi saya panggilnya beli Markus.
0: Oh begitu. Kok bicara kan dari tadi? Baru saya tidak tahu nih. Kita juga orang baru sama-sama bagaimana. Kenalkan juga saya pun nama ini Markus. Saya dari Papua. Baru kau tahu kau tidak, burung cendrawasih.
1: Iya tahu, saya tahu.
0: Nah, itu kita kebanggaan tuh di orang Papua itu.
1: Oh.
0: Di Papua juga kami panggil pace itu untuk saudara. Kalau untuk saudari kami panggil mace.
1: Oh begitu. Astungkara beli Markus.
0: Yo pace, terpapa. Tapi pace beli pun nama siapa ya?
1: Saya Putu. Saya asli dari Bali beli Markus.
0: Wih beli pun nama ini lucu sekali. Itu macam kue kami di Papua tuh. Yang teriak-teriak pakai apakah gerobak itu tuh, itu dia nama kue Putu itu. Biar kita berbeda bahasa pace, macam mana suku, budaya, istiadat atau nama sekalipun kita tetap satu Indonesia pace.
1: Iya betul, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu Indonesia. Ayo beli Markus, kita cari tempat pendaftaran ulangnya.
0: Ayo pace, mari.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, terima kasih tadi masih stay bersama kami dari Inde, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar ya, kita akan ikuti bersama informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur bersama Franky Arianto Fault, perakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang.
1: Bapak Ibu.
0: Ya, Franky silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Dan dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius. Dan khusus wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Franky informasinya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Pagi kakak.
2: Info cuaca BMKG.

kerajaan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke delapan arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari kami kutip dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di areal tertentu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari cnbcindonesia.com berjudul Strava mulai pungut PPN, DJP lari tidak kena pajak. Yang tayang Jumat 3 Juli 2006 dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar bukan pajak atas aktivitas olahraga. Demikian cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: terus mengenai RRI dan mendengarkan RRI Masinis karena keadaan inspirasi.
1: Bunia? Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan ya informasi untuk Anda terbaru dari rekan kami Ferry Soal yang saat ini berada di Kabupaten Nagekeo, yaitu terkait dengan update ya masyarakat setempat situasi saat ini di Dede Wuwu Pening Nanga Mbai Nagekeo. Seperti apa pendengar ya terdampak gempa di tanggal 15 Agustus kemarin. Kita akan mengetahui saat lagi bersama rekan reporter Ferry So. Ferry, silakan.
2: Baik ya pendengar, program satu dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung ya dari daerah Mbai, tepatnya di Dede Wuwu ya, Penginanga, dan tepatnya di lokasi pengungsian ya Dede Wuwu di Penginanga. Memang saat ini dapat saya gambarkan bahwa di sini masih banyak ya tenda-tenda mandiri yang didirikan oleh masyarakat yang memang mengungsi ke tempat yang agak tinggi, sehingga hingga sampai saat ini mereka juga belum pulang di daerah masing-masing atau ke rumah masing-masing, karena memang takut khawatir ya ada gempa susulan, kemudian banyak bangunan yang masih rusak, sehingga mereka masih menetap di kamp pengungsian yang ada di Dede Wuwu. Dan saat ini saya juga dapat informasi bahwa di sini sebagian besar masyarakat Nangat Ero, Desa Nangat Ero dan juga Lape ya, yang memang banyak membuka tenda di tempat ini, dan ada banyak ya hampir puluhan tenda yang dibangun di sini dan belum berpindah ke tempat pusat. Dan memang himbauan dari pemerintah kabupaten memang kalau diharapkan para pengungsi mandiri untuk berkumpul ke tenda mandiri yang ada di Penginanga atau di Lapang Berdikari. Namun sejauh ini banyak masyarakat yang masih melakukan pengungsian mandiri ya dengan membangun tenda-tenda ini. Dan kami bisa bertanya-tanya langsung dengan para ibu yang memang saat ini langsung di tempat para pengungsi. Nah, ibu ini dari desa mana nih ibu?
3: Nangat Ero.
2: Sejauh ini bagaimana di tempat pengungsian, apa yang dirasakan nih ibu?
3: Kami susah, tidak punya spon, apa, hanya di terpal.
2: Sejauh ini bagaimana nih bantuan dari pemerintah di sini untuk bapak mama di sini di tenda pengungsian yang ada di Dede Wuwu nih?
3: Sedikit-sedikit nasi bungkus, sedikit-sedikit telur, beras. Okay. Tapi kami banyak, satu tenda itu kami 5 kakak, 6 kakak, 35 orang.
2: Oke. Okay. Jadi ini memang ada perhatian, namun ini terbatas ya. Ini karena memang banyak yang mengungsi nih. Nah, untuk himbauan misalnya bapak mama untuk pulang ke rumah nih sampai sejauh ini, kenapa nih mama tidak mau pulang, sekeluarga sini tidak mau pulang, kenapa nih?
3: Kami mau pulang ini tapi masih gempa, tetapi kami tidak punya kendaraan. Maka kami tetap di sini dulu baru pulang ke rumah. Ini ada rumah rusak, tumbang dapur apa.
2: Jadi mama takut ya, khawatir ya gempa susulan ini. Iya. Oke, berarti masih bertahan di sini mama. Kalau misalnya ada himbauan dari pemerintah untuk bisa terpusat di Lapangan Berdikari, bagaimana mama?
3: Kami kalau Berdikari, biar kami di sini saja.
2: Kenapa?
3: Di sana itu tempat rendah sama di Nangat Ero kalau Berdikari. Kalau di sini lebih bagus, tinggi.
2: Oh iya, mama masih senang di tempat tinggi karena lebih aman ya.
3: Iya, toh di Nangat itu sama lurus dengan Nangat Ero, air kan dekat juga toh.
2: Tapi mama ada himbauan bahwa ini untuk memudahkan penyaluran bantuan ini mama. Apa memang seperti apa nih?
3: Kalau ada penyaluran, kalau bawa ke semua di Nangat Ero, kami di sini lapor di yang lain toh.
2: Oke, berarti masih selama ini tetap ada bantuan mama ya, makan minum ya. Kalau
3: tetapi agak kurang, tidak macam yang pertama sampai 35, hanya 15, 11, 20 begitu. Nanti kami bagi-bagi anak-anak saja.
2: Oke. Nah, apa yang paling banyak dibutuhkan di tenda ini, Mama?
3: Tenda ini belum ada, ini masih pakai ini toh. Masih
2: apa minta nih? Perlu permintaan apa saja nih, Mama?
3: Terpal, spon yang kecil-kecil. Ada lansia 3 orang, tapi mereka sudah dapat.
2: Tenda. Dan tenda juga, Mama?
3: Tenda juga ini apa? Bayi balita 3 orang.
2: Oke. Kalau untuk kebutuhan misal air minum, Mama, bagaimana?
3: Iya, air minum tidak ada.
2: Oke, berarti
3: kan pakai air ini pan.
2: Oke. Okay. Ini ya memang itu keluhan dari masyarakat yang memang mengungsi secara mandiri ya di Debu Penginangan. Memang ada himbauan juga bahwa harus dipusatkan di lapangan berdikari. Tapi menurut Mama tadi yang disampaikan bahwa memang mereka juga takut karena ini berdikari juga dataran rendah. Karena mereka takut memang isu-isu tsunami memang masih mengkhawatirkan masyarakat ya sejauh ini. Jadi saat ini mereka tetap di lokasi pengungsian yang berada di tempat yang cukup tinggi. Dan memang masih ada tetap ada bantuan dari pemerintah namun memang terbatas. Sehingga mereka tadi mengeluhkan beberapa bantuan seperti tenda yang bagus, kemudian air minum dan juga makanan. Dan juga perhatian ya untuk para anak-anak dan juga lansia yang memang ini diperlukan Nia. Baik Nia. Demikian laporan langsung ya dari tempat pengungsi yang ada di Debu Penginangan. Baik, kembali ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Ferry So, ya informasi Anda langsung dari Nagekeombai, tepatnya di Desa Dedebuwu, Penginanga, terkait dengan informasi saat ini terbaru ya, masyarakat setempat terdampak gempa. Baik, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya tetap stay bersama kami, Pro 1 RRND, karena informasi-informasi terbaru ya kami akan terus hadirkan untuk Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan siaran ulang ya, dialog MBG Makan Bergizi Gratis yang kami hadirkan atau kami wawancara dialog di tanggal 8 Agustus 2026. Saat ini kita ikuti kembali dialognya terkait dengan Ibu Sehat, Bayi Kuat melalui Makan Bergizi Gratis bersama Dr. Surip Tintin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dan juga Lydia Sanggut, Sarjana Gizi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kabupaten Manggarai Timur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya.

bayi ibu hamil yang harus diketahui oleh suami. Dikutip dari LifeWell, wanita mungkin akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 11 sampai 15 kg selama hamil. Menurut Dr. Yuslam Edi Vidianto SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, berat janin dikatakan normal bila disesuaikan dengan minggu kehamilan. Bila kurang, sudah pasti bayi tidak berkembang dengan baik. Namun, jika berlebihan, juga harus dicurigai dan diwaspadai. Dikhawatirkan terjadi masalah kesehatan pada si ibu. Berat janin sampai usia 20 minggu normalnya 250 gram. Memasuki usia 20 sampai 28 minggu adalah 1,8 kg. Di atas 32 minggu atau tepatnya usia 36 minggu, berat janin normalnya sekitar 2,5 kg.

0: Pendengar Prostat dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan terima kasih ya saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini. Baik, pendengar Prostat dimanapun Anda berada ya, kita kembali hadir menemani Anda dalam dialog makan bergizi gratis MBG. Pendengar, kesehatan ibu ya selama masa kehamilan hingga menyusui menjadi fondasi utama lahirnya generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas. Kebutuhan gizi yang terpenuhi bukan hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga sangat menentukan tumbuh kembang bayi sejak berada di dalam kandungan hingga masa awal kehidupannya. Dan tentunya pendengar ya, pemerintah melalui program makan bergizi gratis ini terus berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat ya, termasuk bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dan program ini diharapkan mampu mendukung upaya percepatan penurunan stunting serta mewujudkan generasi Indonesia yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Baik pendengar, pagi ini ya tentunya kita akan membahas tema atau topik ya, ibu sehat, bayi kuat melalui makan bergizi gratis. Dan telah bersama kita ya saat ini pendengar, yaitu Dr. Surip Tintin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dan juga Ibu Lydia Sanggut, SGZ, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi Ibu Dokter dan juga Ibu Lydia.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Bu.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Manggarai Timur, Ibu Dokter dan Kak Lydia?
1: Baik, cerah.
0: Cerah luar biasa ya. Oke, terima kasih ya pagi hari ini menyempatkan waktu kembali bersama Prostatur ND dalam dialog makan bergizi gratis ya, dengan topik ibu sehat bayi kuat melalui makan bergizi gratis. Baik, Ibu Lydia, kita ke dokter dulu ya Ibu Lydia. Baik, Ibu Dokter, kira-kira seberapa penting nih pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui dalam menentukan kualitas kesehatan bayi?
1: Baik, terima kasih. Jadi, makanan bergizi bagi ibu hamil itu sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Dan juga untuk keselamatan ibu pada saat nanti melahirkan. Salah satu contohnya, kalau ibu hamil ini HB-nya rendah, kemungkinan pada saat melahirkan dia bisa terjadi perdarahan atau tidak selamat. Sehingga pemenuhan gizi pada saat ibu hamil itu ada kepentingan yang sangat penting untuk keselamatan ibu dan juga untuk kualitas dari bayi yang akan dilahirkan.
0: Oke, nah tentunya masih ditemui ya Ibu Dokter, kasus stunting maupun anemia pada ibu hamil. Nah kira-kira bagaimana nih kondisi di Kabupaten Manggarai Timur saat ini Ibu Dokter?
1: Iya, untuk Manggarai Timur memang stuntingnya meskipun pelan-pelan menurun menurut EPPBGM ya, hasil penimbangan dari setiap bayi balita yang ada di posyandu, kita saat ini mencapai 8,4%. Memang agak naik dari penimbangan sebelumnya yang kita sebenarnya sudah mencapai 8,0 ya, kita naik sedikit. Nah, kemudian untuk ibu hamilnya saat ini kita sekitar 17% ibu hamil kita itu kek ya, kurang energi kronis dan juga anemia. Nah, ini tantangan yang sangat berat. Kalau kita memang berkeinginan kita zero stunting, maka upaya kita adalah sebenarnya bagaimana caranya supaya jangan lahir stunting baru. Nah, stunting baru ini bisa dilahirkan dari ibu hamil yang kurang energi kronis tadi, ibu hamil risti, dan bahkan juga bisa lahir dari ibu hamil yang normal ya. Tetapi upaya kita selama ini dengan pemberian makanan yang bergizi pada ibu hamil, terutama ibu hamil kek,
0: Yeah.
1: Maka meskipun kondisi ibu hamil keknya ini masih belum tertangani, maksudnya lilanya masih juga belum mencapai 23,5, tapi upaya kita tidak gagal. Karena rata-rata ibu hamil yang kita beri PMT untuk ibu hamil kek ini, meskipun bumilnya masih kek, tetapi HB-nya cenderung meningkat. Tidak lagi anemia, dan juga taksiran berat janin bayinya itu naik. Sehingga tidak semua ibu hamil kek itu melahirkan bayi yang BBLR atau calon-calon stunting ya. Tapi seorang ibu hamil kek kalau ditangani dengan baik,

0: ya, pengaruh HCG, sehingga ibu hamil itu lebih cenderung mual, muntah dan sebagainya. Tapi justru triwulan pertama itu triwulan yang sangat trimester pertama itu termasuk masa yang sangat penting di dalam pemenuhan gizi. Karena kita tahu secara teori minggu kelima dari kehamilan ibu itu sudah mulai terbentuk otak.
1: Yeah.
0: Sehingga justru 3 bulan pertama kehamilan ibu itu gizi itu sangat menentukan kualitas janin, terutama kecerdasan anak pada saat nanti dilahirkan. Nah, kita harus menolong ibu yang memang kesulitan di dalam mengkonsumsi berbagai makanan. Kadang ibu tidak suka dengan makanan tertentu yang justru makanan itu sangat bergizi. Sehingga kita harus mencari pengganti. Contoh, ibu tidak suka makan nasi, kita ganti dengan ubi-ubian. Ibu tidak suka makan ikan, kita ganti dengan telur, misalnya seperti itu. Nah, hal lain juga bahwa ibu-ibu ini sering tidak bisa mengakses makanan bergizi karena faktor ekonomi, bisa jadi seperti itu ya. Memang ini tanggung jawabnya bukan dari kesehatan saja, dari lintas sektor juga sangat menentukan bagaimana menolong ibu-ibu yang karena ketidakmampuannya mengakses makanan bergizi. Ini bisa dibantu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan pada saat ibu-ibu hamil, dan itu menjadi fokus perhatian kita kalau ke depan Manggarai Timur ingin zero stunting ya. Jadi bagaimana caranya mempersiapkan ibu hamil itu tetap sehat, tidak kek ya, dan melahirkan bayi-bayi yang sehat.
1: Baik. Nah, dan juga Ibu Dokter nih, bagaimana program makan bergizi gratis ini mendukung upaya pemerintah daerah ya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi menurut Ibu Dokter?
0: Ya, MBG ini ada sasaran ibu hamil, bayi, balita. Nah, kami berharap bahwa sasaran ibu hamil, bayi, balita ini ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang ya. Mungkin saat ini masih belum terlalu banyak sasaran ibu hamil, bayi, balita. Contohnya kayak di Manggarai Timur, ini ada 3 SPPG yang saat ini beroperasi. Seluruhnya sasarannya 10.000 lebih ya, 10.081 sasaran. Itu sasaran 3B tadi, bumil, bayi, balita tadi, baru 954. Nah, ini belum mencapai 10% bahkan. Nah, kita berharap tahun ke depan ya 2027 mungkin bisa direncanakan untuk sasaran 3B-nya ini naik. Karena kita mengingat anggaran daerah itu juga sangat turun ya. Ya, jadi anggaran untuk PMT ibu hamil kek, bayi balita gizi kurang gizi buruk juga di Dinas Kesehatan menurun, mengingat dana DAK non fisik juga turun. Kemudian dana anggaran desa juga saya dengar ya itu turun luar biasa sekali ya, sampai sepertiganya. Jadi kemungkinan PMT yang direncanakan oleh para kepala desa ini juga pasti akan turun. Sehingga kalau ini ditangkap oleh SPPG yang melayani juga kelompok 3B tadi, bisa dinaikkan lah sasarannya supaya bisa membantu ibu hamil yang terutama bumil yang kek tadi dengan bayi balita gizi kurang gizi buruk.
1: Oke, baik, Ibu Dokter, kita ke Ibu Lydia ya, Ibu Lydia.
2: Halo Ibu, selamat pagi.
1: Oke, baik, Ibu Lydia, kira-kira siapa saja nih yang menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis ini, Ibu?
2: Oh, terima kasih Ibu. Dalam bentuk investasi gizi kesehatan masyarakat, sasaran MBG itu diberikan kepada kelompok rentan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu ibu hamil untuk semua usia kehamilan mulai dari trimester 1, 2, dan 3, dan penanganan ekstranya nanti pada ibu hamil dengan kek ataupun hipoglikemia. Yang kedua diberikan

0: kepada ibu menyusui yang memiliki bayi usia 0 sampai 6 bulan atau dalam hal ini masih dalam fase ASI eksklusif, serta ibu menyusui hingga anak berusia 24 bulan atau masuk dalam fase pendampingan NPASI. Dan prioritas yang ketiga itu nanti kita berproses pada anak balita dan anak sekolah sebagai bagian integral dari kesehatan program nasional MBG itu sendiri untuk pencegahan fasting dan stunting secara menyeluruh khususnya untuk Kabupaten Manggarai Timur. Terlebih seperti itu sekarang ini.
1: Iya, baik. Dan Ibu Lydia, kira-kira ini bagaimana menurut Ibu standar menu bergizi yang diberikan kepada ibu hamil maupun ibu menyusui?
0: Kalau standar menunya ibu, semua berpatokan pada pedoman gizi seimbang dan piring itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dari Kementerian Kesehatan. Kurang lebih kebutuhan tambahan kalori bagi ibu hamil 300 kilokalori per hari dan untuk ibu menyusui 5000 kilokalori per hari dengan komposisinya meliputi makanan pokok yaitu dari sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, kacang lokal kurang lebih 150 sampai 200 gram. Untuk komposisi yang sangat pentingnya itu adalah lauk protein hewani, wajib 1 sampai 2 protein seperti telur, ikan segar. Dan itu merupakan opsional, bukan pilihan. Dan yang ketiga adalah protein nabati, tempe tahu ataupun dari kacang-kacangan hasil dari lokal sebagai penyumbang serat dan isoflavon. Dan yang berikut adalah sayuran berwarna seperti kangkung, sayuran hijau tua, bayam, telur sebagai sumber serat besi ataupun sumber vitamin A. Dan yang paling penting juga adalah buah-buahan segar, yaitu pisang, jeruk, kaya dengan olahan lainnya yang bisa membantu penyerapan zat besi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu.
1: Iya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, mengapa pemenuhan protein hewani, sayur buah serta zat besi ini menjadi sangat-sangat penting ya selama kehamilan?
0: Ibu menjadi sangat penting karena dalam fase kehamilan ibu menyusui itu masuk dalam fase pertumbuhan dan perkembangan.
1: Iya.
0: Jadi untuk protein hewani tinggi itu digunakan untuk pembentukan sel otak, jaringan tubuh atau sel darah ibu itu sendiri, serta dapat mencegah terjadinya stunting sejak dalam kandungan. Jadi jika proteinnya sudah tercukupi baik selama masa kehamilan, jadi setelah melahirkan itu kan mencegah terjadinya stunting sejak dalam kandungan karena sudah terpenuhi. Terus yang berikutnya dengan terpenuhnya zat besi dan Fe serta folat, pembentukan sel darah merahnya ataupun hemoglobin selama masa kehamilan itu bisa meningkat hingga 50%. Kalau kita ketahui bersama, tanpa cukupan zat besi tercukupi kan berakibat kepada suplai oksigen ke janin bisa berkurang dengan pesat.
1: Iya, iya, iya.
0: Serta kebutuhan sayuran dan buah-buahan seperti vitamin C itu berfungsi sebagai penyerapan zat besi itu 3 sampai 4 kali lipat. Jadi ada kaitan yang erat antara fungsi vitamin C dengan penyerapan zat besi, meminimalkan terjadinya anemia selama kehamilan ataupun pendarahan setelah pasca persalinan seperti yang tadi Ibu Kadi sudah jelaskan.
1: Oke. Nah, selanjutnya ini kira-kira ini bagaimana menurut Ibu Lydia mekanisme pengawasan agar makanan ini yang diberikan benar-benar memenuhi syarat gizi begitu?
0: Untuk mekanisme pengawasannya Ibu dilakukan secara berjenjang dan integrasi untuk menjamin kualitas, keamanan dan kebersihan menu itu sendiri. Itu mulai dari penyusunan master menu oleh PPG ataupun tenaga gizi puskesmas entah nanti menggunakan siklus menu 7 atau 10 hari disusun dengan kebutuhan gizi, kalori dan protein sesuai yang sudah ditetapkan dari aturan. Terus yang kedua itu ada quality control untuk dapur penyedia, yaitu dapur sehat. Itu meliputi pemeriksaan bahan baku segar dan proses pengolahan oleh tim sanitarian ataupun pada kitchen yang resmi yang disimpan tempatnya itu disimpan sebelum didistribusikan. Okay. Terus untuk poin yang ketiga itu nanti ada uji organoleptik atau sampling. Di sini petugas gizi ataupun PPG-nya itu melakukan uji rasa mulai dari porsi fisik makanan itu sendiri sebelum dibagikan kepada penerima manfaat. Dan yang terakhir itu ada monitoring lembar pemenuhan harian. Itu nanti ada formnya tersendiri, mencatat tingkat konsumsi makanan yang dihabiskan dan untuk dievaluasi oleh penerima menu itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Ibu, untuk standar pengawasan.
1: Oke. Nah, selain pemberian makanan bergizi ya, Ibu Lydia, apakah ibu-ibu juga mendapatkan edukasi mengenai pola makan sehat dan juga pemberian ASI eksklusif, Ibu Lydia?
0: Kalau itu saja, Ibu. Karena pemberian makanan gratis tanpa edukasi, perubahan perilaku hanya berdampak pada jangka pendek. Oleh karena itu, MBG itu sudah dikemas dalam paket yang integrasi, yaitu HADER dan tenaga kesehatan melakukan edukasi perubahan perilaku dulu antara pribadi. Itu materinya nanti disampaikan mulai dari sebab pengolahan, pendistribusian dan tidak rusak, serta pentingnya konsumsi tablet tambah darah, IMD, serta manajemen ASI eksklusif itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Ibu.
1: Iya, baik. Kita ke baca dulu ya, ini dua pertanyaan dari pendengar, dari Merlin ya, yang sudah bergabung lewat line WA, Merlin di Jalan Melati. Selamat pagi Ibu Narasumber, ya Ibu Dokter, dan juga Ibu Lydia. Saya Melati, maksudnya saya Merlin ya, dari Jalan Melati ND. Ini untuk tanya kepada Ibu berdua, makanan lokal apa nih yang sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil? Dan juga satu lagi ya, ini dua pertanyaan dari narasumber, dokter dan juga Ibu Lydia, dari Merlin tadi dan juga berikutnya dari Sirlin di seputaran Jalan Flores ND. Nah, apakah ibu hamil ini tetap perlu mengonsumsi tablet tambah darah meskipun sudah mendapatkan makanan bergizi, atau seperti apa nih Ibu Dokter dan juga Ibu Lydia? Mohon penjelasannya. Langsung dijawab ya Ibu Lydia dan juga Ibu Dokter. Kira-kira makanan lokal apa yang sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, dan juga apakah ibu hamil tetap perlu mengonsumsi tablet tambah darah meskipun sudah mendapatkan makanan bergizi? Silakan Ibu Dokter atau Ibu Lydia ini.
2: Ya, dari saya dulu mungkin.
1: Silakan.
2: Ya, jadi sebenarnya ibu hamil itu kebutuhan gizinya bukan satu kali untuk sekian hari, tapi pemenuhan harian. Jadi setiap hari kebutuhan gizinya harus terpenuhi. Nah, yang terutama memang terutama pada trimester pertama adalah pemenuhan protein, terutama protein hewani. Untuk ibu-ibu yang tinggal di dekat pantai mungkin bisa setiap hari mengkonsumsi ikan, itu bagus sekali. Tapi untuk mereka yang jauh dari pantai dan sulit mengakses ikan segar, bisa proteinnya itu dipenuhi dari telur misalnya. Jadi kita berharap setiap ibu hamil di desa-desa yang jauh dari pantai bisa memelihara ayam misalnya, ayam betina, sehingga bisa mengakses telur setiap hari. Nah, kemudian bagaimana kalau telur juga sulit didapat, ya terpaksa kita beralih ke sumber protein nabati dari kacang-kacangan. Kita tahu di wilayah kita, Daratan Flores ini, kacang-kacangan itu berbagai macam jenis ya, dan mudah sekali diakses di desa-desa. Jadi itu makanan yang paling mudah untuk dikonsumsi. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan, kita sarankan sayur-sayuran yang mudah didapat setiap hari oleh ibu. Jadi seperti kita ketahui, pemenuhan gizi itu pemenuhan harian, bukan hari ini kita makan sayur satu kali untuk seminggu, tidak bisa begitu. Karena kelebihan dari zat gizi yang kita makan hari ini akan dibuang dari tubuh. Sehingga pemenuhannya harus dipenuhi harian. Nah, karena kebutuhan harian, maka pemenuhan gizinya itu diharapkan dekat dengan rumah. Salah satunya adalah pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing. Kita tahu kalau di desa itu halaman rumahnya kan luas-luas. Nah, setiap ibu hamil wajib mulai memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan baik. Menanam sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap yang akses ke pasar dan apanya jauh itu bisa dipenuhi secara mandiri setiap hari di dekat rumahnya. Nah, ini harapan-harapan kita bahwa kondisi gizi masyarakat itu berkaitan juga dengan akses.
1: Iya,
2: benar. Nah, kalau akses itu jauh, maka kita tingkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan pekarangan yang dekat. Ya. Ini juga kendala ekonomi kadang menjadi masalah. Nah, kalau kendala ekonomi menjadi masalah, maka pemberdayaan ditingkatkan. Sehingga kemandirian di dalam penyediaan pangan bergizi itu naik dari masyarakat yang notabene masyarakat miskin, tetapi mereka bisa mengupayakan supaya kebutuhan gizi itu dipersiapkan secara mandiri, tidak bergantung kepada ketersediaan ekonomi ya, uang untuk mendapatkan bahan makanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke. Mungkin silakan Ibu Lydia.
0: Terima kasih Ibu. Untuk yang makanan lokal yang tadi, mungkin Ibu Kadi sudah menjelaskan secara rinci. Saya fokus ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah ibu hamil yang sudah mendapat MBG apakah tetap konsumsi tablet tambah darah? Jadi meskipun sudah mendapatkan program makanan gizi gratis, konsumsi tablet tambah darah tetap diperlukan karena makanan bergizi berfungsi untuk memenuhi asupan nutrisi harian secara umum. Sementara tablet tambah darah ataupun MMS itu diberikan sebagai suplemen yang spesifik dengan takaran serta terukur untuk mencegah anemia serta mendukung cadangan zat besi tubuh, terutama bagi remaja dan ibu hamil sendiri. Jadi konsumsi tablet tambah darah itu adalah program nasional dan wajib tetap dikonsumsi selama masa kehamilan ataupun saat ibu nifas. Kurang lebih seperti itu Ibu.
1: Oke, baik, kita ke dokter Surip. Ibu dokter, kira-kira apa menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi ya selama kehamilan?
2: Ya, tantangan terbesar sebenarnya adalah kesadaran gizi masyarakat bahwa ibu hamil dan bayi balita itu adalah sasaran prioritas di dalam rumah tangga. Jadi di setiap rumah tangga harus memiliki kesadaran bahwa pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan bayi balita itu adalah prioritas dalam rumah tangga. Artinya sesulit apapun atau kondisi ekonomi yang lemah di dalam sebuah rumah tangga, tetap harus memikirkan bagaimana supaya ibu hamil dan bayi balita di dalam rumah itu mendapat pemenuhan gizi dengan berbagai cara seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, tentu saja tidak ada alasan bahwa karena saya miskin maka istri saya yang hamil atau anak-anak saya bayi balita itu kekurangan gizi. Karena dengan cara pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan
3: pekarangan dan beternak dan lain-lain, atau memelihara ikan air tawar misalnya, itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan gizi keluarga. Sehingga tidak ada yang bisa lagi mengatakan karena kami miskin maka kami tidak bisa memenuhi itu semua. Masih banyak jalan dan cara bagi masyarakat, yang penting di dalam pikirannya ada prioritas. Ya, mungkin itu, Bu.
1: Iya, baik. Nah, menurut Ibu Dokter nih, kira-kira bagaimana sebaiknya peran suami dan keluarga ini dalam mendukung kesehatan ibu hamil agar bayi lahirnya nanti sehat?
3: Iya, baik. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan adalah prioritas.
1: Iya.
3: Bagaimana memprioritaskan kesehatan ibu hamil dan bayi balita. Yang kedua, proses hamil, melahirkan, menyusui itu proses yang panjang. Bukan hari ini ibu hamil, besok ibu melahirkan, tidak. Dia butuh waktu. Sehingga butuh yang kedua selain prioritas adalah kepedulian. Tanggung jawab seorang suami, manakala seorang ibu mulai hamil, selama 9 bulan, suami harus berpikir bagaimana caranya menabung atau mempersiapkan kehamilan istrinya dan juga kelahiran anaknya nanti. Sehingga tidak ada alasan lagi mengatakan kami tidak ada uang. Sehingga istri yang mungkin harus membutuhkan rujukan ke rumah sakit dan sebagainya tidak bisa diakses meskipun memiliki kartu BPJS. Ya, jadi suami mempersiapkan ibu hamil dan kelahiran bayi itu sejak mulai ibu menyampaikan bahwa dirinya hamil. Sehingga seorang suami memang harus benar-benar mendukung dan mempersiapkan semua itu, dan juga didukung oleh keluarga yang lain tentu saja. Di daratan Flores ini saya tahu banyak sekali acara-acara keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk itu, hanya memang belum terbiasa ya. Kalau di Manggarai Timur misalnya mau mengirim anak sekolah, di sini ada namanya pesta sekolah. Nah, bagaimana seorang suami itu, keluarga yang tidak mampu, bisa meminta dukungan keluarga besarnya manakala membutuhkan biaya saat ibu hamil dinyatakan tidak sehat dan mau dirujuk misalnya. Sehingga sosial, tatanan sosial budaya yang bagus tadi bisa juga dimanfaatkan untuk mendukung keluarga yang kesulitan di dalam mengurus ibu hamil maupun bayi yang lahir. Mungkin okay. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, baik. Ibu Lydia, kira-kira apa nih yang menjadi pesan Anda ya teristimewa untuk ibu-ibu yang mungkin ya masih menganggap kebutuhan gizi selama kehamilan ini bukan menjadi prioritas? Halo Ibu Lydia.
0: Halo Ibu.
1: Silakan.
0: Pesan saya kepada seluruh ibu tercinta di Manggarai Timur, masa 9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun awal kehidupan anak adalah masa yang tidak bisa diulang kembali. Setiap suatu makanan bergizi yang ibu makan hari ini adalah investasi terbesar bagi masa depan anak. Anak yang lahir dari ibu yang bergizi baik dan tumbuh menjadi anak yang sehat, tidak mudah sakit, berdasis di sekolah, dan memiliki peluang sukses di masa depan yang lebih besar. Jangan biarkan mitos atau rasa malas mengorbankan masa depan buah hati kita. Manfaatkan program MBG gratis ini dengan sebaik-baiknya demi kesehatan ibu dan buah hati. Kurang lebih seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Di akhir kebersamaan kita ya, kembali untuk Ibu Dokter dan juga Ibu Lydia, apa yang menjadi harapan Ibu berdua ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dalam mendukung lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Ibu Dokter, silakan.
3: Ya, harapan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, program MBG ini bisa berkelanjutan dengan sasaran 3B tadi, ibu hamil, bayi balita diperluas. Selain sasaran utama tadi adalah anak sekolah. Ya, jadi supaya ibu-ibu hamil kita tidak ada lagi yang kekurangan gizi, dan bayi balita yang gizi kurang, gizi buruk bisa ditangani lebih baik lagi. Mungkin itu harapan Dinas Kesehatan terhadap MPG ya.
1: Oke. Ibu Lydia, silakan harapannya seperti apa?
0: Harapannya Ibu, semoga integrasi antara bantuan porsi makanan bergizi, penguatan peran tenaga kesehatan lokal, serta partisipasi aktif dari keluarga, dalam hal ini pemanfaatan bahan panganan lokal, itu mempercepat terwujudnya Kabupaten Manggarai Timur bebas stunting atau zero stunting menuju lahirnya generasi emas NTT dan Indonesia sehat 2045.
1: Iya, baik. Terima kasih ya atas waktunya pagi hari ini bersama Prostater Inde, Ibu Dokter dan juga Ibu Lydia ya, menyempatkan waktu pagi hari ini di dialog makan bergizi gratis bersama Prostater Inde. Sekali lagi terima kasih ya. Salam sukses.
3: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya dialog kita pagi hari ini terkait dengan makan bergizi gratis ya, dengan topik ibu sehat bayi kuat melalui makan bergizi gratis. Pendengar, tentunya kita memahami bahwa investasi terbaik ya bagi masa depan bangsa dimulai dari kesehatan ibu dan bayi. Pemenuhan gizi yang seimbang sejak masa kehamilan hingga menyusui merupakan langkah nyata dalam mencegah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta produktif. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Nona Nia ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Undur pamit di dialog makan bergizi gratis pagi hari ini. Tetap bersama kami Prosatu RRI ND. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Enam langkah bangun keluarga ideal. Yang pertama, menikah di usia ideal, wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. Kembangkan hubungan sosial dengan pasangan, keluarga lain, dan kelompok sosial. Rencanakan jumlah anak, beri ASI eksklusif selama 6 bulan terus menyusui hingga 6 bulan dan terus menyusui hingga 2 tahun. Atur jarak kelahiran anak 3-5 tahun dan gunakan kontrasepsi. Berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar merawat anak lebih optimal. Rawat dan asuh anak balita dengan optimal. Ayo ikut KB Dua Anak Lebih Baik. Mari wujudkan keluarga berkualitas, dua anak gizi lebih baik, pendidikan lebih tinggi, kebutuhan hidup terpenuhi. Ayo rencanakan keluarga bahagiamu. Dan pesan ini disampaikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.
5: Ada apa Maria?
6: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
5: Memang kenapa Maria?
6: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Selamat siang mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata siang ini, saya Dito Utama menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di Florata siang hari ini, di edisi hari Sabtu ya, kami akan menghadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi di awal Florata siang ini. Dan setelah itu nanti kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda, dan kami akan menghadirkan informasi terupdate ya terkait dengan bantuan kebencanaan yang ada di NTT. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah itu kami juga akan menghadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti sebelum Dinamika Olahraga, kami akan menghadirkan Doa Angelus untuk kita bersama-sama berdoa Angelus bersama Pro 1 RRI ND, khususnya untuk umat Katolik. Dan nanti setelah warta berita, kami juga akan menghadirkan informasi ringan ya untuk Anda semua di pukul 12 lewat 30 menit hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Bincang Budaya. Dan di Bincang Budaya kami akan menghadirkan topik-topik terkait dengan kebudayaan Floba Mora. Dan setelah itu di akhir Florata siang ini kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah Lokal Produksi dari RRI ND. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami melalui streaming ya, bisa melalui aplikasi RRI Digital, aplikasi yang bisa Anda download di dalam Google Play Store di handphone Android Anda. Setelah Anda download, Anda bisa langsung login dan juga langsung search ya RRI ND. Anda bisa mendengarkan RRI ND melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk Anda juga yang ingin mendengarkan melalui streaming, bisa melalui rri.co.id. Dan kami juga tak lupa untuk menyapa Anda pendengar yang ada di dari Barat Pulau Flores, yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat sekitarnya, kemudian ada di Aimere yang ada sekitarnya, ada di Nagekeo sekitarnya, kemudian ada di Sikamaumere sekitarnya, dan juga yang ada di Ende, kemudian ada yang di Larantuka, ada di Solor, kemudian ada di Lembata, kemudian ada yang di Pulau Sumba, mungkin di seluruh Indonesia ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami juga menghimbau ya untuk Anda semua, khususnya yang ada di Pulau Flores, tetap tenang dan tetap waspada ya, dan jangan panik. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Selamat siang mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan senang sekali saya Dito Utama beserta operator Budi Antonio ya, yang menemani Anda di Florata siang ini. Dan kami kembali hadir menemani Anda ya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sebuah ruang yang menghadirkan cerita, pengalaman dan inspirasi dari penyandang disabilitas serta para pejuang pendidikan yang terus berkarya tanpa mengenal batas. Dan pendengar, seringkali kita memandang keterbatasan ini sebagai penghalang, padahal banyak orang yang justru membuktikan bahwa keterbatasan ini dapat menjadi kekuatan untuk mengabdi, menginspirasi, dan membawa perubahan bagi sesama. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai topik dari keterbatasan menuju pengabdian, kisah guru tunanetra membangun generasi berdaya. Bersama kita telah hadir Ibu Maria Elizabeth, penyandang tunanetra ya, yang juga mengabdikan dirinya sebagai guru pendidikan khusus di SLBN Bajawa. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Selamat siang, Bu Elsa.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini?
1: Puji Tuhan, baik, Pak.
0: Puji Tuhan, selalu baik ya, dan juga selalu semangat, Ibu ya. Oke, ya. Baik. Dan terima kasih banyak ini sebelumnya sudah bisa meluangkan waktu ya di Pro 1 RRI ND walaupun kita melalui telepon, Ibu. Baik, dan pendengar RRI, melalui obrolan kita di siang hari ini kita akan mendengarkan perjalanan hidup, semangat dan juga dedikasi beliau ya dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus serta harapannya dan terwujudnya masyarakat yang semakin inklusif. Dan kita akan mulai ya, dan pastinya pendengar, untuk Anda yang nanti ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin beropini ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada narasumber, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang ya terhadap Ibu Elsa ya. Bu Maria Elizabeth ini dipanggil akrabnya Ibu Elsa. Oke, baik Bu Elsa. Ibu ini kan sebagai seorang penyandang tunanetra, betul Ibu ya?
1: Betul.
0: Ya, dan Ibu ini juga mengabdi di Sekolah Luar Biasa Negeri Bajawa.
1: Ya.
0: Ya, ini sangat menginspiratif ya. Dan dapatkah Ibu memperkenalkan diri ya dan juga menceritakan sedikit perjalanan hidup hingga menjadi guru pendidikan khusus ini, Bu? Silahkan, Ibu.
1: Sebelumnya saya mau menyapa dulu seluruh pendengar RRI Pro 1 ND. Mm-hmm. Selamat pagi, perkenalkan saya Elsa Maria atau nama lengkap Maria Elizabeth. Saya adalah seorang penyandang disabilitas netra atau yang sering disebut oleh masyarakat umum yaitu orang yang tidak bisa melihat atau buta. Saya menderita disabilitas netra sejak lahir dan ketika saya berusia 2 tahun saya sudah tinggal jauh dari orang tua. Saya tinggalnya di Maumere bersama sepupu saya. Di sana saya berkumpul dan bergaul bersama teman-teman notabene-nya anak-anak panti asuhan, baik itu anak yatim piatu ataupun yang teman-teman senasib yang penyandang disabilitas juga. Ketika saya berusia 5 tahun, terjadi perdarahan pada mata kiri saya dan waktu itu ya operasi besar di Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika saya berusia 6 tahun, terdengarlah ada dibukanya sekolah luar biasa swasta di bawah naungan suster-suster Kongregasi Santi Yosef atau KSY, pusatnya di tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan orang tua mendengar bahwa ada dibukanya sekolah luar biasa di tepatnya di Ruteng, Manggarai Tengah. Saya didaftar dan disekolahkan di sana sampai tamat SD. Dan ketika saya masuk SMP, saya sekolahnya di sekolah umum, di sekolah reguler, tepatnya di SMP Negeri 2 Ruteng. Di sana saya bergabung dengan teman-teman yang normal, yang boleh dikatakan yang indranya lengkap. Namun di sana saya bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman. Puji Tuhan, perjalanan di SMP berjalan dengan lancar. Saya pun setelah tamat SMP bersekolah di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di SLBNA Pajajaran atau di Sekolah Luar Biasa Pajajaran Negeri Bandung. Saya masuknya di Sekolah Kejuruan Musik atau biasa diistilahkan dengan J atau SKMVI, Sekolah Kejuruan Musik Vokal dan Instrumen. Di sana saya bersama teman-teman yang senasib penyandang disabilitas netra, karena di sekolah tersebut sekolahnya dimulai dari TK sampai dengan SMA. Di sana saya belajar tentang musik dan juga vokal, dan di sana juga para tenaga pengajarnya itu mereka adalah guru-guru disabilitas juga, disabilitas netra. Ada juga yang guru normal, tapi tidak banyak. Setelah saya tamat dari Bandung, saya pun mengikuti perkuliahan di salah satu akademi di Kupang, yaitu Akademi Pekerja Sosial. Di sana saya mengikuti pendidikan kurang lebih 3 tahun, karena di 3, itu pun saya bergabung dengan para mahasiswa-mahasiswi yang umum. Puji Tuhan, semuanya juga berjalan dengan lancar. Tepat 3 tahun saya wisuda. Beberapa tahun setelah wisuda, saya di rumah, dan ketika tahun 2014, saya sempat ditawarkan untuk bekerja di namanya semacam LSM, namanya Caritas. Di sana saya bekerja sebentar bersama teman-teman disabilitas juga. Terus saya dipanggil oleh kepala sekolah SLB Negeri Bajawa. Beliau mengatakan bahwa saya diterima di sekolah SLB Negeri Bajawa, tepatnya di tanggal 7 Februari tahun 2015. Dari situlah saya mulai masuk bekerja di sekolah negeri Bajawa, SLB Negeri Bajawa, sampai saat ini.

0: Okay. Dan Bu Elsa ini artinya sudah 11 tahun ya mengabdi di Sekolah Luar Biasa Negeri Bajawa, Ibu ya?
1: Ya.
0: Okay. Apa Ibu sebenarnya yang menginspirasi Ibu itu memilih dunia pendidikan ya sebagai jalan pengabdian Ibu?
1: Okay. Jadi cita-cita saya untuk menjadi guru itu memang sejak kecil.
0: Okay.
1: Karena dulu waktu kecil sebelum saya bersekolah, mama saya kebetulan juga guru. Mama sering ngajak saya ke sekolah. Jadi saya tertarik yang namanya sebagai seorang guru. Saya mendengar, saya kan tidak bisa melihat, hanya mendengar. Oh, cara ngajarnya guru seperti ini. Wah, tertarik saya. Terus saya bisik sama di telinga mama saya, "Mama, saya juga ketika sudah besar saya ingin sekali mau jadi guru, tapi saya tidak mau ngajar orang-orang yang seperti mama ajar. Saya mau ngajar orang-orang yang seperti kami." Gitu ceritanya.
0: Okay. Begitu Ibu Elsa. Kalau boleh tahu Ibu, mama Bu Elsa ini juga seorang guru ya artinya ya?
1: Iya, guru SD. Guru SD kelas 1.
0: Guru SD kelas 1 di Flores juga ya? Atau ya,
1: di Bajawa.
0: Oh, di Bajawa ya.
1: Di, okay. Di SD Impres Lebih Jaga. Tapi beliau sudah pensiun dan sudah dipanggil Yang Maha Kuasa.
0: Oke, baik. Baik, Bu Elsa. Dan ini menarik sekali nih dengan cerita ini, Bu Elsa. Dalam perjalanan tersebut nih dari Bu Elsa tadi kan menyebutkan dari tunanetra itu sejak lahir, kemudian ada juga tadi pengobatan juga ya, upaya pengobatan di usia 5 atau 6 tahun itu. Dan dalam perjalanan tersebut, sebenarnya tantangan apa yang paling berkesan dan bagaimana Ibu menghadapinya itu?
1: Kalau mau dibilang tantangan, sangat banyak. Maksudnya dari kecil hingga saat ini banyak tantangan. Tantangan yang pertama itu ketika saya masuk dalam sekolah umum ya, sekolah reguler. Dari kecil kan sudah terbiasa dengan sekolah khusus. Ketika masuk SMP, bagaimana saya harus bisa menghadapi teman-teman yang normal atau yang lengkap indranya. Memang di rumah keluarga semua normal, cuma yang tidak bisa melihat saya. Tapi menghadapi saudara-saudari, orang tua dan keluarga besar itu beda dengan menghadapi teman-teman notabene-nya hanya kita berjumpa di sekolah saja. Ya, tantangan itu terkadang ketika ada guru menulis di papan tulis, kami kan tidak bisa membaca langsung di papan tulis. Jadi kita minta bantuan teman untuk menolong. Kadang teman mau, kadang juga tidak. Jadi mereka membantu itu ya, ada yang membantu dengan segenap hati, ada juga yang membantu dengan marah-marah seperti itu. Mungkin karena faktor usia, namanya juga anak-anak SMP. Ya, tantangan. Terus kuliah juga sama. Ketika masuk perguruan tinggi, sebelumnya memang sudah dipesan oleh dosen, masuk di sini tidak ada yang spesial, maksudnya tidak ada yang seperti kayak di sekolah kalian, di sekolah khusus. Jadi di sini kamu disamakan dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi waktu itu saya ketika kuliah, saya memiliki yang namanya MP3, yang kecil kayak flash, kita bisa merekam apa yang dibicarakan dosen. Kita pulang rumah, saya membuat konsep, membuat sebuah catatan kecil untuk bisa saya belajar. Tantangannya juga ketika turun KKN ke desa-desa, jadi saya harus butuh pendamping untuk bisa mengantarkan saya mengambil data, mewawancara masyarakat, ya seperti itulah Pak. Jadi tantangannya di dunia pekerjaan pun seperti itu. Ya mungkin awal-awalnya orang-orang itu merasa bahwa saya ini pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, saya bekerja bersama teman-teman, puji Tuhan berjalan dengan aman.
0: Oke, baik Bu Elsa. Dan ini menarik sekali ya, bahwa di kampus ya atau di perguruan tinggi disamakan dengan semua mahasiswa. Dan tadi metodenya itu juga bisa menginspirasi teman-teman penyandang tunanetra juga ya di seluruh penjuru tanah air ini Bu Elsa. Oke, baik. Dan itu perjalanan Bu Elsa ya, pastinya dalam perjalanan yang sangat panjang ini ya sebagai penyandang tunanetra, pasti ada sosok ya yang paling banyak memberikan semangat dan dukungan.

0: kepada ibu. Siapa itu kira-kira ibu?
1: Yang pertama itu orang tua, terus saudara-saudara, keluarga, tentunya lingkungan sekitar juga, dan juga orang-orang terdekat, teman-teman, senasib juga. Meskipun mereka tidak berada di sekitar saya, tapi mereka selalu memberikan support, apalagi ketika saya sudah memasuki dunia pekerjaan.
0: Oke, baik. Dan dari cerita Ibu Elsa ini, bahwa yang support itu orang tua dan saudara-saudara terdekat, artinya ini keluarga ya. Bagaimana dengan lingkungan lainnya, Ibu? Atau lingkungan masyarakat, Ibu?
1: Untuk di tempat saya, lingkungan masyarakat juga ya lumayan ya, Pak. Banyak yang juga sudah mengenal. Seperti kayak saya suka tampil di gereja untuk bermazmur atau membacakan kitab suci. Jadi orang mengenal saya dari momen-momen tersebut. Bahkan saya juga sering mengisi atau menyanyi dalam momen-momen pesta, misalnya pesta pernikahan ataupun acara-acara lainnya, acara keluarga, ataupun saya menghadiri sebuah undangan di satu tempat. Ketika MC-nya melihat saya, mereka langsung panggil dan suruh menyanyi. Dari situlah saya bisa dikenal. Dan juga di tahun 2014 kemarin, saya mengikuti, bukan mengikuti Pak, tapi saya mencoba untuk membantu teman-teman di Susteran Alma Bajawa. Kita sama-sama mencari dana. Jadi suster membawa saya dari paroki ke paroki. Dari situlah juga saya bisa dikenal. Dan ketika saya berjalan ke sana kemari, banyak orang yang sudah tahu bahwa kemarin dia nyanyi di gereja kami, dibawa oleh suster gitu.
0: Oke, baik Bu Elsa. Dan ini artinya lingkungan juga sangat-sangat mendukung ya dengan Bu Elsa ya, begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, dan ini ibu ini menjadi seorang guru ya, sekaligus ini guru penyandang tunanetra dan juga guru anak-anak tunanetra juga ibu ya?
1: Untuk sekarang untuk siswa tunanetranya tidak ada, jadi saya fokus mengajar musik untuk siswa-siswi SMP dan SMA di SMA LB dan SMP LB di SLB Negeri Bajawa itu, tapi bukan tunanetra melainkan tunagrahita atau anak-anak yang keterbelakangan mental.
0: Oke, ibu ini sebagai guru musik ya, betul ya?
1: Ya.
0: Oke. Musik apa Bu yang ibu ajarkan kepada anak-anak ibu? Bisa diceritakan
1: untuk
0: ibu?
1: Untuk sementara waktu saya melatih mereka bermain angklung, kalau sama pianika. Kalau untuk anak-anak tunagrahita, tentunya mereka itu ketika kita menyebut not do atau re, mereka pasti tidak paham bentuk not do itu seperti apa, re seperti apa. Dan kalau seandainya pun saya mengajarkan kepada sesama tunanetra, mungkin bisalah saya terapkan ilmu tersebut. Namun ini saya harus membuat tekniknya dengan cara lain. Jadi pertama itu saya mencoba untuk mengajar mereka itu dengan menanyakan angka. Kamu tahu angka 1, angka 2, sampai dengan 10? Mereka jawab, tahu Bu. Jadi saya buatkan not, misalnya do itu sama dengan 1, re sama dengan 2, dan seterusnya. Kembali ke do tinggi itu saya buatnya itu 8, supaya mereka tidak bingung. Kalau saya buatnya do dari do rendah sampai do tinggi, kembali dari 1 kembali ke 1, otomatis mereka bingung. Dan puji Tuhan, teknik itu saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Pianika pun seperti itu.
0: Okay.
1: Dan di samping itu juga saya mengajarkan mereka untuk bernyanyi, dibantu juga dengan teman-teman lain untuk mendampingi. Karena selain untuk mengisi atau mengajar hari-hari, kami juga di sekolah ada ekstrakurikuler. Jadi ketika ekstrakurikuler itu ada kesenian, dan saya ditugaskan untuk bersama beberapa teman, kami membentuk sebuah tim untuk sebagai untuk pelaksana dalam tugas kesenian. Jadi kami melatih mereka, lalu untuk menyanyi dan bermain alat musik. Untuk pematerinya saya, tapi teman-teman yang lain untuk membantu, untuk mendampingi, serta mengarahkan mereka agar mereka lebih paham.
0: Oke, baik.
1: Ya karena guru di SLB yang penyandang disabilitas hanya saya sendiri dari sekian guru dan pegawai yang ada di SLB Negeri Bajawa untuk saat ini.
0: Oke, baik Bu. Dan ini sangat menginspirasi sekali nih Bu, dan juga sangat-sangat hebat nih Bu Elsa nih ya. Dari keterbatasan ini bahwa semuanya itu sebenarnya tidak terbatas gitu. Dan kesimpulannya kan seperti itu Bu ya. Oke, dan Ibu ini tadi pengajar alat musik angklung ya. Apakah menyanyi juga seperti itu Bu, atau ada alat musik lain ya Ibu?
1: Angklung sama pianika.
0: Angklung sama pianika tadi ya. Oke, baik ya. Dan beberapa waktu lalu itu saya juga ada kenalan ya dengan salah satu dosen di UNY Yogyakarta itu terkait dengan penelitiannya beliau. Jadi memang beliau itu ada mengeluarkan disertasi mengenai musikalisasi terhadap penyandang disabilitas ya, khususnya tunanetra itu.
1: Iya.
0: Apakah Ibu sudah pernah berbicara dengan beliau, atau mungkin karena ini sedikit keterhubungan ini? Oke, baik. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sama-sama untuk ngobrol ya Ibu ya. Ya. Ini sepertinya menarik sekali, karena itu sudah ada bukunya juga terkait dengan musikalisasi penyandang tunanetra itu.
1: Ya.
0: Oke, baik Bu Elsa. Dan dari Ibu mengajar nih, bagaimana pengalaman Ibu ya mengajar sebagai seorang guru yang juga merupakan penyandang tunanetra? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat manis, berharga, ataupun ada pengalaman pahitnya juga Ibu? Bisa disampaikan?
1: Ya. Ya namanya seorang guru pasti pahit manisnya pasti ada ya
0: gitu
1: Pak
0: ya.
1: Jadi ya kalau pahitnya itu, kalau manisnya ya mereka bisa melakukan apa yang saya sampaikan atau saya bicarakan itu mereka bisa paham. Cuman yang pahitnya itu ketika saya sedang berbicara mereka ribut, kadang juga karena mereka tahu saya tidak bisa melihat, mereka keluar masuk dari kelas. Okay. Oleh karena itu setiap kali kalau saya masuk kelas, saya selalu minta bantuan para wali kelasnya untuk bisa mendampingi. Jadi ketika ada guru, mereka takut. Jadi takut karena mungkin kalau dengan saya sendiri, mereka berpikir, ibu kan tidak bisa melihat. Jadi kita keluar masuk seenaknya, mana dia tahu begitu. Itu mungkin pengalaman pahitnya.
0: Itu pengalaman pahitnya ya. Tetapi banyak manisnya juga Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nilai-nilai apa Bu yang selalu Ibu tanamkan kepada anak-anak didik di kelas ini Bu? Ibu ini sebagai seorang guru.
1: Nilai yang saya tanamkan itu ya sopan, sangat sopan. Meskipun kita sebagai seorang disabilitas, kita harus sopan. Kita harus tahu tata tertib, tahu etika dengan orang lain yang ketika berhadapan dengan kita, jangan karena kita bersekolah di SLB terus ketika ada orang sedang berdiri mungkin lagi berbicara dengan kepala sekolah atau berbicara dengan guru-guru lain, kita main seruduk saja. Jadi di kelas itu sebelum saya mengajarkan materi, saya pasti menyampaikan hal itu. Namun ya namanya juga anak-anak, ya kadang nurut, kadang tidak, begitu Pak.
0: Oke, ya namanya anak-anak Ibu ya. Oke, dan ini Bu, dari Ibu nih, menurut Ibu ya, apa sebenarnya makna seorang guru dalam kehidupan anak berkebutuhan khusus Ibu? Mengingat Bu Elsa itu juga mengalami juga dulu hal dengan yang sama dengan muridnya ya, yakni ada mungkin ada yang tunanetra atau penyandang disabilitas Ibu.
1: Ya, makna seorang guru ya itulah Pak, membantu mereka untuk memanusiakan para penyandang disabilitas untuk menjadi manusia juga yang berguna bagi nusa dan bangsa, karena kami juga penyandang disabilitas punya hak untuk mendapat pendidikan seperti halayaknya orang-orang pada umumnya.
0: Baik Bu Elsa. Oke. Dan Ibu ini sebagai seorang guru pastinya membangun generasi yang berdaya ya, dan juga untuk generasi-generasi emas ya untuk kedepannya ini.
1: Iya.
0: Berbicara mengenai itu Bu, bagaimana cara Ibu ini membangun rasa percaya diri ya peserta didik ini agar berani bermimpi dan mandiri Bu?
1: Ya harus melatih mereka secara kalau di kelas itu kadang-kadang secara mandiri juga. Harus untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa berani. Jadi misalnya memberikan sebuah materi tentang lagu, satu-satu harus bisa maju ke depan dan berani tampil. Jadi selain itu juga ketika ada acara-acara mungkin kunjungan di sekolah atau apapun itu, mungkin ada tamu-tamu yang datang, jadi saya pilih orang-orang yang bisa untuk sebagai solo vokal di sekolah itu untuk bisa tampil. Dan puji Tuhan, kemarin dari anak itu saya didik dari kelas 2 SD sampai kemarin dia sudah tamat SMA, tamatnya tahun ini, dan mungkin setahun di luar, tahun depan dia mau lanjut kuliah. Itu juga berkat saya selalu menanamkan atau mengajarkan vokal kepada anak tersebut. Jadi saya dipercayakan untuk membimbing anak itu dalam persiapan mengikuti lomba di Jakarta, dari lomba di kabupaten, antar kabupaten, SLB sekabupaten, terus SLB seprovinsi dan SLB se-Indonesia. Di kabupaten dan provinsi anak ini meraih juara satu, dan ketika ke Jakarta anak ini meraih 10 besar.
0: Oke, baik. Artinya juga ini bahwa anak penyandang disabilitas ini juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa, Ibu ya. Dan juga ini bebas untuk berekspresi, tidak ada keterbatasan. Oke, dan dengan Ibu mengajar nih, tadi pengalaman mengenai Ibu mengajar yang merupakan penyandang tunanetra ya, sebagai Ibu ini ya. Apakah ada pengalaman Bu yang paling menyentuh ya selama mendampingi anak-anak di sekolah, Ibu?
1: Ya, pengalaman yang menyentuh ya seperti itu, bahwa ada di antara sekian anak yang bisa meraih juara. Mungkin dulu anak tersebut hanya mendengar namanya Kupang, namanya kabupaten tetangga di Flores, terus namanya Jakarta, mungkin hanya kebetulan anaknya itu tunanetra low vision, masih bisa melihat sedikit, jadi mungkin hanya melihat di televisi ataupun di HP. Jadi ketika anak ini meraih juara, dia pun bisa menginjakan kaki di daerah-daerah yang pernah dia lihat. Dan itu memang diakui oleh dirinya sendiri kepada saya. Ibu, apa yang selama ini orang-orang katakan namanya Jakarta, Kupang, ya ternyata itulah, saya sudah tahu tempatnya, rasanya, suhu udaranya seperti apa, seperti itu.
0: Oke, baik Bu Elsa. Dan dari Ibu sendiri nih Bu, tadi itu pengalaman yang berkesan ya. Tadi Ibu sedikit menyinggung mengenai anak tunanetra yang low vision. Sebenarnya untuk tunanetra itu ada beberapa jenis juga Ibu ya?
1: Tunanetra itu ada dua, ada low vision dan total. Kalau total itu seperti saya yang tidak bisa melihat.
0: Oke, baik. Bu Elsa?
1: Penglihatan.
0: Bu Elsa, mohon maaf, masih tersambung bersama kami? Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kita sesaat lagi akan jeda terlebih dahulu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga

0: menghasilkan atau mungkin hasil-hasil yang mereka buat sendiri nanti bisa dijual untuk bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka juga, kehidupan mereka sehari-hari. Karena penyandang disabilitas itu ketika bersekolah tentunya pasti akan diajarkan sesuatu dari bakat mereka. Nanti para guru akan melihat bagaimana anak-anak itu mereka punya bakat apa. Misalnya ada yang bisa di salon untuk potong rambut, atau mungkin pokoknya yang berurusan dengan rambut atau makeup mungkin, atau juga yang bisa membuat bunga atau buat parcel dan sebagainya. Pasti otomatis ketika mereka tamat dari sekolah, mereka pasti akan bisa berkarya untuk diri mereka sendiri. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik, Bu Elsa. Ini menarik ya. Dan dari peran keluarga ini tadi seperti ceritanya dari Bu Elsa ini. Bagaimana, Bu, peran keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini? Mengingat Bu Elsa ini juga pernah mengalami ini. Bisa disampaikan, Bu?
0: Ya, ketika seorang disabilitas itu bisa berhasil, otomatis dukungan yang paling pertama dan utama itu adalah dalam keluarga sendiri. Ketika dalam keluarga sendiri itu memiliki rasa kekhawatiran atau rasa ragu-ragu atau tidak yakin bahwa anaknya bisa, otomatis anak-anak tersebut tidak bisa berkembang. Dan beberapa kali saya berada di tengah-tengah masyarakat itu, saya sedikit punya pengalaman dengan tentang keluarga-keluarga yang kurang mendukung anaknya untuk bisa bersekolah, sama seperti kami-kami yang lainnya. Saya sempat bertemu dengan keluarga mereka, orang tua terlebih khusus. Orang tuanya itu punya kekhawatiran ketika anaknya nanti di sekolah, takut nanti dibully, pokoknya pikiran mereka itu yang negatif lah, Pak. Jadi mereka kesannya itu tidak mendukung anaknya untuk bisa bersekolah, karena faktor ketakutan dan kekhawatiran itu yang paling pertama dan utama. Jadi sebagai seorang disabilitas itu, ketika kita bisa berkembang dari keluarga sendiri itu, kalau bisa hilangkan yang namanya rasa kekhawatiran, rasa keragu-raguan. Misalnya anak itu mau pergi bersekolah jauh, jangan ada keluarkan kata-kata, nanti kamu di sana takut dipukuli orang, takut dibully orang. Otomatis mental kami sebagai penyandang disabilitas pasti rasanya takut juga gitu.
1: Okay.
0: Kok kita mau maju tapi kenapa dikendor seperti itu, gitu, Pak?
1: Oke, baik, Ibu. Ini juga salah satu tantangan itu tadi ya, Ibu. Oke, baik, Bu Elsa nih. Ini ada salah satu pendengar ya yang sudah WhatsApp ini kepada Pro 1 RRI ND nih, menyampaikan kepada Bu Elsa nih. Saya bacakan ya untuk pesannya yang sudah disampaikan, Ibu ya.
0: Ya.
1: Oke, ini selamat siang juga untuk Ibu Elsa. Salam kenal dari saya, Yeremiadus Tenga, dan biasa disapa Yeri dari ND. Dan saya ini juga sebagai penyandang disabilitas netra. Mohon maaf Ibu Elsa, saya cuma mau tanya, Ibu Elsa ini seorang guru musik. Apakah Ibu pernah dipercayakan untuk bermain musik liturgi di gereja? Soalnya saya juga kepengen sekali belajar musik liturgi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Silakan Bu Elsa, kita langsung menjawab pertanyaan ini dulu, Ibu ya.
0: Kalau untuk bermain musik liturgi, untuk saat ini belum bisa. Cuman karena ketika saya bersekolah kemarin di kejuruan musik itu, saya spesialnya untuk vokal. Kalau untuk bermain alat musik, memang saya juga, jadi apa yang saya belajar itu yang saya terapkan kepada anak. Jadi hanya beberapa kali untuk dipercayakan, hanya bisa mengiringi anak-anak bernyanyi, misalnya di sebuah acara di lapangan Kartini di Bajawa sini, pernah sekali dua kali pernah, mungkin itu saja. Dan juga ya untuk mengiringi orang-orang

0: belum belum terlalu berani, belum terlalu belum terlalu pede lah gitu. Karena ketika bersekolah kemarin, saya belum memiliki alat musik sendiri. Jadi hanya betul-betul hanya bisa mendapatkan ilmu saja, dan setelah sudah tamat baru saya dikasih bapak alat musik keyboard. Di situ lapor saya bisa belajar pelan-pelan seperti itu. Alat keyboard ini bukan seperti HP yang kita ada program pembaca layar, ketika ada orang chat kita bisa balas dengan cepat. Ketika laptop atau komputer pun sama, ada pembaca layar. Sedangkan keyboard ini kan kita tidak ada pembaca layarnya, jadi kita harus belajar di mana kita harus tekan tombol ini, touch ini, nadanya apa, seperti itu.
1: Oke, baik Bu Elsa. Bu Elsa, ini saat ini juga sudah ada yang terhubung nih melalui telepon. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu, Ibu ya. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putramus, Kedito.
1: Bung Putramus. Oke, Bung Putramus, radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu karena suaranya feedback ya. Oke, baik. Bu Elsa bisa mendengarkan penelpon yang sudah bergabung, Ibu?
0: Bisa
1: ya. Oke, Bung Putramus, ada yang ingin disampaikan kepada narasumber kita di siang hari ini, Bung?
2: Baik, terima kasih ya. Selamat siang untuk ayah saya selaku narasumber, dan juga buat teman-teman semuanya ya, penyandang disabilitas. Dan di sini saya cuma memberikan apresiasi ya dan penghargaan untuk ayah saya yang sudah
0: mendapatkan
2: ataupun yang ayah saya dapatkan, dan ini merupakan salah satu hal yang bisa menyemangati kami semua ya. Nah, kebetulan saya juga salah satu penyandang disabilitas, dan ini salah satu motivasi untuk saya dan juga buat teman-teman di luar sana. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, termasuk saya. Sekali lagi buat Kiasa, ofisnya, dan terima kasih. Selamat siang.
1: Oke. Baik, terima kasih kembali Bung Putramus. Oke. Dan terima kasih sudah bergabung dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini. Oke, Bu Elsa, tadi itu Bung Putramus ya, salah satu pendengar setia Pro 1 RRI ND itu. Dan tadi sudah disampaikan kepada Ibu ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Saya kenal orangnya.
1: Kenal dengan Ibu juga ya. Oke, baik. Tadi tidak ada pertanyaan ya, hanya menyampaikan apresiasi gitu ya. Oke, baik. Dan ini kita sudah di penghujung waktu juga, Ibu. Dan ini ada satu pertanyaan ya, ada dua pertanyaan lagi. Dari Ibu ini sudah di seorang guru penyandang tunanetra. Apakah Ibu ini pernah mengalami stigma ya, atau keraguan dari lingkungan sekitar ya, karena Ibu ini seorang tunanetra begitu, Bu?
0: Iya,

0: apalagi misalnya ketika kita berlibur, berlibur-liburan sekolah nih contohnya, liburan sekolah kan sekitar lebih dari satu minggu kan, terus kita masuk kembali ke sekolah, perjalanan dari gerbang itu masuk ke sekolah, memang selama ini sudah saya hafal gitu, tapi ketika masuk ke sana, jangan-jangan ada yang baru gitu. Tapi memang selama ini saya ketika masuk di gerbang itu selalu dituntun sama para siswa saya. Memang dari dulu sejak awal saya bekerja itu mereka turun temurun Pak, selalu begitu. Jadi keraguan-raguan saya itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya dipercayakan untuk menjadi guru kesenian atau guru musik, saya itu bertanya pada diri saya sendiri, apakah bisa saya membimbing anak-anak tunagrahita? Karena yang saya alami selama ini orang-orang yang senasib seperti saya tunanetra, tapi yang saya harus hadapi saat ini Pak, mereka yang keterbelakangan mental atau para tunagrahita seperti itu, apakah teknik yang saya terapkan ini bisa tidak mereka ikuti? Tetapi keraguan-keraguan itu dengan sendirinya hilang, dan puji Tuhan apa yang saya terapkan itu bisa berjalan dengan lancar.
1: Oke, baik Bu. Harapan Ibu terhadap masa depan anak-anak berkebutuhan khusus di NTT ini seperti apa Ibu?
0: Harapan saya ketika bagi masyarakat semuanya, mungkin yang saat ini sedang mendengarkan program ini, apabila mungkin para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus seperti kami, jangan segan-segan untuk mengantarkan mereka ke sekolah terdekat. Misalnya di ND, pasti ya ada SLB di ND, di Bajawa ya di Bajawa. Setiap kabupaten di Flores ini sudah ada SLB-nya. Di mana saja kita tinggal itu, bahkan SLB-nya itu lebih dari satu. Jadi setiap anak disabilitas itu berhak untuk mendapat pendidik sama seperti anak-anak normal di sekitar mereka atau di sekitar kami seperti itu. Jadi mereka juga punya hak, mereka juga punya cita-cita, punya impian, ingin juga memiliki kesuksesan sama seperti keluarganya ataupun kakak adiknya di rumah ataupun orang-orang sekitar lingkungan mereka. Jadi jangan halang-halangi mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan sama seperti saudara-saudara mereka lainnya. Itu saja mungkin dari saya Pak.
1: Oke, baik. Dan terakhir ini Bu, menurut Ibu apa Ibu makna hidup yang paling berharga dari perjalanan yang telah Ibu lalui? Ini sebagai penutup ini Bu. Dan juga Bu, pesan kepada orang tua ya yang sedang mendampingi anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Ibu, silakan Ibu.
0: Ya, pesan khusus dari saya untuk para orang tua, jangan jangan menyerah, jangan berputus asa untuk mendampingi terus anak-anak dari para bapak dan ibu, karena mereka juga manusia alayaknya seperti anak-anak yang bapak ibu lahir yang normal maksudnya. Dan juga jangan patah semangat terus mendampingi mereka. Ketika mereka ingin bersekolah, antarkan mereka ke sekolah terdekat di mana bapak ibu tinggal bersama mereka. Dan juga satu moto kita teman-teman disabilitas, keterbatasan kita bukanlah sebuah penghalang untuk bisa berkarya sepanjang hidup.
1: Oke, baik. Dan ya, menurut Ibu,
0: dan juga sedikit Bapak, kami juga penyandang disabilitas itu khususnya tunanetra, selain kami bisa menjadi tenaga pengajar, tukang pijat, pemusik, kami juga bisa menjadi seorang penyiar di radio-radio. Terkhusus sekarang sudah beberapa radio streaming yang sedang mengudara saat ini.
1: Baik Ibu.
0: Terutama saya secara pribadi juga sebagai penyiar di salah satu radio streaming, radio online, radio untuk disabilitas, Disability Care Center atau DCC Radio. Jadi iya, jadi selain jadi penyiar bisa jadi operator, programmer juga, dan kami para penyandang disabilitas juga bisa menjadi tenaga IT dan sebagainya, sama halayaknya seperti orang-orang yang bisa melihat ataupun yang bisa mendengar, yang inderanya lengkap lah, seperti itu.
1: Oke, ini menarik sekali deh bahwa Bu Elsa ini juga sebagai penyiar radio juga ya ternyata ya. Dan juga bisa menjadi operator. Oke, yang tadi Ibu, makna hidup yang paling berharga dari perjalanan Ibu apa ini kira-kira? Ibu?
0: Makna hidup yang paling berharga itu saya dengan keterbatasan saya ternyata juga bisa mendidik kembali atau mengayomi kembali para adik-adik saya yang senasib seperti saya sebagai penyandang disabilitas, dan saya pun bisa membaca dan menulis, berhitung dengan menggunakan alat-alat yang telah disediakan untuk kami para kaum disabilitas, serta yang sudah saya dapatkan itu yang bisa saya kembangkan untuk adik-adik penyandang disabilitas di generasi-generasi yang akan datang.
1: Oke, baik Bu Elsa. Itu pengalaman yang paling berharga ya dari perjalanan dan juga harapan Ibu tadi sudah disebutkan. Terima kasih banyak Bu Elsa sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ED nih di siang hari ini nih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Mengingat kita sudah di penghujung waktu juga Ibu ya, dan saatnya kita untuk undur diri dari program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini nih Bu Elsa. Oke, terima kasih banyak Bu Elsa.
0: RRI ND, semoga jaya selalu di udara.
1: Amin. Amin.
0: Ya, bersama Bapak Pradita dan juga seluruh penyiar RRI ND dan operator seluruhnya. Salam sayang dari saya Elsa Maria dari Kabupaten Ngada, Ibu Kota Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya untuk bisa menjadi narasumber di Persatu RRI ND untuk hari ini.
1: Oke, baik. Salam balik juga untuk Ibu Elsa beserta keluarga dan juga teman-teman penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas di Bajawa dan juga SLBN Bajawa Ibu ya, untuk teman-teman di sana. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu Elsa.
0: Ya, selamat siang
1: Pak. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi telah sampai di penghujung acara. Dan dari kisah yang dibagikan Ibu Elsa ini kita belajar ya bahwa pengabdian lahir dari ketulusan, keberanian dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memberi manfaat bagi sesama. Dan menjadi penyandang tunanetra ini tidak menghalangi seseorang ya untuk menjadi pendidik, membangun harapan dan juga menginspirasi generasi penerus. Justru melalui pengalaman hidupnya beliau menunjukkan ya bahwa keterbatasan ini bukanlah akhir dari mimpi, melainkan awal dari perjuangan yang bermakna. Dan terima kasih atas kehadirannya Ibu Elsa Maria Elizabeth ya, atas waktu, pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang telah mengikuti siaran ini, dan semoga perbincangan hari ini semakin menguatkan kepedulian kita untuk membangun lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman dan membuka kesempatan yang setara bagi semua. Saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

Selamat siang mendengar siap satu RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, pemerintah Kabupaten ND mulai menyalurkan cadangan pangan pemerintah CPP untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat. Peluncuran sekaligus penyerahan simbolis bantuan tersebut berlangsung di kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan, Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, Hubert Valentinus Setiawan mengatakan bantuan beras tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menekan kerawanan pangan dan gizi. Dan program ini juga diarahkan untuk membantu pengendalian inflasi, menekan risiko stunting, serta menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan. Bantuan dari Badan Pangan Nasional Bappanas RI itu menyasar 50.181 kepala keluarga penerima bantuan pangan PBP yang tersebar di 278 desa dan kelurahan. Untuk periode 3 bulan total beras yang dialokasikan mencapai 1.505.430 kilogram atau sekitar 1.500 ton. Dan pada peluncuran di Kelurahan Tanjung, pemerintah menyerahkan secara simbolis 19 ton beras kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran selanjutnya dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Kabupaten ND melalui pemerintah kecamatan dan desa kelurahan. Dan juga pendengar, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda, maksud kami, mohon maaf, mengatakan bantuan pangan ini menjadi penting ya di tengah tekanan ekonomi. Dan ia juga turut mengaruhi kehidupan masyarakat dan menurutnya kenaikan harga berbagai kebutuhan ini dapat menggerus daya beli, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Dan penyaluran CPP ini juga merupakan langkah antisipasi ya terhadap kekurangan pangan. Yang kekurangan pangan yang terjadi di wilayah sekitar gempa. Dan ini juga berpotensi memicu persoalan pangan dan gizi ya di tengah masyarakat. Dan selain memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia, program tersebut juga diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga pangan. Dan pendengar RRI, pemerintah Kabupaten ini juga telah memastikan ya bahwa program CPP ini tetap berjalan meski daerah tersebut sedang berada dalam masa tanggap darurat pasca gempa tektonik magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores. Dan penyaluran CPP juga merupakan program reguler pemerintah pusat dan daerah yang berjalan di luar skema bantuan logistik darurat bencana. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami ya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung mendownload aplikasi tersebut. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda kembali ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI Pro 1, masyarakat Desa Wololelea ya, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten ND mengalami krisis air minum ya atau air bersih sejak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dan kondisi tersebut terjadi setelah jaringan perpipaan air minum warga mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Dan tokoh muda Desa Wololelea, Fabianus Laur atau disapa Kevin, kepada RRI pada Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan kerusakan jaringan perpipaan ini terjadi hingga beberapa kilometer, yang akibatnya pasokan air bersih ke rumah-rumah warga kini belum kembali mengalir. Dan menurut Kevin, air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam kondisi pasca bencana. Dan warga saat ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan Kevin juga menyebutkan masyarakat, khususnya warga RT 03 Nua Baru, Kajumani, hingga saat ini belum mendapatkan bantuan air minum bersih. Dan kondisi tersebut membuat warga berharap adanya perhatian dan bantuan segera dari pemerintah. Dan Kevin juga berharap pemerintah dapat segera melakukan penanganan terhadap jaringan perpipaan yang ada di wilayah tersebut, dan yang rusak sekaligus menyalurkan bantuan air bersih ya selama proses perbaikan berlangsung. Dan menurutnya bantuan tersebut sangat dibutuhkan ya agar masyarakat Desa Wololelea, khususnya di RT 3 ini, tidak terus mengalami krisis air minum. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami ya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di streaming di satu genggaman Anda, Anda bisa download aplikasi RRI Digital. Dan Anda bisa mendengarkan siaran dari seluruh RRI di Indonesia, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 maupun Pro 5 ya, di dalam aplikasi tersebut. Dan pendengar Pro 1, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci. Dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya itu sedang menuju ke fase keseimbangan, dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar RRI, kita beralih ke informasi lainnya. Informasi yang datang dari wilayah Sika. Pergerakan bantuan untuk warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sika terus berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Dari kantor BPBD Sika di Jalan Mawar nomor 28, Kelurahan Madawat, berbagai kebutuhan dasar dihimpun sebelum dikirim ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Dan sejak pagi, personel Polres Sika turut mengamankan dan mengawal proses penerimaan serta pendropingan logistik. Dan penugasan tersebut berdasarkan surat perintah tugas nomor Sprint garis miring 346 garis miring Romawi 8 garis miring OPS 2.1 2026 untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, aman, dan tepat sasaran. Pendropingan dipimpin Ketua Koordinator Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bantuan Kabupaten Sika, Ferdinandus Lepe, bersama Kaposko BPBD Sika Ibtu Maurit Sius Herson, Wakaposko Ibda Ferry Hendrianto, Wakaposko Ibda Mar Hashim, serta personel Polres Sika. Armada pertama berangkat pukul 9.35 menit waktu Indonesia Tengah menuju Kecamatan Tanawawo dengan membawa 400 kg beras, 250 paket sembako, 50 dos pop mie, 5 tikar, dan 50 dos air mineral. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bantuan kembali diberangkatkan menuju Kecamatan Paga menggunakan mobil Dalma Satpol PP Kabupaten Sika. Logistik yang dikirim antara lain 100 paket sembako, telur, susu, 50 tikar, 70 dos air mineral, mie instan, sabun, biskuit, kebutuhan bayi, terpal, selimut, roti, dan obat-obatan. 15 menit kemudian, distribusi dilanjutkan menuju SMK Negeri 2 Maumere menggunakan mobil pick-up. Sebanyak 50 paket sembako beserta beras, pop mie, roti air, mineral, mie instan, sabun, biskuit, dan Pepsodent dikirim untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Dan selanjutnya, armada kembali bergerak menuju Kecamatan Nita dengan membawa 250 paket sembako dan 400 kg beras. Dan bantuan tersebut dilengkapi makanan siap saji seperti air mineral, roti, mie instan, kebutuhan kebersihan, dan kesehatan. Kemudian juga ada popok bayi untuk kebutuhan bayi di wilayah terdampak. Dan selain mendistribusikan bantuan, Posko BPBD Sika juga menerima pasokan logistik dari sejumlah pihak pada pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. BRI Cabang Larantuka juga menyerahkan 500 kg beras, 100 dos air mineral, 30 dos mie instan, 30 dos pop mie, sabun mandi, dan pasta gigi yang dibawa menggunakan mobil Hilux. Dan pergerakan logistik juga berlanjut hingga siang hari ya, menuju Kecamatan Talibura menggunakan mobil Basarnas Maumere, sebanyak 100 paket sembako, 400 kg beras, makanan, air mineral, perlengkapan kebersihan, telur, popok, terpal, dan perlengkapan lainnya dikirim untuk warga terdampak. Dan rangkaian distribusi tersebut juga menunjukkan koordinasi lintas lembaga dalam memastikan bantuan tidak berhenti di posko. Dan tetapi tetap terus bergerak menuju masyarakat yang membutuhkan. Dan dari Tanawawo, Paga, Nita hingga Talibura, logistik terus didorong seiring masih berlangsungnya penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Sika. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Serta untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

A air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, masih bersama Pro 1 RRI ND ya, di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga ya, dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini kami akan menghadirkan berbagai informasi ya untuk Anda semua, informasi terupdate pastinya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk saat ini, untuk pendengar yang ada di seluruh daratan Flores, kami tetap menghimbau ya untuk tetap hati-hati atau tetap waspada ya, dan tetapi jangan panik. Dan pendengar RRI, untuk Anda kami akan menyapa terlebih dahulu ya, untuk pendengar semua yang ada di Labuan Bajo Mabar sekitarnya, dan juga yang ada di Aimereng ada sekitarnya, dan juga yang ada di Nagekeo sekitarnya, serta juga ada Sika sekitarnya, dan juga ada di Larantuka dan juga Lembata ya. Kami mengucapkan selamat siang dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya, pastinya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, kami pastinya akan menemani Anda ya di Florata siang ini hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada ya, kami setelah ini akan menghadirkan berbagai informasi dan juga musik yang menemani di waktu siang ini. Dan untuk pendengar yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda jangan lupa untuk download ya. Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia di dalam satu

genggaman Anda. Dan juga untuk Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi terupdate ya terkait hal apapun, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar Siap Pro 1 RRI ND, kami di RRI ND ada sosial media ya, ada Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu untuk Anda ya, pastinya lagu yang menemani waktu siang hari Anda. Dan di sini kami saat ini sedang berada di studio darurat ya, dan kami pastinya selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di kawasan Jalan Duda nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Tim SAR Maumere bersama potensi SAR mengevakuasi jenazah relawan kemanusiaan Ahmad Zaki Ali dari lokasi bencana Manggarai Timur. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter Daupin Basarnas yang mendarat di helipad Kampung Ronting Desa Sata pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 7:04 waktu Indonesia Tengah. Ahmad Zaki Ali meninggal dunia Jumat petang saat menjalankan misi pendistribusian bantuan ya dari Reo menuju Desa Satar, Padut Manggarai Timur. Dan relawan tersebut dikenal sebagai pendiri Gerak Bareng ya, yang aktif menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Berdasarkan laporan SAR Maumere, korban diduga meninggal akibat kelelahan setelah menjalankan aktivitas bantuan di tengah kondisi pasca gempa Flores. Dan sebelum dievakuasi, jenazah berada di lokasi penanganan ya. Dan setelah tim relawan menyelesaikan distribusi bantuan kepada warga terdampak gempa, dan juga pendengar, helikopter Daupin Basarnas ini membawa jenazah dari Kampung Ronting menuju Bandara Komodo Labuan Bajo setelah proses evakuasi lapangan dinyatakan selesai. Dan setibanya di Labuan Bajo, jenazah dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk menjalani proses pemulasaran sebelum dipulangkan ke Jakarta. Proses pemulasaran menjadi tahap lanjutan sebelum jenazah ini diberangkatkan ya menuju rumah duka dan juga diserahkan kepada keluarga di Jakarta nantinya. Dan Deputi Operasi dan Siaga Basarnas Mayjen TNI Edi Prakoso memastikan evakuasi dilakukan secara cepat, terukur serta aman. Dan langkah tersebut juga ditujukan agar jenazah ini segera keluar dari wilayah terdampak dan perjalanan menuju Jakarta dapat berlangsung lancar dan aman. Perjalanan distribusi bantuan juga dimulai dari Reo ya, dengan tujuan membantu warga di Desa Satar. Dan juga misi tersebut juga berlangsung dalam situasi pasca gempa ya. Dan kantor SAR Maumere juga bersama potensi SAR kemudian mengkoordinasikan evakuasi melalui jalur udara untuk mempercepat pemindahan jenazah dari lokasi. Dan setelah tiba di Jakarta, jenazah juga akan dipulangkan kepada keluarga untuk proses pemakaman setelah seluruh tahap administrasi dan perjalanan selesai. Kepergian Ahmad juga menjadi duka ya bagi komunitas relawan yang kehilangan sosok penggerak dalam misi kemanusiaan di tengah bencana Flores. Kantor SAR Maumere juga menyampaikan bela sungkawa dan mengapresiasi dedikasi almarhum yang memilih tetap membantu masyarakat saat situasi kebencanaan berlangsung. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir ya dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung mendownloadnya di Google Play Store Anda ya. Anda bisa mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan juga untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya atau informasi terupdate ya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami setelah ini akan menghadirkan lagu untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda, pastinya lagu yang menemani waktu siang hari Anda. Dan setelah itu kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kemarin pada Kamis 20 Agustus 2026 siang untuk meninjau langsung dampak gempa bumi Flores. Didampingi oleh Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago, Gibran mengunjungi sejumlah lokasi terdampak, mulai dari sekolah, tempat pengungsian, rumah ibadah, hingga pelabuhan Lorenzei Maumere. Dan lokasi pertama yang didatangi Gibran adalah posko pengungsian di SDI Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok. Dan di hadapan warga terdampak, Wapres menyerahkan bantuan berupa buku dan sejumlah bantuan lainnya untuk mendukung kebutuhan para pengungsi. Dari SDI Wairklau, Gibran melanjutkan perjalanan menuju Gereja Katolik Perumnas Maumere. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari peninjauan fasilitas umum dan rumah ibadah yang terdampak akibat gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Gibran kemudian juga mendatangi pelabuhan Lorenzei Maumere yang mengalami kerusakan berat akibat gempa. Di lokasi tersebut, Wapres juga melihat langsung kondisi ruang tunggu penumpang yang mengalami kerusakan cukup parah. Dan setelah meninjau pelabuhan, Gibran bergerak menuju Gereja Katolik Nangahure. Rumah ibadah tersebut juga menjadi salah satu fasilitas yang terdampak gempa ya, dan masuk dalam agenda peninjauan Wapres selama berada di Kabupaten Sika. Dan kunjungan terakhir dilakukan di pusat pengungsian Gelora Samador Maumere ya. Berdasarkan data per 20 Agustus 2026, lokasi tersebut menampung 1.299 jiwa dari 397 kepala keluarga yang masih membutuhkan dukungan selama masa tanggap darurat. Dan di Gelora Samador, Gibran meninjau langsung kondisi warga terdampak ya, sekaligus fasilitas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan kehadiran Wapres di sejumlah titik terdampak juga menunjukkan ya perhatian terhadap kondisi warga dan fasilitas publik setelah gempa. Dan selain melihat kerusakan, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mendengar secara langsung kondisi masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Dan pendengar RRI, kita beralih lagi ke informasi lainnya. Komandan Kodim 1612 Manggarai, Letkol Amos Komenius Silaban turut mendampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya, saat meninjau korban gempa di posko pengungsian Golo Conggo, Desa Ruis, Kabupaten Manggarai, Jumat 21 Agustus 2026. Wapres juga meninjau sejumlah posko pengungsian untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa, sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dalam kunjungan tersebut. Wapres saat ini juga berdialog ya dengan warga, menyapa pengungsi serta mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Dan dalam kesempatan tersebut, Letkol Amos mengatakan kehadiran jajaran TNI di lokasi tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga memastikan proses penanganan dan pendampingan ini berjalan optimal ya terhadap masyarakat terdampak. Dan pastinya TNI akan terus berada di tengah masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam setiap tahapan penanganan bencana. Dan mendengar, kondisi masyarakat pasca bencana ini saat ini pastinya membutuhkan perhatian kita bersama ya. Karena itu, sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah, relawan, dan juga masyarakat ini menjadi kunci agar kebutuhan warga ini dapat segera ditangani. Dan yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat merasa aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan proses pemulihan ini dapat berjalan. Dan kami juga menghimbau warga tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, salah seorang warga terdampak ya yang berada di posko yang bernama Alex ini menyampaikan ya terima kasih atas perhatian pemerintah dan bantuan yang diberikan. Dan beliau mengatakan, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wapres datang langsung melihat kondisi kami, dan bantuan ini sangat membantu kami yang sedang berada di pengungsian.
Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Selamat siang mendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar video di media sosial Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Karena setelah ini kami akan menghadirkan bincang budaya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa informasi soal SPBU di Jaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sekarang senang sekali saya Dito Utama dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Nah, ruang bersama untuk mengenal, merawat, dan melestarikan kekayaan tradisi yang tumbuh di tanah Flores. Dan pendengar, warisan budaya ini tidak hanya hadir melalui tarian, bahasa, atau tenun ikat, tetapi juga melalui bunyi-bunyian yang menyimpan sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Dan salah satunya adalah alat musik geko yang menjadi bagian dari kekayaan seni budaya masyarakat Ende dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik yakni mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Ende Flores. Dan bersama kita telah hadir Bapak Frans Yama ya. Beliau adalah seorang budayawan yang selama ini aktif menjaga dan memperkenalkan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Frans.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Frans?
2: Baik-baik.
1: Baik, ya, oke. Okay, ini kita akan berbincang-bincang musik geko ya. Dan ini juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ini di studio Pro 1 RRI ND Pak ya. Dan panas-panas ini hadir di dalam studio. Oke, okay, baik Pak Frans. Kita sebelum berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalkan ke pendengar ya. Seperti apa sih sebenarnya alat musik geko? Kita langsung putarkan ya untuk satu lagu yang dimainkan dengan alat musik geko. Dan ini merupakan potongan singkat alat musik geko yang dimainkan oleh Pak Frans. Dan pendengar, inilah alat musik geko yang dimainkan langsung oleh Bapak Frans ya. Dan selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya, itu salah satu alat musik tradisional yang ada di ND itu ya. Itu benar, betul Pak Frans ya, tadi betul, itu benar. Alat musik gecko ya, yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan suara alat musik gecko itu seperti itu. Dan tadi Bapak Frans sendiri yang menyanyi tadi ya. Oke. Dan kita di Bincang Budaya siang hari ini kita juga akan membedah ya, atau memperkenalkan kepada masyarakat luas ini mengenai musik gecko. Dan untuk membuka perbincangan di siang hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak Frans, dan apa itu sebenarnya alat musik gecko itu, dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu Pak. Silakan Pak.
1: Baik. Alat musik gecko awalnya belum banyak orang untuk kenal. Karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun, yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia beberapa orang yang satunya main gecko itu, senang lain bisa tarian nari di situ kebunnya. Jadi awalnya itu gecko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri-sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasanya di kebun.
0: Seperti itu Pak ya. Jadi artinya di kebun, alat musik gecko itu kan kalau divisualisasikan ya atau digambarkan itu dalam bentuk kayu gitu, kayak kayu yang bongkahan kayu gitu diberi tali gitu ya, jadi menjalar begini ya. Dan itu apakah dulu asal usulnya, tadi kan Pak Frans itu menyampaikannya bahwa itu untuk alat menghibur diri sendiri gitu, artinya dulu kan di ladang gitu ya, artinya petani itu. Berarti asal usulnya ketika petani itu atau pekebun itu mencari kayu gitu, disusun menjadi alat musik gitu. Asal usulnya ataukah begitu itu Pak? Seperti itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik sekali ini Pak. Oke. Dan jika berbicara asal usul, apakah Pak Frans ini bisa diceritakan ya, menceritakan kepada pendengar nih Pak? Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik gecko, dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih Pak?
1: Baik. Ini gecko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang penghiburan diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Lalu membuka acara. Acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu udah ini alat gecko itu, gitu. Jadi buka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput itu bermain dengan dibuka dengan gecko itu.
0: Dengan alat musik gecko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik gecko ini asal usulnya pastinya ya.
1: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak, karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
0: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya.
1: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
0: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Tadinya tidak tertata untuk nadanya, dan sekarang sudah mulai tertata ya untuk nada itu ya, dan juga chordnya gitu Pak. Oke. Dan ini kan sebuah alat musik ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan gecko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini Pak Frans?
1: Secara usul gecko tidak ada. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi gecko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan, itu untuk mengusir itu, sehingga mereka tahu bahwa oh di sana ada orangnya, di sana kita tidak boleh masuk,
0: Oke. Okay.
1: Melarang itu. Nah, kemudian tapi tetap ini nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang.
0: Oh, okay.
1: Tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya.
0: Okay.
1: Yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi gecko, tidak.
0: Okay.
1: Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
0: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ya. Ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik gecko itu kayunya khusus ya, tadi Bapak menyebutkan. Ya. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
1: Itu kebanyakan kayu wai.
0: Kayu wai.
1: Ya.
0: Oh. Pohon wai ya, pohon wai. Oke.
1: Bahasa daerah saya pun wai, tidak tahu ya secara bahasa Indonesia nya apa tuh pohonnya pun wai.
0: Oke, pohon wai. Oke, dan itu memang khusus ya. Itu ya. Bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang apa ya, muncul bunyi-bunyian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ya, pohon
1: bunyi
0: wai.
1: Bagus ya.
0: Iya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau ya. Kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu Pak, tidak ya?
1: Ada juga. Ya ada. Kayu-kayu lain, bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru, itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu wai itu tuh.
0: Oke. Kalau seperti yang tadi kita dengarkan itu tadi itu Pak, itu alat musik gekonya menggunakan kayu apa itu Pak?
1: Yang tadi itu yang kita baru dengar tadi itu adalah alat, saya gunakan kayu yang namanya koki.
0: Koki ya?
1: Kayu koki itu sejenis kayu, tapi dia bentuk tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu wai itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi. Bunyi seperti apa?
0: Okay.
1: Jelas ada beda.
0: Okay, baik. Tapi itu percobaan gitu ya, artinya eksperimen gitu ya, percobaan. Ternyata bisa dan
1: bisa.
0: Bagaimana Pak kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi, pohon wai itu ya? Lebih bagus mana ini Pak?
1: Lebih bagus wai.
0: Lebih bagus wai ya? Oke. Berarti memang alat musik gecko harus dengan kayu pohon wai gitu ya? Oke. Dan ini tadi kan asal-usul dari musik gecko ini alat untuk mengusir hama. Mengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya, untuk hiburan masyarakat. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau sangat-sangat lincah memainkan alat musik gecko nih. Dan dari Bapak Frans sendiri ini bagaimana Pak perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik gecko? Tadi Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu Pak?
1: Saya merasa senang sendiri, kemudian bangga karena apa?
0: Ya,
1: karena saya dengan kayu tertentu. Dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu tuh, itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya, sebagai. Dan di situ dalam satu tekanan nada. Dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya dua oktav okay. Oktav itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa, tapi kalau yang satu oktav atau tujuh batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa, tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi pembukaan tadi itu itu kita pakai lambu-lambu itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai paling tinggi itu intervalnya tuh dua oktav
0: ya.
1: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
0: Oke.
1: Okay. Do fa la la la la la sol mi mi. Itu jadi, nah turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dari awal mi fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu, menata alat itu tuh harus sebanyak dua oktav gitu.
0: Kalau untuk oktav Tawaf itu kan bisa naik dan turun ya?
1: Bisa turun ya.
0: Ya, turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav ya, itu di posisi nol itu, apakah ya, ada alat tersendiri gitu, Pak? Ada oktav 1, oktav 2, oktav 3 gitu?
1: Nah, kalau kita
0: mau menaik turunkan itu?
1: Mau kesini naik turun, di interval 2 oktav itu bisa.
0: Bisa. Nah,
1: cukup itu. Tapi kalau 3 oktav, terpaksa harus ada nah ini alat lain lagi, maksudnya yang geko yang lain di samping kita,
0: di 2. Itu khusus ya, berarti untuk khusus oktav 1 ada tersendiri begitu ya. Oke.
1: Contoh bisa bass itu. Bass itu harus bikin sendiri. Bikin sendiri lagi.
0: Oke. Okay. Memang ada bassnya juga, Pak ya?
1: Ada.
0: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya.
1: Iya.
0: Itu dalam satu rangkaian gitu.
1: Satu rangkaian.
0: Oke. Okay. Dalam satu rangkaian ya, ada bassnya tersendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini sangat-sangat menarik ya, dan Pak Frans ini bukan hanya merasa senang ketika memainkan atau mendengar, tapi merasa bangga ya.
1: Bangga ya.
0: Bangga bahwa bisa, warisan bisa, iya, warisan ya, nenek moyang kita ini bisa terus didengar dan dimainkan ya.
1: Ya.
0: Dan ini semoga nanti warisan-warisan nenek moyang seperti ini tuh bisa dikenal oleh anak cucu kita nanti ini, Pak. Ya, semoga kedepannya, dan kita terus berupaya mengenalkan gitu, Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.

0: bentuk berbeda-beda, tapi sebenarnya mainnya sama. Apa untuk itu? Tapi terlalu statis.
1: Oke. Okay.
0: Beda dengan gecko.
1: Oke.
0: Okay. Gecko itu bisa bermain, ya, jenis musik apa saja.
1: Mm-mm.
0: Bisa. Dan gecko itu tuh. Sedangkan lain-lain seperti gendanggong tidak sama.
1: Okay. Dia punya statusnya. Berarti itu nilai tersendiri ya, nilai istimewanya dari gecko gitu ya. Oke. Okay. Dan tadi saat mendengarkan iramanya gecko itu kan pasti memiliki nada-nada tersendiri ya.
0: Iya.
1: Dan apakah setiap nada dan irama ini ya, yang dimainkan oleh Bapak tadi yang sudah kita putarkan, itu memiliki pesan tertentu bagi masyarakat, Pak? Setiap nada-nadanya gitu?
0: Ada.
1: Seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak?
0: Contoh, nada-nada yang bunyi tapi karena hasil dari pukulan saja, ya. Tapi itu untuk menandakan bahwa orang harus bangun dan menari.
1: Oke.
0: Okay. Nah, orang harus pesannya. Itu. Nah, tapi kalau umpamanya gecko ini main di awal lebih dulu dengan sebuah intro dan ikut lagu, itu berarti suruh orang menyanyi, melakukan itu.
1: Artinya ketika intro dulu ya, alat musik bermain mulai gitu ya.
0: Ya.
1: Yang tadi kita dengarkan itu artinya saat intro itu orang-orang berdiri dan ikut bernyanyi dan menari gitu. Oke, itu salah satu pesannya. Kalau memang tidak ada tanpa intro gitu, Pak. Atau biasanya kalau saat diputarkan ya.
0: Kalau intro tidak ada agak susah.
1: Gitu ya, langsung. Pasti semua pakai intro ya. Artinya ketika gecko itu dimainkan, semua orang ikut juga ya untuk menari atau bernyanyi gitu, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Karena ini sesuai dengan awal tadi ya, bahwa ini untuk menghibur diri sendiri dan juga seluruh masyarakat gitu, Pak ya. Oke. Dan dalam tradisi masyarakat Ende ini, Pak, dan alat musik gecko ini itu biasanya dimainkan itu kapan, Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu, Pak?
0: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya. Untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan itu. Terus ini penjemputan tamu, ya. Terus itu ada di kita main pada saat pembukaan suatu festival. Waktu itu.
1: Seperti acara-acara kebesaran,
0: acara kebesaran
1: juga keagamaan seperti itu, Pak ya. Oke. Baik. Dan juga dari musik gecko ini, Pak, seberapa penting, Pak, peran musik gecko ini dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan warga? Apakah ada hubungannya dengan ini, Pak?
0: Karena gecko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok gecko ini kok bisa mengiring lagu tuh, orang bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang. Dan orang memang sudah tergugah.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Wah, kok bisa ya? Ya makanya itu tetap saya perkenalkan terus, mainkan terus, ya. Dan sekarang mau jangkit lagi ke, saya pikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan.
1: Oke, iya, dan itu bisa menjadi bahan ajar juga nanti ya, dan itu memang harus dikenalkan sih, alat musik daerah itu, karena ini kan juga salah satu unsur seni ya, dan di unsur seni itu merupakan unsur budaya kita nih, dan ini memang harus terus diwariskan, jangan sampai punah ini, Pak. Oke, dan tadi itu memang orang-orang pada tertarik ya, berbicara mengenai itu baru saja diperkenalkan, itu dalam arti baru saja diperkenalkan, itu diperkenalkan dalam arti seperti apa, Pak? Baru dalam arti mengeluarkan yang sudah dikenal, tidak dikenal lama ya.
0: Iya.
1: Itu baru dikenalkan lagi begitu, atau seperti apa, Pak?
0: Baru dikenalkan lagi itu sekitar 2022 itu.
1: 2022 ya, baru diperkenalkan kembali ya.
0: Kembali itu.
1: Padahal ini sebenarnya sudah ada sejak era kapan?
0: Sudah lama.
1: Sudah sangat-sangat lama ya.
0: Iya.
1: Mungkin sebelum ada Indonesia sudah ada di Ende itu alat musik.
0: Sudah
1: itu.
0: Ada.
1: Sudah ada ya. Sebelum kemerdekaan
0: dalam
1: Indonesia.
0: Dalam bentuk sederhana itu seperti saya katakan tadi itu sudah ada itu.
1: Apakah Bapak juga mengetahui apakah ada alat musik gecko

0: yang pertama itu Pak, yang mungkin masih ada gitu, untuk saat ini tidak ada ya, atau
1: tidak ada lagi
0: karena proses itu karena bahannya kayu juga ya, jadi pelapukan itu ya. Oke, dan ini
1: kalaupun ada, kalaupun ada itu ada satu tapi di Nubusi, ada sebab tua-tua sudah meninggal. Saya pernah kunjungi dia gitu, dia karena dia hobi, dia setiap sore dia main itu di tempat kuburnya untuk menghibur diri sendiri. Kudia kala bisa capek, kecapean atau memang kalut, dia bisa main sendiri itu. Tapi sebatas untuk dia lagu-lagu untuk menarian atau penari itu.
0: Untuk menari itu ya.
1: Jadi ya itu. Okay. Nah, dan ada itu saja. Tapi tidak seperti itu. Dan itu memang kuno. Kalau mulai kuno. Itu,
0: ada itu ya.
1: Ya ada.
0: Itu yang versi kunonya itu. Ya. Dan ini memang kita harus terus mengenalkan ini. Ini kan artinya baru kita proses pengenalan kembali ya, ya, untuk alat musik Gecko ini. Ya. Oke, baik Pak. Dan menurut Pak Frans nih, Pak, mengapa alat musik tradisional seperti Gecko ini perlu dipandang ya sebagai identitas budaya masyarakat India, Pak?
1: Sangat perlu ya. Karena itu ya merupakan alat baru sama sekali. Dan bahkan belum terlalu banyak orang ini mengenal Gecko itu. Makanya itu harus diperkenalkan terus ya. Sehingga itu menjadi ya kedepannya sudah menjadi brandnya Ende ya.
0: Oke.
1: Ya Ende. Sehingga musuh Gecko, oh ini. Kalau Ende ya, orang akan ingat, oh Gecko. Tapi tidak ada di tempat-tempat lain yang ada. Ada Gecko.
0: Iya. Oke. Ini ya sangat-sangat menarik ya. Dan dari musik Gecko ini Pak, apakah ada nilai-nilai kehidupan Pak yang diwariskan oleh leluhur ya, atau diwariskan oleh kita nanti ke depannya ini melalui praktik memainkan musik Gecko? Nilai-nilai kehidupan itu.
1: Ya, itu istilahnya mau menghidupkan kembali tradisi yang sudah hilang, menggugah orang untuk mengingat kembali bahwa itu adalah musik kita yang harus kita pertahankan, itu tuh. Dan kemudian kita kembangkan. Nah, karena musik itu agak sedikit ya beda dari musik lain karena dia sangat hidup, dia bisa berkolaborasi dengan musik apa saja.
0: Oke.
1: Dari musik modern.
0: Bisa berkolaborasi ya. Oke, dan dari Pak Frans ini sudah mahir sekali nih memainkan Gecko ya. Dan apakah ada, sudah banyak ini untuk yang bisa memainkan alat musik itu Pak?
1: Ada pukulan itu, ada juga beberapa. Tidak semua pukulan-pukulan itu tuh, beat-beat itu mereka tahu. Karena semua untuk menguasai itu harus orangnya harus latih, biasa kan. Ya, kedengaran mudah, tapi waktu kita mainkan itu ini.
0: Nah, tidak mudah ini, juga ya?
1: Tidak mudah.
0: Okay.
1: Nah, misalnya pukul-pukulan yang misalnya jenis saja pukulan-pukulan tenggo, pukulan waltz, pukulan mas, segala macam pukulan itu seperti yang ada di ilmu musik itu tuh.
0: Okay.
1: Itu tidak semua orang bisa, kecuali dia latih.
0: Oke, baik Pak Frans. Dan untuk saat ini, untuk proses belajar nih misalnya, semisal saya nih mau belajar Gecko itu, bisa juga berarti Pak ya?
1: Bisa, sangat-sangat bisa ya.
0: Oke, dan dari proses belajar memainkan alat musik ini Pak, di pada zaman dulu dibandingkan sekarang ini apakah ada perbedaannya Pak? Kalau dulu perlu belajarnya bagaimana, kalau sekarang belajarnya gimana, metodenya begitu Pak?
1: Ya, itu harus memiliki alat, peralat memang, supaya dia bisa praktek sendiri. Terus dan di situ untuk latihan supaya orang bisa mengenal not itu, bagi orang yang baru saya bisa tulis dengan nada tertentu ya. Nada dari nada yang paling rendah dari dua oktav tadi itu, itu dari paling rendah sampai paling tinggi. Contohnya misalnya musiknya, misalnya kita menada G umpamanya. Nada G. G itu kan sama sol. Do sama di sol ya.
0: Oke.
1: Nah kita sarper kita buat sol dulu. Bunyi pertama kali itu tuh sol. Sesudah itu sama di do. Nah, kemudian kita mulai turun ke bawah. Sol turun ke bawah, fa, mi, re, do ke bawah. Lalu kemudian sol naik ke atas. La, si, do, terus naik ke atas dan harus berakhir di sol lagi. kalau dia mulai ke Seoul gitu.
0: Itu metode belajar salah satu
1: ya. Gitu ya. Ke atas sampai di Seoul tinggi, ke bawahnya itu harus sampai dengan Seoul juga.
0: Iya. Oke. Dan dari alat musik Gecko ini, biasanya kalau band gitu, kalau seperti yang modern ya, ada gitaris gitu kan, ada bassis gitu, disebut gitu. Itu kan pasti ada maestronya juga ya. Maksud sang maestro. Apakah Pak Franz juga seorang maestro di Gecko atau ada tersendiri Pak di alat musik Gecko ini?
1: Untuk belum pernah ada ya maestro Gecko ya. Kalau untuk sekarang barangkali belum ada, kalau saya mau katakan bahwa mungkin baru saya karena saya mulai.
0: Baru Pak Franz ya. Ini jangan-jangan Pak Franz ini seorang maestro Gecko-nya ini nanti nih. Begitu ya.
1: Saya tidak bisa katakan begitu karena saya sendiri tidak tahu, tapi naluri berkembangnya itu ada.
0: Gitu ya.
1: Dan ternyata yang bermain seperti itu, main-main ke lagu-lagu semua itu baru saya.
0: Baru Pak Franz ya. Dan ini kita juga mengenalkan ya kepada pendengar semua ini terkait dengan alat musik Gecko, dan tadi kita juga di pembukaan sudah sedikit memainkan ya. Dan dari tokoh-tokoh dulu itu juga belum ada Pak ya, untuk
1: belum
0: yang memainkan Gecko, mungkin sang maestro gitu belum ada ya.
1: Main ada, tapi sekadar itu tadi, sekadar pada irama atau nada tertentu saja ya. Itu pukulan-pukulan tertentu saja, tidak berkembang seperti yang sekarang sampai dia mengiring menyanyi dan lain sebagainya, mengiring lagu. Tidak. Lalu pukulannya itu tetap ya itu-itu saja.
0: Hanya itu-itu
1: pukul
0: saja.
1: Pukul macam gong gendang gitu tuh.
0: Baik. Dan ini Pak, ini apakah musik Gecko ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita, nasihat atau sejarah gitu juga Pak? Apakah ini sebagai media ya alat musiknya itu Pak?
1: Saya kita bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan tertentu. Ya. Tapi itu mesti dengan lagunya. Karena isi pesan itu ada di lagu. Jadi itu. Lalu kemudian di pukulan itu bisa juga. Misalnya pesan seorang orang harus bersemangat. Ya. Jangan malas. Itu dengan Gecko bisa. Dan bagaimana cara dia pukul itu.
0: Itu ya. Itu ada makna-makna tersendirinya begitu Pak. Baik. Dan ini kita tadi sudah berbicara ya mengenai musik Gecko ini, dan Bapak sudah menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Dan kita sebelum lanjut untuk ngobrol di Bincang Budaya edisi siang hari ini, kita pastinya ajak pendengar ya Pak, kalau ada yang ingin bergabung dengan kita untuk bertanya ataupun ingin beropini ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa kepada Pak Franz, sangat-sangat boleh ya. Dan kita akan ajak, dan kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan akan kami putarkan alat musik Gecko yang dimainkan oleh Bapak Franz dengan lagu Indonesia Raya. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung di studio di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami untuk kirim-kirim salam juga bisa kepada narasumber ataupun kepada pendengar lain ya, dan juga ataupun ingin bertanya ataupun ingin memberikan opini, sangat-sangat bisa. Dan pendengar, inilah penampilan musik Gecko ya, alat musik yang dimainkan oleh Bapak Franz, dan lagu ini yakni lagu Indonesia Raya. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tadi ini barusan Anda dengarkan ini. Ini merupakan alunan musik Gecko ya, betul ya Pak Frans ya. Dan ini alat musik yang dimainkan oleh Pak Frans sendiri. Dan ini bunyinya alat musik Gecko itu seperti itu. Dan tadi merupakan irama dari lagu Indonesia Raya ya, betul ya. Dan itu yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan ini sangat menarik ya, dan ini sangat-sangat apa ya, untuk bahasanya itu sangat-sangat budaya sekali ya, atau berkesenian ya, dalam arti ya berkesenian. Dan ini alat musik ini memang kita ini memperkenalkan ya kepada pendengar, dan nanti pendengar sudah mendengarkan juga, dan mungkin pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ya kepada Pak Frans sebagai narasumber di siang hari ini bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, dan telepon di 0821 3878 8786. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita di siang hari ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan nih alat musik Gecko ini. Itu, dan itu tidak kalah bagus juga dengan musik-musik yang modern. Itu sangat-sangat menarik. Kita mendengarnya, saya pun juga terhibur. Ini saya sebagai pendengar juga artinya kan tadi alat musik Gecko. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk era modern ya, era modernisasi. Dan di tengah arus modernisasi ini dan masuk musik digital nih, pastinya musik-musik digital sekarang sudah masuk ya. Dan tantangan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan alat musik Gecko ini Pak?
1: Ya, ini harapan kedepannya itu adalah pemusik Gecko ini bisa bermain bersamaan dengan alat-alat yang lain, alat-alat modern, ya, begitu, sekaligus untuk perkenalkan, bahwa alat tradisional itu ada, seperti itu, karena itu alat baru.
0: Ya. Oke. Okay. Ya. Ini yang disebut alat baru yang Gecko-nya atau
1: Gecko-nya,
0: Gecko ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi beriringan gitu berjalan ya.
1: Iya.
0: Dan oke. Itu apakah ada tantangan tersendiri Pak ketika di alat musik yang modern itu dan juga Gecko ketika dibandingkan?
1: Ya, tantangannya ya ada sih. Ini karena nada dasar ada yang tidak sama, tapi makanya dibantu dengan alat seperti itu supaya semua nada itu sama ya. Waktu kita bermain sebentar itu, yang keluarnya itu adalah kedengarannya serasi.
0: Seperti itu Pak ya. Oke. Dan kita berbicara mengenai musik Gecko nih Pak. Dan bagaimana minat generasi muda ND terhadap musik tradisional saat ini Pak?
1: Minat mereka ya masih rendah ya. Nah, itu dipengaruhi oleh karena ketidaktahuan mereka menyangkut dengan seni, ya, seni musik itu tuh banyak anak-anak kita tuh belum tahu banyak, sehingga mereka tuh not saja mereka tidak tahu baca not, belum tahu.
0: Oke.
1: Nah, mereka hanya paling-paling bisa menjiblak atau meniru dan tidak tahu not, hanya mendengar lagu ikut saja begitu bisa. Seperti lagu di karaoke, lagu-lagu karaoke. Tapi untuk nada, notnya itu mereka sudah tahu. Coba kalau mereka alihkan dari lagu itu, mereka bikin dari not sendiri, mereka tidak tahu. Nah, disitulah letaknya. Anak-anak itu susah sekali. Mereka menghafal saja. Jadi itu suatu hal yang membuat mereka tidak tertarik. Mereka mau dengar saja langsung, itu tertarik. Tapi untuk mau supaya tahu, mereka bisa main ke suatu alat musik. Tidak.
0: Oke, dan ini itu ya salah satu, ini juga antara di minat tadi itu menjadi tantangan juga ya di generasi muda. Dan karena generasi-generasi muda ini merupakan penerus dari warisan budaya juga. Dan ini apakah dari Pak Frans ini ada solusinya ya jika anak muda itu tidak mengenali, seperti apa itu?
1: Ada. Bahkan solusi saya itu tuh harus kerjasama dengan sekolah-sekolah.
0: Oke.
1: Harus kesalahan, dan saya siap untuk sekolah-sekolah yang misalnya minta untuk melatih ya seni musik itu, khususnya musik-musik tradisional. Dan lebih khusus lagi gecko, karena gecko dia punya manfaat dan kegunaan terlalu banyak.
0: Oke.
1: Ya, makan sekarang untuk sementara itu saya baru masuk di salah satu SD yang dekat situ. Jadi saya berikan peralatan saya kasih, saya kerja kasih mereka. Kemudian saya tulis peralatan itu dengan note itu, sehingga kalau guru ajar tentang note, ya, maka langsung lihat di mana alat itu.
0: Oke.
1: Di mana area, di mana misalnya di mana itu langsung. Jangan kita berteori saja, kita langsung pegang di alat, karena mereka tidak tahu terus. Sehingga mereka biasa dengan mendengar bunyi langsung dari alat, dan mereka sendiri langsung bisa melatih main.
0: Oke, baik. Ini sudah diawali dengan SD. SD, salah satu SD di Kelurahan
1: Rewarangga.
0: Rewarangga, ya. Oke, baik. Ya, dan ini nanti semoga bisa menjalar ke seluruh sekolah, ya. Baik jenjang SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi, Pak. Kalau bisa nanti untuk bisa masuk ke sana gitu, Pak, ya. Dan karena ini juga salah satu warisan seni dan budaya dari ND, ya. Dan ini merupakan asli dari ND, dan jarang sekali orang yang tahu, akan tetapi ini juga harus terus dilestarikan dan harus dikenalkan ke masyarakat luas di generasi saat ini nih, Pak. Oke. Dan dari Bapak sendiri, itu kan tadi Bapak rencana mau masuk ke sekolah-sekolah, ya. Dan dari peran keluarga ini, apakah jika ada seseorang yang mengenal musik gecko, apakah peran keluarga itu penting juga, Pak, untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya, Pak?
1: Sangat penting.
0: Apakah ada contohnya gitu?
1: Contoh seperti pentingnya peralat ada. Butuh kan misalnya kalau ada orang melatih, ya. Itu keluarga itu tidak boleh bersama risih atau merasa terganggu, ribut. Kalau namanya musik itu biasa selalu ribut. Itu maka dukungan dari keluarga itu harus ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri, ya, juga mereka harus punya rasa ketertarikan dan melatih terus, so mereka juga tahu. Nah, dari keluarga itu mungkin bisa jangkit kepada keluarga lain. Akhirnya seluruh masyarakat sekitar itu, ya, mereka akan merasa tertarik, ya, karena kebiasaan. Itu. Tapi kalau umpamanya di kita tidak dari keluarga itu misalnya nonton saja atau tidak itu, maka bahkan bisa hilang lagi.
0: Itu, Pak, ya. Jadi modelnya seperti mendengarkan musik, dibiasakan yang tadi ya tidak terbiasa mendengar, ini jadi ikut-ikutan nanti, harapannya begitu, Pak, ya. Ini salah satu metode pengenalan, ya. Dan juga, Pak, ini dari Bapak sendiri, harapan Pak Frans ini terhadap masa depan musik gecko di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa, Pak, ya?
1: Saya melihat bahwa gecko itu satu saat, ya, bisa dijadikan, ya, musik, ya, musik-musik, ya, apa namanya, itu yang bisa berkolasi di musik-musik modern, right? Bisa. Di antaranya itu alat itu, ya. Dan malah bisa mendunia lah,
0: ya. Mendunia, ya.
1: Itu harapan saya.
0: Dan dari Pak Frans sendiri, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan, ya, kepada generasi muda di Flores nih khususnya, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisi di daerahnya, Pak?
1: Itu saya sangat mengharapkan supaya mereka itu, masyarakat itu, setelah melihat, harus bila belajar. Mereka harus tetap belajar. Dan kalau ada kekurangan, bisa kontak saya sendiri. Saya rela mau ke mana saja itu, bagaimana mengajarkan itu tuh, tentang semua pukulan-pukulannya, jenis apanya, kemudian tuh lagu-lagunya harus iring mana, kemudian bagaimana mengiringi sebuah tarian.
0: Baik. Dan ini pesannya itu, ya, dari Pak Frans, ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi, Pak, yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini, Pak, yang ingin disampaikan mengenai.
1: Saya ingin mau sampaikan supaya mereka itu, ya, suka mendengar, suka mendengar bunyi gecko itu, suka. Dan kemudian mau supaya mereka juga mau belajar. Mau belajar itu. Okay. Karena itu merupakan musik yang ya merupakan ciri khas ini, kabupaten ini tuh. Itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu semua.
0: Baik, Pak. Dan memang itu ya yang pesan-pesan khusus nih dari Pak Frans. Dan ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Ini untuk Pak Frans ini. Dan kita setelah ini, karena sudah di penghujung acara juga ya. Dan jika suatu hari nanti musik Gecko itu diperkenalkan ke panggung nasional ya maupun internasional, nilai apa Pak yang ingin Bapak tunjukkan kepada dunia tentang masyarakat Ende Pak, dan juga musik Gecko itu Pak?
1: Dengan musik Gecko itu saya mau memberitahukan kepada masyarakat dunia dan nasional ini bahwa inilah musik khasnya orang Ende. Gecko punya itu yang saya mau sampaikan. Nah, karena yang lain tidak ada, hanya di Ende saja.
0: Inilah musik khasnya dari Ende ya. Artinya jika suatu saat musik Gecko ini dibawa ke panggung nasional, artinya Ende juga dibawa ke nasional dan internasional gitu Pak.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik. Dan harapannya juga nanti alat musik ini juga bisa terus dikenal ya, dan juga sesuai harapan dari Pak Frans juga tadi, bisa menjadi alat musik pengiring ya, pengiring alat-alat musik modern yang untuk saat ini gitu Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Frans yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui RRI ND Pak sebelum kita tutup Pak?
1: Ya tidak, untuk sementara belum ada. Itu terminta pemain saat seperti tadi itu supaya suka. Setelah mereka melihat, mendengar, mereka harus suka terhadap alat musik Gecko ini
0: ya.
1: Dan merasa tertarik dan kedepannya itu supaya kita bisa, mereka harus berarti itu untuk melestarikan Gecko ini, supaya Gecko ini tidak boleh mati, karena itu jiwanya di Ende sudah ada di Gecko itu.
0: Jiwanya Ende ada di Gecko gitu. Baik, menarik sekali deh Pak. Ini terima kasih banyak ini Pak untuk waktunya di siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ende ya, dalam program acara Bincang Budaya ini. Dan kita sudah hampir 1 jam ya sudah bincang-bincang ini mengenai alat musik Gecko ini di dalam studio, dan pastinya ini pendengar juga mengikuti ya di dalam ruang dengarnya. Dan kita di sebagai penutup ya tadi pertanyaan itu Pak ya. Baik pendengar Siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya, tak berasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya ya di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bapak Frans Yama, kita belajar ya bahwa alat musik Gecko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Selamat siang dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan sari berita, bantuan gempa di Manggarai Timur terus disalurkan. Pegadaian gandeng IOF salurkan bantuan gempa Flores. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di 12 kecamatan. Laporan Suimam.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Vincentius Tala, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara maksimal untuk menjangkau warga yang membutuhkan. Pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi perhatian utama dalam penanganan pasca gempa. Menurutnya, distribusi bantuan terus diupayakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang tersedia dapat diterima warga secara tepat dan merata.
2: Saya pastikan hari ini 12 kecamatan akan merata pendistribusiannya. Dan saya tadi malam sudah rapat koordinasi dengan 12 camat. Dari 12 kecamatan mereka siap ready. Sini sudah hadir ada 4 camat untuk datang langsung mengambil logistik dan biaya transportasi dari sini sampai kecamatan itu menjadi tanggung jawab kami.
1: Ia melanjutkan, bantuan kemanusiaan diarahkan kepada masyarakat yang mengalami dampak gempa, terutama mereka yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk memastikan proses distribusi berjalan di tengah kondisi pasca gempa. Penyaluran bantuan mencakup wilayah di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Timur. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari respon pemerintah daerah dalam membantu masyarakat melewati masa pemulihan setelah gempa bumi. Vincentius menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan distribusi bantuan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Koordinasi antar instansi dan pemantauan kebutuhan warga menjadi bagian penting agar penanganan bencana berlangsung cepat dan terarah.
0: Bantuan kemanusiaan berupa sembako dan berbagai kebutuhan pengungsi terus disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diharapkan dapat memastikan warga tetap memperoleh makanan dan minuman yang layak selama berada di lokasi pengungsian. Selengkapnya, Firso melaporkan.
3: Bantuan kemanusiaan berupa sembako dan berbagai kebutuhan pengungsi terus disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diharapkan dapat memastikan warga tetap memperoleh makanan dan minuman yang layak selama berada di lokasi pengungsian. Terlebih gempa susulan masih terus terjadi dan membuat warga belum berani kembali ke rumah masing-masing. Personel Angkatan Darat dari Kodim 1625 Ngada bersama personel Yonif Teritorial Pembangunan Waka Ngamere turun langsung membantu warga di sejumlah wilayah Riung yang sebelumnya belum tersentuh bantuan. Mereka menyalurkan sembako dan kebutuhan dasar lainnya kepada masyarakat yang masih bertahan di pengungsian. Kehadiran personil di lapangan menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang butuhkan di tengah situasi darurat. Warga Desa Tado, Kecamatan Riung, Robertus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang dinilai cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di lokasi pengungsian. Namun, ia berharap pasokan makanan dan air bersih dapat terus ditambah agar warga tidak mengalami kekurangan selama masa pengungsian.
4: Harapan saya untuk mungkin ke depan, kita tidak tahu lagi situasi ke depan, mungkin ketika ada hal-hal yang mungkin terjadi seperti ini, harapan kami Bapak Presiden, Bapak Panglima, setelah itu Menteri Pertahanan, Bapak Kepala Staf, kalau bisa tetap seperti ini, tetap datang membantu kami, tetap datang melihat kami, agar kami tetap besar hati gitu, Bapak.
3: Selain bahan pangan, warga juga membutuhkan berbagai kebutuhan khusus, terutama untuk perempuan dan anak-anak, serta obat-obatan. Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi kesehatan para pengungsi selama berada di tempat penampungan. Apalagi gempa susulan yang masih terjadi membuat warga memilih bertahan di luar rumah karena khawatir terhadap keselamatan mereka dan masih mengalami trauma akibat guncangan gempa. Masyarakat berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah terdampak di Kecamatan Riung. Tidak hanya sembako, ketersediaan air bersih, kebutuhan perempuan dan anak-anak, serta obat-obatan juga menjadi perhatian penting. Di tengah ancaman gempa susulan, dukungan dan kehadiran pemerintah, serta seluruh pihak diharapkan mampu memberikan rasa aman, sekaligus membantu warga bertahan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman untuk kembali ke rumah. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: PT Pegadaian Persero, kantor wilayah Bali Nusra, kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa Flores di Kabupaten Ende, Jumat 21 Agustus 2026. Selengkapnya, laporan Rovinus Bula.
5: Pimpinan wilayah PT Pegadaian Persero Kanwil Bali Nusa Tenggara Edi Purwanto mengatakan penyaluran bantuan dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang masih terdampak bencana. Menurutnya, Pegadaian berupaya memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di tengah proses penanganan pasca gempa. Dalam penyaluran, Pegadaian menggandeng Komunitas Indonesia Offroad Federation untuk menjangkau titik-titik pengungsian yang sulit diakses. Langkah tersebut dilakukan karena BPBD Kabupaten Ende masih menangani banyak kebutuhan di lapangan sehingga distribusi bantuan perlu dikoordinasikan agar tidak terjadi pendobelan. Edi menjelaskan Pegadaian tetap berkoordinasi dengan BPBD melalui posko tanggap darurat Kabupaten Ende sebelum bantuan didistribusikan.
6: Kami juga ingin berbagi lagi kepada penduduk yang terdampak gempa Flores ini. Namun kami saat ini mengajak kerjasama dari tim komunitas IOF yaitu Indonesia Offroad Federation supaya bisa langsung tersalurkan ke titik-titik pengungsi karena di BPBD juga cukup banyak yang dikerjakan sehingga ini kami tetap koordinasi supaya nantinya tidak terjadi double pemberian.
5: Deputi Bisnis PT Pegadaian Persero Area Flores Sumba, Igede Anom Sastrawan membenarkan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum tersentuh bantuan secara optimal. Karena itu kerjasama dengan IOF dinilai menjadi solusi untuk memperluas jangkauan distribusi hingga ke pusat-pusat pengungsian.
7: Sesuai dengan penjelasan tadi Pak Pimpil bahwa memang benar ada kondisi-kondisi atau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh teman-teman di BPPD, maka kerjasama dengan IOF inilah sebagai sebuah solusi agar bantuan yang kami salurkan itu dan kita salurkan itu langsung ke pusat-pusat yang membutuhkan. Kini itu.
5: Koordinator Pengurus Daerah Pangda IOF NTT Marto menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian yang telah memberikan bantuan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Ia memastikan IOF akan membantu mendistribusikan bantuan ke sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada di bagian utara Flores. Menurut Marto, distribusi bantuan akan dilakukan dengan menggandeng relawan yang telah berada di lapangan. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat penyaluran lebih tepat sasaran karena relawan memiliki informasi mengenai kondisi dan kebutuhan warga di lokasi terdampak.
8: Kita dari Pengda IOF NTT, perwakilan dari pusat, mengucapkan terima kasih banyak pada Pegadaian yang sudah mensupport gempa bumi yang terdapat di Flores ini. Untuk bantuan kita akan distribusikan ke Manggarai Utara, Ngada Utara. Nanti kita akan sharing sama relawan-relawan yang sudah turun. Kita cari tempat-tempat yang sangat membutuhkan.
5: Marto menambahkan IOF NTT juga telah berkoordinasi dengan IOF Pusat untuk mendukung pengiriman armada ke wilayah terdampak. Armada dibutuhkan karena sejumlah lokasi tujuan harus ditempuh melalui medan sulit terutama untuk membawa bantuan darurat ke wilayah yang akses jalannya terbatas. RRI Enderfinus Vula melapor.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Ketua Satgas Penanganan Bencana Alam Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gratianus Mugasada, meminta bantuan presiden yang telah tersedia segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana. Laporan Nicolaus Makumeli.
10: Ketua Satgas Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, meminta bantuan Presiden yang telah tersedia segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan yang tersimpan di gudang dapat segera dimanfaatkan dan distribusi bantuan berikutnya tidak terhambat. Gonzalo mengatakan, pemerintah daerah harus menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa Nagekeo mampu menangani kondisi darurat secara cepat dan terukur. Karena itu, distribusi bantuan menjadi salah satu langkah yang tidak boleh ditunda. Ia menjelaskan, bantuan yang tersedia berupa bahan mentah sehingga distribusinya perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Bantuan tersebut terutama diarahkan ke wilayah selatan yang memiliki kendala akses dan tidak mudah dijangkau oleh dapur umum. Menurut Gonzalo, penyaluran bantuan ke wilayah tertentu harus disertai penjelasan yang seragam kepada masyarakat. Hal itu penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman maupun protes dari warga yang belum menerima bantuan.
11: Bantuan Presiden yang menumpuk di gudang itu hari ini dibersihkan. Karena kalau tidak dibagikan, maka bantuan yang berikut itu tidak dikirimkan. Sehingga hari ini kekuatan kita begini banyak ini, kalau sampai bantuan hanya 500 paket itu tidak sampai ke kecamatan, menurut saya tidak boleh terjadi. Bantuan itu diarahkan ke selatan. Harus ada pertanggung jawaban. Jangan sampai ditanya, bilang, kenapa kok bawanya ke selatan? Itu material mentah. Yang kita bagi itu material mentah. Dapur umum kita tuh tidak bisa melayani sampai di Keo Tengah, Nangaroro, Mauponggo, Bowai. Jadi narasi yang dikirim ke publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika kita bagi, kemudian tanpa penjelasan itu akan menuai protes. Kok kami di sini yang dekat tidak dapat? Kenapa bantuan Presiden bawa ke atas? Jadi narasi yang dikeluarkan ke publik itu harus seragam. Bahwa ini material mentah yang tidak bisa dibagikan dalam bentuk masak buat mereka di daerah-daerah sulit, maka kebijakan kita untuk dibagikan bantuan Presiden itu ke selatan.
10: Ia juga meminta setiap tim yang turun ke kecamatan dan desa tidak hanya membawa bantuan, tetapi sekaligus mengumpulkan data serta memperbarui data masyarakat terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan bantuan dan penanganan lanjutan. Gonzalo menegaskan, masa tanggap darurat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pendataan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga mendapat pendampingan dari pejabat BNPB Pusat dalam proses penanganan dan pembaharuan data bencana. Selain pendistribusian bantuan, Gonzalo meminta proses penyaluran didokumentasikan melalui foto dan video. Dokumentasi tersebut diperlukan sebagai bagian dari laporan kepada pemerintah pusat sekaligus memastikan proses distribusi dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap seluruh jajaran Satgas bekerja cepat, terkoordinasi, dan bertanggung jawab dalam menangani dampak bencana. Pemerintah juga diminta memastikan data kebutuhan hunian masyarakat terdampak mulai disiapkan sebagai dasar penanganan setelah masa tanggap darurat berakhir. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: BPBD Kabupaten ND menyebut bantuan pasca gempa telah menjangkau 21 kecamatan. Namun keterbatasan logistik dan data korban menjadi kendala penyaluran bantuan. Laporan Ricardus Kota.
12: Sejumlah warga terdampak gempa di Kabupaten Ende masih mengeluhkan bantuan yang belum menjangkau wilayah mereka. Kondisi tersebut antara lain dirasakan warga Desa Watumite, Kecamatan Angapanda yang mengaku membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan. Warga menyebut sejumlah rumah mengalami kerusakan dan sebagian masyarakat masih mengungsi di posko. Mereka berharap pemerintah dapat mempercepat penyaluran bantuan sesuai kondisi kebutuhan warga di lapangan. Menjawabi keluhan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Ecclesianus Meta, dalam program Halo RRI mengatakan, distribusi bantuan telah menjangkau seluruh 21 kecamatan, namun keterbatasan logistik dan belum optimalnya pembaruan data menyebabkan sebagian warga terdampak belum tersentuh bantuan.
13: Pendistribusian bantuan itu sudah mengcover ke seluruh wilayah Kabupaten Ende atau 21 kecamatan. Namun karena kapasitas logistik kita yang terbatas, tentu saja ada masyarakat atau korban terdampak yang belum tersentuh. Tetapi setiap hari kami upayakan untuk melakukan distribusi baik pendampingan langsung maupun penjemputan bola dari Pak Camat atau Pak Kades.
12: Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD meminta pemerintah desa dan kelurahan segera memperbarui data korban. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan diminta melapor dengan membawa foto kerusakan dan koordinat lokasi rumah. Data tersebut akan ditabulasi di tingkat desa dan kecamatan sebelum disampaikan kepada BPBD. Selain menjadi dasar penyaluran bantuan kebutuhan dasar, data itu juga diperlukan untuk pengajuan bantuan rehabilitasi rumah. BPBD berharap pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan masyarakat dapat memperkuat koordinasi dalam memperbarui data korban. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, BPBD berharap penyaluran bantuan berikutnya dapat lebih cepat, tepat sasaran, dan menjangkau warga yang masih membutuhkan. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan feature dengan judul Pelita di Tengah Kecemasan adalah Ketabahan Anak-anak Asrama dan Pesantren Pasca Gempa. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
14: Guncangan gempa bumi yang melanda Flores tidak hanya merobohkan tembok-tembok bangunan, tapi juga menguji batas ketahanan batin warga. Di tengah kekhawatiran akan gempa susulan, aktivitas sekolah tatap muka terpaksa dihentikan. Ratusan anak asrama dan santri di berbagai sudut kota ND mendadak berada di garis depan situasi darurat kebencanaan. Sebagian anak memang telah dijemput pulang oleh orang tua mereka. Namun, bagi mereka yang bertahan, malam tak lagi dihabiskan di dalam kamar. Di asrama Putra, seluruh anak asrama bersama para pendamping memilih menjadikan langit malam sebagai atap pelindung mereka.
15: Kebetulan ada sebagian yang kira-kira 6 bulan yang masih tertahan di asrama. Dari setelah kejadian gempa itu banyak yang dijemput oleh orang tua. Dan untuk tenda darurat yang dilihat itu hanya untuk ya malam kita semua anak-anak tidak ada yang tidur di dalam asrama, semua tidur di luar, termasuk bapak asramanya dan para frater yang lain. Dan untuk makan minum semuanya masih bisa dikontrol untuk para frater.
14: Keputusan untuk tidak panik dan menciptakan suasana yang nyaman terbukti efektif untuk mengusir kecemasan. Pendampingan serupa juga berlangsung di asrama Putri. Trauma akibat guncangan dahsyat sempat membuat beberapa siswi mengalami pingsan dan syok berat. Namun perlindungan tak pernah putus. Lorong-lorong di halaman asrama disulap menjadi ruang aman, lengkap dengan perhatian gizi harian yang ditingkatkan.
16: Kalau kemarin waktu awal gempa memang anak panik ya, ada yang sampai sok sampai pingsan, jadi kami harus gotong dari dalam keluar karena tidak pernah terjadi ya, ini untuk pertama kali, jadi kami harus gotong keluar. Sementara kami tidur di teras ini, hari pertama gempa, malam pertama itu kami semua ada di depan sini tidur, ada yang di luar situ, ada yang di sana tanpa tenda gitu. Tapi setelah hari kedua kita pikirkan lagi, lalu kita buat tenda dan anak pindah ke bawah, tidur di bawah.
14: Perjuangan bertahan hidup dengan ketenangan batin juga terpancar di pesantren Wali Sangah Rukun 5 ND. Kerusakan material di tempat ini tergolong lebih berat. Plafon ruang kelas rubuh, tangga retak, dan ruang ibadah tak lagi aman digunakan. Sebanyak 98 santri yang berasal dari luar pulau, seperti Pulau Lembata, tidak bisa pulang akibat kendala biaya dan kelumpuhan jalur transportasi. Di saat keputusasaan mengintai, pengelola pesantren mengambil peran penting. Bukan sekedar memberi perlindungan fisik, melainkan menanamkan fondasi spiritual yang kokoh bahwa iman adalah benteng sejati.
17: Saya katakan insya Allah hal ini, kita tidak minta sih, ini bencana ini kan memang bukan dibuat-buat. Kalaupun terjadi apa-apa, ya itu kita sudah berusaha, itu takdir.
14: Malam-malam di Ende kini masih diselimuti kecemasan akan guncangan susulan dan uluran bantuan logistik serta tenda dari pemerintah masih terus dinantikan. Namun dari balik lorong asrama dan tenda-tenda darurat, anak-anak dan para santri ND telah membuktikan satu hal, bahwa rasa kebersamaan, perhatian kasih sayang, dan kedekatan pada Sang Pencipta adalah pelita yang tak akan pernah padam di tengah bencana. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Siang produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, wakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Dan saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Florata siang ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, karena setelah ini akan dilanjutkan di program Florata Sole bersama rekan Johanna Bara. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.

pro dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, saya Jona akan menemani Anda di Florata sore hari ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Saya berharap walaupun dalam keadaan darurat gempa ya, namun kita tetap riang gembira ya. Sejenak kita lupakan soal gempa nih. Kita buat happy-happy dulu ya, biar tidak stres, biar tidak galau ya dengan gempa nih. Baik mendengar Pro 1 dimanapun berada, seperti biasa ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan, monggo ya, di 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Mungkin juga ya, sambil kita merequest lagu, ada cerita-cerita unik, cerita-cerita lucu tentang gempa ya, kejadian gempa, kita berbagi ya, berhappy bersama nih. Baik, pendengar, membuka kebersamaan kita di Pro Dangdut ya, ada Denny Caknan dengan Lost Doll untuk Anda.

0: pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kita tinggalkan ya lost doll, bukan baby doll ya. Kalau baby doll diajak tidur nih ya, tidur siang, bobo ciang ya. Oke, boci kata kakak Leli nih. Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada ya, di Pro Dangdut sore hari ini sudah ada lagu yang kami siapkan ya. Ada Hedy Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Kemudian Cici Farmida, Bulan Merindu, Lesti dengan Egois, Alusti dengan Lelah Berjuang, kemudian Mansur S dengan Kana, Gita Yubi dengan Bumi Makin Panas, kemudian Ike Nurjana dengan Terlena. Ada juga Bu Jadi Permadani dari Sahiba Saufa. Kemudian Hujan di Malam Minggu, Bukan Aku Bukan Jodohnya ya, dari Era Shakira dan juga Nela Karisma. 11.12. Oke, sudah ada penelpon nih di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Sita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Herlina dari Remrena Barat.
0: Dengan Herlin.
1: Ibu Herlina.
0: Ibu Herlina Roborena, iya. Orang Bolo Aren ya.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Herlina, Ibu Herlin ya.
1: Iya.
0: Oke, jangan-jangan Ibu Herlin yang di Wolowona satu ini.
1: Di Wolosaro, kita ke Limara nih.
0: Oke deh, Ibu Herlin, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Hedy Diana dengan Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku. Kemudian Cici Farmida dengan Bulan Merindu. Ada Lesti dengan Egois, Alusti dengan Lelah Berjuang. Kemudian Mansur S dengan Kana, Gita Yubi Bumi Semakin Panas, Ike Nurjana dengan Terlena, kemudian Sahiba Saufa dengan Bui Jadi Permadani, ada juga Hujan di Malam Minggu, kemudian Aku Bukan Jodohnya, dan juga Nela Karisma. 11.12. Yang mana?
1: Lagu Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu, mudah-mudahan hanya lagu ya, jangan sampai hujan. Oke, Ibu Herlina, silakan nih. Salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
1: Salam-salamnya untuk Komandari yang lagi duduk santai, Oma Amina, dari anak Lisa, anak Frid, adik Bulan, Mama Putri, Mama Tahi, Tarsan, Oma Yumi, Mama Naomi, adik Nora, Oma Nomi, dan semua pendengar Rodangdut. Semoga sehat selalu, panjang umur, berhati-hati, masih ada yang goyang terus nih. Ini dengan siapa tadi?
0: Dengan Johanna.
1: Oh, dan untuk Mbak Johanna bersama operatornya, untuk Oma Suri, Mas Galus, Mbak Sari dari Banjarmasin. Oke, terima kasih selama sore program yang diadakan kita.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Herlina yang ada di Roworena ya, lagunya Hujan di Malam Minggu. Baik, pendengar Pro Satu dimanapun berada, masih ada kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line WhatsApp di 082138788786 atau juga di line telepon ya di 082144511957. Selamat sore juga nih buat pendengar yang ada dimanapun berada ya. Sehat selalu untuk kita semua, buat Bapak Manda, Bapak Sipri, Putramu, Sieri, kemudian juga buat Nursia, buat yang ada di mana saja ya. Mudah-mudahan semuanya masih sehat, aman, terkendali ya, walaupun gempa sedikit setiap harinya bisa mengagetkan kita nih ya. Tapi saya yakin sekali semuanya masih dalam keadaan puji Tuhan ya, selamat, sehat, dan juga bahagia. Nah, pendengar, bahagia karena saya ya yang menemani ya di Pro Dangdut di sore hari ini. Setelah Ibu Herlina yang ada di Roworena Barat nih, saya masih tunggu ya. Kita nikmati dulu Hedy Diana. Oh, bukan ya, bukan Hedy Diana, tapi lagu Hujan di Malam Minggu nih yang dinyanyikan oleh seluruh artis KDI ya untuk Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: kan ya, Lesti dengan egois. Dalam suasana atau dalam keadaan seperti ini, kita jangan egois ya. Kita harus pentingkan kepentingan umum. Dan juga kita harus legowo ya pendengar. Dan di sore hari ini ya, Pro Dangdut kembali untuk Anda. Halo, selamat. Oke deh, selamat mencoba. Ditunggu ya di line telepon 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Ramla Kayohana. Kayohana ya?
0: Iya, Ramla apa kabarnya? Iya.
1: Sehat, Kayohana. Mudah-mudahan Kayohana ini demikian.
0: Alhamdulillah. Ramla, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Alusti, Alusti dengan Lelah Berjuang, kemudian Mansur S dengan Kana, Gita Yubi dengan Bumi Semakin Panas, Ike Nurjana dengan Terlena, Bui Jadi Permadani dari Sahiba Saufa, kemudian juga Aku Bukan Jodohnya dari Era Sakira, dan juga Nela Karisma 11-12.
1: Kita gak bisa main sendiri ya kak ya?
0: Mau lagu apa nih sayang?
1: Iya, aku mau lagu itu, lagu dari Lesti Terkesan.
0: Dari siapa?
1: Dari Lesti Terkesan.
0: Terkesan.
1: Dari Lesti.
0: Oke. Baik. Salam-salamnya sore hari ini.

0: Kepadang bersama sore.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore ya buat Ramla yang ada di Buton Tengah ya. Lagunya Terkesan dari Lesti. Baik, pendengar, saya masih tunggu ya. Gabung-gabungnya di 0821 4451 1957 atau juga di 0821 3878 8786.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Tritri. Aku pengen makan itu, dan itu. Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: cewek.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar pesan berantai melalui WhatsApp berisi video yang memperlihatkan dua piring berisi serbuk kopi instan yang terdapat bagian berwarna merah muda, disertai narasi berbunyi, "Hati-hati Indo Cafe mengandung drugs." Di sini ada ibu-ibu, sesudah minum itu langsung pusing-pusing masuk emergency room. Dilansir dari liputan6.com, pihak Indo Cafe Cafe Mix telah membantah bahwa di dalam kopi saset Indo Cafe Cafe Mix terdapat serbuk obat-obatan narkoba. Pihak yang menjelaskan bahwa produk-produk PT Sari Incofood diracik dengan penelitian yang mendalam dan ketelitian yang tinggi. Perusahaan tersebut menjamin kualitas mulai dari penyediaan bahan baku hingga proses produksi sesuai standar yang ketat sampai tahap pengemasan. Kualitas bahan kemasan yang digunakan juga dipilih dengan cermat untuk menjamin kualitas produk dinikmati konsumen sebelum masa kedaluwarsa sesuai standar BPOM sebagai bukti komitmen dalam menyediakan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan serta menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Video yang beredar di media sosial bahwa dalam kopi saset Indo Cafe Cafe Mix terdapat serbuk obat-obatan narkoba adalah salah karena video tersebut tidak diketahui kejelasan sumbernya. Informasi ini masuk kategori hoax, jenis misleading content atau konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: kebijakan-kebijakan negara yang memberi ruang kepada investor untuk masuk ke wilayah kita ini, ke wilayah Pulau Flores. Yang lagi heboh adalah di mana hadir dengan masyarakat, ada pohon yang menjaganya. Lalu kemudian pengaturan iklim hutan sebagai karbon oksida, semua orang saya kira paham, yang membantu mengurangi dampak pemanasan global. Lalu dari dampak lingkungan, rusak terhadap kesejahteraan, ini degradasi ya. Ini krisis kesehatan. Saya kira kalau polusi udara kita semua pasti tidak nyaman.
1: Ya benar.
0: Tidak nyaman kalau polusi udara, sampah ada di samping rumah kita, buang tempat sampah di situ. Lalu yang berikut, saya kira kalau kerugian dari segi ekonomi dan sosial, kalau banjir akibat penggundulan hutan, itu artinya menghancurkan mata pencaharian ya. Lalu berikutnya kalau dampak sosial, lingkungan yang kotor dan rusak, ini menciptakan suasana tidak nyaman.
1: Ya, benar.
0: Tidak nyaman, kemudian menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi merawat bumi adalah sama dengan merawat diri. Okay. Tadi saya katakan bumi adalah rumah kita. Bumi adalah rumah kita. Jadi kita merawat bumi sama seperti merawat diri kita. Jangan buang sampah di mana tempatnya. Kalau kita misal membersihkan rumah, jadi kita merawat seperti itu. Bumi harus sehat seperti kita. Okay. Kalau bumi sakit, kita akan lebih sakit. Jadi saya kira Tanah Nuah saya kira sejak lama, tapi kata-kata ini sebenarnya bukan kata-kata Tanah Nuah. Tapi kata-kata ini dihasilkan oleh PSE KWI beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian kami pikir ini kalimat yang bagus sekali untuk tetap dikampanyekan. Okay. Bagaimana merawat bumi, menjaga kehidupan. Okay. Bumi sakit, seluruh makhluk yang hidup
1: pasti sakit.
0: Pasti sakit.
1: Oke.
0: Ini kata kuncinya.
1: Nah, menarik juga Bapak bahwa Tanah Nuah ini dikenal tidak datang membawa bantuan semata, tetapi membangun dari masyarakat nih. Ya. Nah, ketika pertama kali masuk ke sebuah desa, contohnya apa yang biasanya dilakukan terlebih dahulu, Bapak?
0: Ya, pertanyaan menarik ini. Tanah Nuah memasuk ke sebuah desa baru. Sebelum kami memasuk pada desa baru, kami biasanya seleksi desa-desa mana yang sebenarnya sangat membutuhkan pendampingan dari Tanah Nuah. Kami sudah mulai memetakan dari data-data statistik, kemudian perjalanan kami ke banyak wilayah, kemudian dari diskusi-diskusi kami dengan pihak pemerintah wilayah di situ, kemudian kami mencoba prioritaskan mana yang paling cocok untuk kami dampingi, karena kami tidak semua desa kami masuk.
1: Okay.
0: Kami harus melihat dari apakah persoalan lingkungannya cukup ruwet, kemudian apakah dari segi ekonominya juga cukup banyak orang miskin. Oh. Apa kemudian dari segi transportasinya, ini desa yang juga tidak banyak orang masuk sana. Artinya kalau tidak banyak orang masuk sana, berarti informasi luar berkaitan dengan lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi pasti agak terbatas. Okay. Itu pilihan pertama. Kemudian setelah kami pilih, kami akan masuk ke desa. Kami akan masuk ke desa, kemudian mulai diskusi dengan perwakilan masyarakat, muslaki, kepala desa, kelompok-kelompok tani, diskusi awal, perkenalan awal. Kemudian setelah perkenalan awal, kita juga menyampaikan siapa kami dari diskusi awal.
1: Okay.
0: Kemudian kami kerja di mana, model-model kerja kami seperti apa. Termasuk juga kami menjelaskan bahwa kami datang tidak memberi ikan. Dan juga kami juga datang tidak memberi kail. Karena kail dan ikan ada di desa.
1: Ya, benar.
0: Tapi kami datang bagaimana mengajar masyarakat agar di kolam yang sudah ada itu kita bisa buat kail. Kemudian kita bisa pancing sendiri. Bagaimana kalau kita buat kail, kalau misalnya dia putus, kita bisa buat lagi. Karena kalau kita beri ikan habis, dia akan minta lagi. Atau menunggu terus. Kalau tidak ada yang turun beri ikan lagi, dia mati juga mati. Lalu kemudian yang kedua, kami tidak beri kail. Karena kalau beri kail, tidak beda dengan beri ikan. Hanya bedanya, kalau kasih ikan, makan habis, minta lagi.
1: Ya, benar.
0: Kalau beri kail putus, minta lagi.
1: Ya, benar.
0: Tapi kemudian kami datang dengan untuk berdiskusi, berdialog dengan masyarakat, bagaimana belajar pertama menyiapkan kolam yang baik supaya ikan dari waktu ke waktu dia bisa berkembang dan lebih baik. Lalu kedua, belajar bersama bagaimana membuat kail yang baik. Ketika belajar bersama membuat kail yang baik, dia pancing, kail putus, bahkan dia bisa merakit sendiri tanpa menunggu Tanah Nuah hadir lagi, tanpa menunggu orang luar hadir lagi. Okay. Itu model yang kami lakukan. Setelah penjelasan pertama, lalu kedua kami mulai, kalau misalnya ada penerimaan, kami mulai datang survei bersama masyarakat, diskusi bersama masyarakat, dan bagaimana mendorong apa mimpi-mimpi perubahan desa ini ke depan. Okay. Kalau apa mimpi-mimpi ini untuk desa ke depan, untuk kampung ke depan, untuk kelompok ke depan, bahkan sampai pada individu, apa mimpi-mimpi kalian ke depan? Mimpi terhadap anak sekolah, mimpi terhadap kampung halaman, mimpi terhadap rumah, terhadap banyak hal lah, lingkungan di kampung mereka, apa mimpi-mimpi kepada mereka. Oke, untuk mencapai mimpi ini, kira-kira apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini, bagaimana kita menguatkan hal ini? Karena kami punya kepercayaan, setiap wilayah di mana masyarakat hidupnya sudah bertahun-tahun, pasti ada satu model yang mereka sudah kuatkan sampai mereka bisa bertahan. Iya. Tinggal bagaimana kita membangun kekuatan yang ada itu untuk memperbaiki supaya lebih baik. Lebih baik bukan menurut kita, lebih baik adalah versi mereka. Okay. Kalau lebih baik menurut kita, itu artinya kita memaksakan yang kita bawa dari luar untuk mereka. Tapi mereka pasti punya penilaian sendiri, apa yang lebih baik, kalau menuju lebih baik, apa yang kita harus lakukan. Ini yang kita katakan modelnya adalah model partisipatif, masyarakat harus berbicara. Karena pasca kita tinggal, masyarakat harus lanjut, dia tidak menunggu lagi Tanah Nuah datang. Setelah mulai diskusi itu, diskusi mulai bagaimana apa yang Tanah Nuah bisa fasilitasi ke depan, model-model seperti apa, lalu kita mulai masuknya dengan kelompok. Okay. Kalau belum ada kelompok desa itu, kita mendorong supaya ada kelompok. Kalau sudah ada kelompok, kita diskusi kelompok yang sudah ada ini kira-kira sampai di mana nih. Sudah tingkatannya apakah masih tingkat pemula, apa tingkat media, atau tingkat mandiri. Okay. Kalau sudah tingkat mandiri, kita malah jadi kelompok sebagai bahan belajar untuk kami dan untuk kelompok-kelompok yang belum mandiri. Okay. Tapi kalau kelompoknya masih pemula, media, kita tugas kita adalah bagaimana belajar bersama agar mereka punya mimpi-mimpi ke depan itu bisa berlanjut.
1: Oke.
0: Okay. Ini menjadi penting, dan kita selalu mendorong adalah yang memang awal-awal kita fasilitasi, tapi kita mendorong supaya masyarakat tuh, karena tanpa kita sebelumnya mereka juga bisa berbicara di depan kawan-kawan mereka.
1: Ya benar.
0: Tapi ketika hadir orang luar, mereka merasa lebih rendah. Biasanya yang datang dari luar lebih hebat. Kalau kita tidak, ya modal yang sudah ada didorong supaya mereka mulai bagaimana mengorganisir, bagaimana menggerakkan. Ini modal sosial yang sudah ada. Karena pasca kita misalnya Tanah Nuah berhenti, keluar dari situ, tidak ada dukungan lagi, mereka hidup untuk menggerakkan. Menggerakkan dalam urusan-urusan pembangunan tingkat desa, urusan pertanian tingkat desa. Bahkan orang-orang yang kita fasilitasi itu juga menjadi penghubung antar desa, antara kelompok dan mitra-mitra di luar.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, baik Bapak. Memang berbicara tentang masyarakat ini tidak ada habisnya, Bapak. Ya. Tapi saya ingin tahu mengapa pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama ini begitu penting dalam menjaga lingkungan, Bapak. Karena di masyarakat awam sendiri, mereka berpikir yang urus kami ini sebenarnya pemerintah, lurah kah, camat kah. Tapi kenapa kemudian Tanah Nuah hadir nih menempati masyarakat sebagai pelaku utama? Bagaimana, Bapak?
0: Ya, kita menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, pemilik.
1: Oke.
0: Okay. Bukan pelaku, tapi mereka pemilik dari pembangunan yang mereka lakukan.
1: Oke.
0: Okay. Karena apa kami katakan mereka pemilik? Karena yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka, bukan kehidupan orang luar yang datang. Okay. Dan kita menggunakan potensi-potensi yang ada di situ. Kalau yang kurang, kita diskusi bersama. Okay. Kira-kira kita mencari kemana? Kita mencari kemana? Bukan Tanah Nuah yang mencari. Kita mendorong masyarakat buka ruang. Kira-kira ini carinya kemana? Yang kurang. Kalau yang ada, oke, kita galakan dari tingkat masyarakat, gotong royong. Kalau dia dana sedikit, bagaimana patungan-patungan? Tanah Nuah juga ikut patungan.
1: Okay.
0: Karena ini mereka pemilik, yang paling penting adalah bagaimana keberlanjutan ke depan. Kalau itu milik mereka, pasca Tanah Nuah pulang, mereka akan merawat, mereka akan menjaga hasil kerja-kerja mereka. Karena kalau mereka gunakan mereka sebagai objek, Tanah Nuah pulang, mereka akan menunggu lagi kapan Tanah Nuah datang. Mereka tidak akan bertanggung jawab atas pembangunan yang dilakukan bersama Tanah Nuah di bidang pertanian dan di bidang ekonomi dan beberapa bidang lainnya. Kita harus melibat pemilik, masyarakat sebagai pemilik dari pembangunan itu sendiri. Kita merencanakan mulai dari masyarakat. Kita dorongnya kelompok-kelompok harus punya perencanaan. Tadi saya katakan apa mimpi mereka. Untuk mencapai pada mimpi di kelompok itu, apa yang harus dilakukan. Kalau mereka rencana misalnya pertanian, mau tanam kakao, ada kakao tidak di sini yang bagus? Kita selalu mendorong, kalau ada tanaman-tanaman lokal yang ada di sana, kita selalu menggunakan tanaman lokal yang ada di masyarakat. Kenapa? Kita tidak selalu tidak menggunakan yang unggul, karena unggul kalau versi terlalu umum itu adalah bisnis.
1: Iya benar.
0: Unggul terlalu umum itu bisnis. Tapi kemudian kalau unggul lokal, ini daerah Flores, daerah Ende ini beda dengan Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan yang kadar air tanahnya tinggi. Unggul di sana dia cocok di sana. Di sini kalau cocok itu artinya kalau kita datangkan kita harus cari air banyak supaya membantu untuk siramnya lebih banyak. Tapi kalau yang lokal di sini, tanaman-tanaman yang tanam sudah 20 tahun berbuah bagus, itu sudah masuk dalam klasifikasi kasih unggul untuk tingkat lokal. Saya kira hal-hal seperti ini yang kemudian harus dorong, kami dorong kepada petani. Jadi yang unggul kalian hidup sekian banyak tahun itu ada tidak yang tanaman-tanaman termasuk pangan-pangan lokal kita. Kita selalu dorong seperti itu.
1: Nah baik Bapak, tadi saya cukup penasaran bahwa di kesempatan awal tadi Bapak mengucapkan satu pertanyaan yang cukup kuat, di mana di darat sendiri ternyata ada kerusakan nih Bapak, yeah, yang sering tidak disadari. Nah dalam program pertanian berkelanjutan contohnya, seperti apa praktik yang dilakukan masyarakat ini agar tetap bisa berproduksi tanpa merusak lingkungan sendiri Bapak?
0: Baik, saya kira Tananua sebenarnya kalau dari awal, saya masuk ke awal juga lebih dikenal, banyak orang menyebutnya Yayasan Terasering.
1: Oh, Tananua ya?
0: Ya, Tananua. Karena lebih menonjol kerja-kerja kami awal di tahun 1980-an sampai 1990-an itu hampir setiap desa kita bekerja mulai dengan petani itu mulai dengan terasering. Itu dasarnya. Okay. Kenapa mulai dari terasering? Tananua sejak lahir ada dua isu besar yang didorong. Itu adalah keprihatinan terhadap situasi kemiskinan masyarakat di desa. Miskin bukan hanya ukuran uang saja, tapi kemudian juga pangan juga susah. Lalu kedua, krisis lingkungan. Kenapa krisis lingkungan? Karena pola pertanian di wilayah NTT pada umumnya itu adalah tebas, bakar, dan pindah. Membuka hutan, bekerja maksimal 3 tahun, kalau produksi tidak bagus lagi, membuka hutan baru. Itu waktu itu. Sekarang hampir tidak ada hutan terlalu banyak lagi. Mau pindah-pindah kemana? Pindah ke semak-semak semua. Itu yang kemudian, selain pertanian, membuka hutan dan seterusnya, itu kemudian juga menyebabkan kita punya panas. Yang pertama di NTT ini kan musim panasnya lebih panjang bulannya.
1: Benar.
0: Daripada musim hujan.
1: Benar sekali.
0: itu sehingga kami dari awal memang isu lingkungan itu menjadi utama. Utama sehingga ketika kami masuk dengan petani, dengan pertanian, terutama kalau di NTT itu kami mulai dengan Desa Roga.
1: Okay.
0: Desa Roga itu juga tempat yang juga topografinya juga miring, dan orang bekerja ladang di tempat-tempat miring. Dan kita mulai diskusi bersama, kita belajar bersama dengan masyarakat. Yang mereka sudah buat adalah teras dengan menggunakan kayu kering. Kayu kering untuk tahan tanah waktu musim hujan itu tahan tanah. Tapi itu kan tidak bertahan lama.
1: Ya, benar.
0: Pemerintah juga sudah mulai dengan teras dengan menggunakan lentoro. Kami juga waktu itu juga mulai dengan lentoro, tapi kemudian ketika lentoro diserang kutu loncat, kemudian kami mencari solusi alternatif lain, apa pengganti lentoro yang kemudian dipakai dengan kaliandra. Lalu selain terasering juga, yang kedua, karena tahun-tahun awal 1980-an dan 1990-an juga beberapa areal hutan, kawasan hutan juga sudah dilarang untuk masyarakat masuk ke hutan untuk ambil kayu, baik untuk bangun rumah adat maupun rumah pribadi, apalagi untuk bisnis.
1: Ya benar.
0: Untuk bisnis. Maka satu program yang lain yang juga berdampak untuk lingkungan, kami mencoba mendorong petani bagaimana di kepala kebun atau di kaki kebun atau bagian lahan yang sangat kritis, kita tanam kayu.
1: Okay.
0: Dengan nama programnya Hutan Keluarga. Di kepala kebun atau di pinggir kebun petani, kami mulai begitu. Kemudian untuk peningkatan produksi, di awal-awal kami mulai dengan pupuk kompos. Mulai pupuk kompos, kemudian tadi saya sebut terasering, tapi juga ada penutup tanah. Kemudian ada olah jalur, olah lubang. Itu maksudnya apa? Supaya tanah humus itu kalau musim hujan jangan dibawa ke laut. Lalu terakhir kita mulai dengan pupuk-pupuk organik. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pupuk kompos sebenarnya, tapi kemudian kalau dulu kan tidak ada bahan tambahan seperti M4 ataupun juga Promi. Sekarang kan supaya lebih bagus ditambah dengan M4 pengurenya itu, tapi kemudian terakhir kami menggantinya dengan Promi. Dan kita mendorong petani untuk bagaimana membuat pupuk organik untuk meningkatkan produksi tanaman, baik tanaman pangan dan juga tanaman komoditi. Jadi ketika menggunakan pupuk organik tadi, lalu juga selain pupuk organik, selain pupuk organik juga kita mendorong petani untuk membuat pestisida organik.
1: Okay.
0: Pestisida organik maksudnya apa? Kalau kita menggunakan pestisida-pestisida kimia juga, itu akan mematikan seluruh musuh alamiah.
1: Okay.
0: Ketika musuh alamiah mati, kita bisa lihat terakhir ketika dataran di Mau Tenda itu mulai diserang tikus yang sangat ganas ya. Itu karena apa? Karena ekosistemnya sudah tidak seimbang.
1: Okay.
0: Ketika satu dua media sosial mencoba mendiskusikan tentang jengkrik, jengkrik, dan di situ ada satu diskusi bahwa jengkrik itu ternyata kalau ada jengkrik di daerah pertanian itu pasti tikusnya berkurang. Karena apa? Ketika jengkrik mulai bersuara dengan frekuensi yang tinggi, tikus pendengaran cukup kuat.
1: Yep.
0: Ketika pendengaran cukup kuat, dia dengar suara jengkrik, dia mulai dipikir dia pasti ada musuh, dia akan menghindar. Itu dalam media sosial yang saya sempat baca. Saya makan bertanya pada kawan-kawan, refleksi kita masih ada banyak jengkrik di wilayah kita. Tapi karena penggunaan bahan kimia tadi juga, satu musuh alamiah habis, lalu kedua termasuk ular. Kalau ular juga sudah dibunuh semua atau dia mati karena pestisida tadi, habis sudah. Tikus takut dengan ular dan seharusnya rantai makanan kan ada kan?
1: Itu. Okay.
0: Jadi kita mulai dengan pupuk organik, kemudian pestisida organik, melatih petani supaya tidak ada keluhan-keluhan terlalu banyak. Lalu karena satu pertanyaan, kita ini kan sedang berperang ideologi antara pebisnis dan

0: apa di desa Mautenda Barat. Dan hari ini panen kedua bersama Pak Bupati hari ini.
1: Okay.
0: Ya, artinya kita mau meyakinkan Pemda bahwa ini penting ini. Kalau kita mulai menggerakkan secara bersama, bagaimana memanfaatkan bahan-bahan organik yang sumbernya ada di sekitar kita. Okay. Daripada kemudian kita membuang uang begitu banyak untuk beli pupuk anorganik, lalu kemudian yang datangnya selain meningkatkan produksi tapi merusakkan lingkungan.
1: Iya, benar sekali.
0: Ini kita sedang mendorong itu. Kita cukup lama tapi kita selalu gagal kalau mulai diskusi apa kemudian perbandingan kalau pakai pupuk organik dia meningkat seperti apa.
1: Okay.
0: Tapi ini saya kira diskusi-diskusi berikut, saya kira hasil penelitian juga kita bisa diskusi bersama juga.
1: Oke, okay. Baik Bapak. Saya juga menemukan satu konsep di website-nya Tananua sendiri, di dalamnya bilang hak alam dan hak warga nih Bapak. Nah, bagaimana konsep ini kemudian dipahami dan dijalankan oleh masyarakat sendiri?
0: Baik, terima kasih. Tananua sebelumnya, kita bekerja dengan petani hanya areal kebun.
1: Oke.
0: Okay. Kita tidak keluar untuk lihat sungai, untuk lihat hutan, untuk lihat burung di hutan, tidak melihat secara luas.
1: Okay.
0: Jadi kita umum konservasi pestisida organik, pupuk organik hanya di areal kebun atau sawah. Tapi ternyata untuk hidup ini kita harus melihat lebih luas.
1: Benar sekali.
0: Lebih luas. Tapi karena kita tidak melihat di luar lebih banyak, hanya urusan kebun, kita membiarkan orang kemudian menebang pohon di sekitar mata air.
1: Okay.
0: Kita tidak pernah bilang jangan, kalau kamu tebang pohon di mata air nanti akan mengganggu mata air. Kita harus berpikir itu bukan urusan kita.
1: Ya, benar.
0: Lalu kita membiarkan orang bawa senapan tembak burung. Kita biarkan. Kalau kita biarkan orang tembak burung, itu apa pengaruhnya? Siapa yang memindahkan biji-biji tanaman untuk tanam di jurang-jurang?
1: Oh.
0: Ada pohon kayu berdiri di sana dan tegak. Kalau bukan burung. Jadi kita selalu biarkan. Kemudian orang ke sungai mulai pasang strom untuk tangkap udang. Buang racun untuk tangkap udang maupun belut. Kita biarkan karena kita tidak mengerti. Dan ketika hal-hal itu dibiarkan, itu artinya hak alamnya mulai rusak.
1: Ya, benar.
0: Kita merebut untuk keenakan manusia, mendapat uang sebanyak-banyaknya dengan misalnya sensor kayu di hutan dan sebanyak-banyak sesuka kita, itu hak alamnya mulai rusak.
1: Okay.
0: Kita merebut semua hak alam untuk pemenuhan hak ekonomi kita.
1: Okay, okay.
0: Tapi kalau kita menjaga hak alam, diseimbangkan dengan hak kita, kita terlalu rakus, manusia terlalu rakus merebut hak alam, merebut pohon-pohon besar kita sensor semua. Itu berdampak pada apa? Hilangnya burung-burung. Hilangnya kayu-kayu besar yang tahan konservasi. Hilangnya kayu-kayu besar yang menjaga mata air. Hilangnya hewan air. Yang kemudian itu penyumbang gizi untuk komunitas dari waktu ke waktu. Hilangnya tadi saya bilang burung, tapi juga hewan-hewan hutan yang lain. Babi hutan, musang, tikus. Dalam perjalanan saya terakhir, diskusi juga dengan masyarakat di beberapa wilayah, diskusi berkaitan dengan hak alam ini sendiri, diskusi tentang burung saja.
1: Okay.
0: Di Eden ada begitu banyak spesies burung hilang. Burung kakatua, jambul kuning hampir tidak ada di Eden. Burung beo kosong. Burung balam juga hampir punah.
1: Okay.
0: Burung nuri yang besar kosong. Ada nuri sekarang, tapi nuri kecil.
1: Okay, okay.
0: Itu kenapa? Karena kita semua mau dapat dagingnya lebih banyak, atau kita mau jual sedikit, tapi kemudian tembaknya itu yang banyak.
1: Okay.
0: Untuk daging.
1: Okay.
0: Itu diskusi ketika kami turun. Jadi kita harus menjaga menjaga alam, tapi kami mencoba hak alam, jangan dihabiskan. Hak alam. Kalau kita habiskan, rugi kita, bukan rugi alam.
1: Okay.
0: Alam akan marah dengan kita. Ketika alam marah akan terjadi erosi, air kering, dan seterusnya seperti itu.
1: Oke, baik Bapak. Ada satu kalimat atau kata penting tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan rakus nih. Nah, biasanya masyarakat, mungkin sebagian orang bilang ini dialibikan dengan kebutuhan ekonomi Bapak. Nah, kita tahu juga masyarakat ini kan butuh punya kebutuhan ekonomi sendiri. Nah, seberapa sering muncul dilema antara bertahan hidup dan juga menjaga lingkungan Bapak?
0: Saya kira bertabrak. Kalau dulu saya katakan oke. Kalau dulu saya katakan oke. Okay. Kenapa? Oke. Okay. Karena agak oke dalam arti orang dilema karena misalnya dia selesaikan dengan kayu karena tidak ada ruang lain.
1: Ya, Pak.
0: Tidak ada ruang lain. Tapi kalau dewasa ini ada ruang banyak sekali disiapkan. Baik dari pekerjaan kami juga kami mendorong bagaimana masyarakat tidak boleh menghabiskan uang-uang yang ada.
1: Oh.
0: Mereka punya pendapatan. Tapi masih berlakunya kalau ada uang pas lagi cengkeh harga bagus, kakao harga bagus,

0: Itu pola hidupnya seperti orang kaya. Jadi isap rokoknya sudah kelasnya tinggi, misalnya sudah mulai 2, 3, 4, kemudian uang mulai kurang, mulai turun, hidupnya juga mulai standarnya seperti orang punya ekonominya bagus sekali. Tapi ketika ekonomi mulai kurang bagus, itu baru kemudian apapun yang ada dihasil raus semua. Supaya yang paling penting bisa tahan hidup. Tapi kita sedang dorong dari pendapatan-pendapatan yang ada bagaimana harus tabung, wajib tabung di lembaga keuangan yang resmi. Tidak boleh cari lembaga keuangan yang abal-abal. Cari apalagi ya yang tabung uang sedikit tapi kaya cepat, itu kita tidak dorong sampai ke situ. Kita dorong karena filosofi orang tua kalau kita jalan harus pakai langkah. Tidak boleh terbang. Kalau terbang itu bukan manusia lagi. Jadi bagaimana uang-uang yang ada itu dimanfaatkan secara baik. Lalu kedua, tidak boleh terjebak ketika orang datang pancing dengan uang, senyum manis sekali dan ini uang tanpa syarat terlalu banyak. Kemudian tiap minggu akan datang tagih. Itu berarti kan tidak nyaman. Tapi bagaimana uang-uang ada kita manfaatkan secara baik. Bahkan kami sedang mendorong di tingkat kelompok. Kalau jauh-jauh sebelumnya kami mulai dengan UBSP. Tapi UBSP ada tingkat mereka. Tapi kalau UBSP itu tingkat kelompok-kelompok orang yang masuk kan. Sedang mendorong bagaimana kalau di desa itu mulai diskusikan bersama ada dana ketahanan. Dana ketahanan yang kemudian kalau terjadi krisis di tingkat keluarga, mereka bisa menggunakan, memanfaatkan dana dari situ, bisa pinjam dari situ untuk memperbaiki hidupnya. Sekarang ini ruang-ruang banyak sekali. Tapi bagaimana menggunakan secara cerdas. Secara cerdas, tidak menggunakan secara emosional. Kalau menggunakan emosional, lihat uang data mau bunga berapa pun saya ambil. Itu emosional. Tapi kalau secara cerdas, apakah saya butuh atau tidak? Kebanyakan orang tidak lihat dia butuh atau tidak, tapi ini ruang ada uang datang, ambil. Ketika ada uang datang dan ambil, itu artinya kita membeli sesuatu barang yang bukan karena kebutuhan kita. Bukan karena kebutuhan kita. Ini juga diskusi-diskusi kami dengan masyarakat juga mulai cukup banyak, dan petani nelayan, untuk bagaimana mulai dengan tabungan, mulai dengan arisan-arisan tingkat mereka, termasuk dan ketahanan. Artinya selalu berpikir bagaimana uang untuk masa depan. Untuk kehidupan berkelanjutan. Uang tidak dipakai untuk masa ini saja.
1: Berarti sekarang bisa dibilang Tanah Nua ini ada salah satu fokusnya terkait dengan literasi keuangan keluarga.
0: Benar sekali, kami mulai dengan sudah beberapa tahun mulai dengan literasi keuangan keluarga. Cuma kita kalah dengan gangguan godan-godan yang datang hampir setiap hari.
1: Memang kalau bicara soal uang susah, kita tolak. Baik Bapak, satu pertanyaan lagi. Apakah nilai budaya lokal seperti gotong royong atau kearifan lokal tradisional sendiri masih punya peran dalam menjaga lingkungan?
0: Saya kira masih. Masih walaupun tidak semua wilayah lagi masih ada. Tergantung masihkah seremonial-seremonial di wilayah itu berjalan.
1: Iya.
0: Kalau di wilayah-wilayah itu masih ada seremonial adat, itu berarti nilai-nilai itu masih tinggi. Lalu kedua, selain seremonial, masihkah seremonial-seremonial itu sendiri bahan-bahannya datang dari sumber daya lokal setempat? Kalau misalnya dia datang, kan kalau seremonial di Lio itu kan ada istilah yang Arewati, Mokeboti, Manueko. Paling kurang pada saat seremonial ada yang bawa beras. Apakah beras itu dari kebun sendiri, atau dari pasar, atau dari rastra? Jadi kalau misalnya beras saja, bukan dari kebun sendiri, itu seremonialnya sudah tidak terlalu bagus lagi. Itu hanya simbolis. Simbolik saja itu seremonial. Seharusnya semua bahan dasar mulai dari kebun sendiri. Kenapa mulai dari kebun sendiri? Untuk menjaga survive pangan komunitas. Jadi kalau kebun sendiri isinya bukan hanya padi dan jagung. Ada aneka pangan di dalamnya. Dan ketika aneka pangan dikembangkan, itu artinya gotong royong masih sangat kuat. Nilai sosial berbagi benih, berbagi pangan masih ada di sana. Masih ada. Tapi kalau tidak ada lagi, itu nilai-nilai sosial yang lain pun mulai hilang. Jadi ini kita mendorong, supaya sedang banyak diskusi juga untuk mendorong para tua-tua adat kita, maslaki di beberapa desa kami didamping itu, untuk paling kurang kalau menjaga lingkungan seperti dulu itu kita kembali dari kebun dulu, titik besar pertama. Kalau tidak mulai dari kebun itu menjadi rumit. Memang satu dua contoh berkaitan dengan urusan lingkungan, peran-peran lembaga adat. Misalnya ada beberapa tempat ada istilah borowo, Bolowo itu menjaga sungai untuk tidak boleh tangkap udang, tangkap belut dulu sebelum ada pengumuman dari tua adat setempat.
1: Oh.
0: Ada begitu. Lalu yang kedua, ada yang bonio, ada yang boperi. Jadi tidak setiap waktu orang panen kelapa, tidak setiap waktu orang panen bambu.
1: Okay.
0: Tapi kemudian tunggu muslaki membunyikan gong atau mengumumkan dulu boleh, baru boleh panen.
1: Oh.
0: Kita sedang dorong bagaimana kalau misalnya bo atau pire yang seperti itu dilakukan, itu bisa dilakukan juga untuk komoditi, misalnya kemiri. Kemiri misalnya sepanjang misalnya sekian bulan tidak boleh jual dulu. Okay. Cek dulu harga di pasaran itu kapan dia mahal. Pada saat mahal baru kita bongkar satu kali. Itu secara ekonomi lebih bagus kan?
1: Iya benar.
0: Supaya orang tidak bongkar tiap hari, saat murah juga dia bongkar komoditi kemiri. Kita sedang dorong, bisakah perlakuan seperti ini juga berlaku juga untuk komoditi-komoditi yang lain.
1: Oke.
0: Dan secara gotong royong saya kira di kampung-kampung masih kuat lah. Kuat gotong royong misalnya untuk pembersihan jalan, untuk gerakan-gerakan Jumat bersih, Sabtu bersih, digerakkan secara bersama untuk bangun rumah. Ada gotong royong itu masih kuat. Cuman satu pertanyaan, kita selalu ada pertanyaan di kepala, sampai berapa lama ini bertahan?
1: Iya benar.
0: Sampai berapa lama? Karena kemajuan sekarang cepat sekali, lebih cepat dari pola berpikir kita.
1: Ya.
0: Kemajuan sekarang ini. Dan generasi-generasi kita ke depan, kalau dari sekarang nilai-nilai budaya kita tidak ditata secara baik, dia akan meninggalkan.
1: Ya, benar.
0: Dia akan mencari yang gerak cepat, cari yang instan, supaya bisa dapat memang. Ya. Daripada dia terrumit. Tapi nilai-nilai itu harus dijaga kalau kita mau amankan kampung halaman kita, amankan pulau kita Flores ini dari waktu ke waktu.
1: Okay.
0: Harus dijaga seperti itu.
1: Oke, okay. Nah Bapak, kalau melihat kebiasaan yang sudah berlangsung lama di masyarakat ini, apa yang sebenarnya paling sulit diubah dalam upaya menjaga lingkungan?
0: Saya kira paling sulit dalam mengubah, dalam menjaga lingkungan adalah yang pertama saya mau katakan dari kehidupan masyarakat ini sudah ada generasi-generasi kan?
1: Ya benar.
0: Kalau generasi yang tua itu biasanya mereka selalu pegang dengan nilai-nilai budaya, ya. Itu pasti nyaman. Lalu kalau generasi yang keduanya masih agak nyaman, tapi generasi-generasi sekarang kalau jarang bertemu, jarang menyampaikan informasi-informasi menjaga lingkungan,
1: ya benar, ya.
0: Dia pasti tidak jauh. Apalagi kalau misalnya berbicara di lingkungan, baik di lembaga pendidikan, hanya berteori tapi tidak ada aksi-aksi nyata.
1: Benar, benar.
0: Kalau tidak ada aksi-aksi nyata, itu lebih banyak anak-anak juga berpikir, ah ini kan untuk mengejar target pendidikan saya, toh,
1: ya, benar,
0: supaya dapat nilai bagus.
1: Ya benar, benar.
0: Tapi kalau misalnya itu dari sekolah, dari rumah juga sudah mulai dilatih dari awal, itu artinya tidak ada kesulitan. Generasi manapun juga tetap menjaga lingkungan. Tapi ini nilai perilaku ini menjadi berat. Lalu kalau generasi tua memang lebih banyak menseringkan, ya ini kesalahan kami lah.
1: Ya.
0: Kesalahan kami zaman dulu bagaimana menebang kayu, kemudian pindah dari satu tempat ke tempat lain yang membuat kayu-kayu besar semua hilang. Ada yang mengaku seperti itu, saya pikir oh bagus lah, ini refleksi kita yang bagus. Lalu yang berikutnya juga mentalitas juga ya. Mentalitas mau cepat dapat, mau cepat mudah. Urusan lingkungan tadi saya bersinggung tentang orang bom ikan. Bom ikan kan mau dapat cepat, ya, sesaat bisa dapat ikan banyak. Sama orang menggunakan herbisida untuk semprot rumput itu kan. Dia beli 1 liter bisa 1 hektar selesai kan, tanpa buang banyak biaya makan, minum dan seterusnya, dan menggunakan tenaga kerja manusia. Padahal yang hilang dari situ adalah bagaimana nilai gotong royong, sambil kerja, sambil diskusi, sambil bernyanyi, sehingga nilai-nilai budaya yang hidup lama tidak hilang. Tapi ketika kita menggunakan satu bahan untuk bekerja satu kebun, mau cepat dapat, kita menguburkan nilai-nilai masa lalu yang buat kita bertahan sampai hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang hilang.
1: Oke. Okay. Nah, baik Bapak, mungkin terakhir dari dialog kita ini, dari perjalanan panjang Tananua sendiri mendampingi masyarakat, apa pesan paling penting yang ingin Bapak sampaikan tentang hubungan antara manusia, alam dan kehidupan ke depan, Bapak? Silakan.
0: Baik. Saya kira pesan tidak pernah berakhir ya. Kalau berbicara tentang lingkungan, kerusakan yang dari waktu ke waktu marak, saya kira pesan ini harus terus menerus dibunyikan.
1: Ya, benar
0: sekali. Bagaimana merawat bumi dan menjaga lingkungan. Saya kira kita harus memahami bahwa lingkungan ini adalah rumah kita.
1: Ya, benar.
0: Tanah adalah ibu kita.
1: Benar.
0: Ketika tanah adalah ibu kita, bagaimana membuat ibu harus sehat?
1: Ya.
0: Kalau ibu sakit, kita anak-anak akan sakit.
1: Benar.
0: Ibu wajib sehat. Dan kedua, karena bumi adalah rumah kita, bagaimana membuat rumah supaya tidak hancur oleh perilaku-perilaku kita sendiri. Lalu tanah dan air adalah warisan, bukan komoditas. Ini warisan nenek moyang kepada kita. Kita tidak boleh dijadikan dia sebagai komoditas untuk dijual atau digadaikan. Ini yang harus dijaga. Lalu berikut, ya, kita harus kembali ke pangan lokal kalau kita mau lingkungan ini seimbang.
1: Ya, benar.
0: Kami selalu tanam, selalu pakai tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Siapa yang menguasai benih dan tanah, dia menguasai kehidupan. Kalau dia tidak menguasai benih, dia tidak kuasa hidup. Okay. Sekarang banyak sekali beredar benih-benih unggul yang kami selalu katakan benih bunuh diri. Kenapa katakan benih bunuh diri? Unggul dari pas pemasaran unggul, tanam habis 6 setelah panen, harus cepat konsumsi. Kalau tidak konsumsi, satu tahun sudah hancur.
1: Okay.
0: Tapi benih yang hidup, benih lokal yang hidup, tanam tahun ini, panen tahun ini, sampai 2 tahun masih bisa pakai untuk bibit dan makan.
1: Okay.
0: Nah, kita selalu dorong bagaimana menggunakan benih pangan lokal yang sedang yang hidup di tingkat kita. Lalu yang berikut, kita harus menjaga keseimbangan. Manusia hidup harus berdampingan, bukan di atas alam. Jadi alam itu ada di bawah dan kita injak-injakan dia.
1: Okay.
0: Karena tadi saya katakan alam sebagai rumah kita tidak boleh merusakkan. Dia harus menyatu dengan kita. Kalau rumah kita menyatu dengan rumah, itu dengan sendirinya kita masuk rumah, hidup tidak akan nyaman.
1: Okay.
0: Karena tidak menyatu dengan kita. Dan berikutnya, saya justru mendorong ketika berbicara tentang lingkungan. Kami sejak lama memang selalu bertabrakan ide bagaimana jadikan Ende sebagai kabupaten organik dan bebas sampah.
1: Okay.
0: Ini harus menjadi mimpi bersama. Mimpi bersama. Dan sampai pada mimpi ini, saya kira kerjasama antar semua pihak, ya, masyarakat, pemerintah, pihak-pihak CSO, lembaga-lembaga agama harus kerjasama. Tidak bisa kerja sendiri. Nah, kalau mau jadi mimpi ini bisa tercapai. Hal terakhir, menanam hari ini bukan sekadar menanam pohon, tetapi menanam harapan agar air tetap mengalir, alam tetap hidup, dan masa depan tetap memiliki pijakan.
1: Okay.
0: Itu kata terakhir.
1: Baik pendengar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Herinim Buspala selaku pengurus Yayasan Tanah Nuah. Dan tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama di Green Radio sore ini. Dan dari perbincangan ini mungkin kita mulai menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan sesuatu yang jauh atau sulit, pendengar. Bukan pula hanya tugas segelintir orang, tapi ia hadir dalam hal-hal sederhana, dalam cara kita mengelola tanah, dalam cara kita menggunakan air, dalam cara kita mengambil secukupnya, dan dalam kesadaran bahwa alam bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Dan pada akhirnya, merawat bumi berarti merawat kehidupan kita sendiri, seperti kata narasumber kita, Bapak Hieronymus Bala. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta NTT sore berjaringan, di mana ada RRI Kupang, RRIND, dan juga RRI Atambua. Saya Ren Hidayat, rekan saya Krista Oding, dan narasumber saya Bapak Hirin Muspala harus undur suara dari ruang dengar Anda dalam program Green Radio hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Terima kasih. Bagus sekali.

Wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, Ende dan Attambua, edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Beberapa informasi mengawali berita sore ini dengan informasi utama warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Anggota Komisi 10 DPR RI bekerja sama dengan BRIN mensosialisasikan pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
2: Warga terdampak gempa di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Salah satu warga terdampak, Nur Afli Samad, mengatakan sekitar 100 warga masih mengungsi di wilayah tersebut dengan sekitar 50 orang masih bertahan di tenda pengungsian. Ia mengaku masih membutuhkan berbagai kebutuhan sehari-hari untuk menunjang kehidupan selama berada di pengungsian. Ia juga menyebut kebutuhan tenda menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan warga di lokasi pengungsian.
3: Saya di sini salah satu warga yang terkena musibah gempa. Banyak warga di sini mengungsi. Jumlah warga di sini ya terkira-kira 100-an begitu. Tapi yang mengungsi di tenda ini 50-an. Di sini kami sangat berharap kepada bapak-bapak di sini untuk membantu kami persediaan tenda, sembako, selimut.
2: Kehadiran tenaga medis dinilai penting, terutama untuk membantu warga lanjut usia, anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Salah satu tenaga medis yang ditemui mengatakan, warga telah berada di pengungsian sejak Sabtu setelah gempa terjadi.
4: Jumlah tenaga medis ini sekitar 5.000-an. Pengungsinya dari hari Sabtu setelah gempa sudah berada di 150 kakak, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat.
2: Warga berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat segera memberikan bantuan, khususnya tenda, sembako, dan selimut. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan warga selama masih berada di lokasi pengungsian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende terus berdatangan ke posko tanggap darurat bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ende. Laporan selengkapnya bersama Rufinus Wula.
5: Bahan sembako, kebutuhan pokok, tenda, terpal hingga berbagai perlengkapan lainnya tampak memenuhi gudang posko karena sebagian bantuan baru tiba. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Marcelus E. Meta mengatakan bantuan mulai masuk ke posko sejak 17 Agustus 2026 atau hari ketiga setelah gempa. Bantuan tersebut berasal dari 23 entitas baik unsur pemerintah maupun pelaku usaha. Ia memastikan bantuan yang telah diterima langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintahan kecamatan.
6: Logistik yang masuk dari 23 entitas, 4 berasal dari unsur pemerintahan, lalu 19 dari pelaku usaha. Per hari ini hampir seluruh logistik yang masuk kita distribusikan. Yang ini kemarin kebetulan masuk pada malam hari sehingga kelihatan seperti masih ada di gudang. Target kami bahwa gudang kita itu harus kosong, namun
5: menurut Marcelus, hampir seluruh bantuan yang sudah masuk telah didistribusikan kepada warga berdasarkan data yang disampaikan camat dan kepala desa. Ia menegaskan penyaluran tidak dilakukan sekadar untuk mengosongkan gudang, tetapi harus memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Marcelus menyebut pembaruan data dari desa dan kecamatan serta pola kedatangan bantuan yang bergelombang menjadi kendala utama dalam proses distribusi. Ia mencontohkan apabila Bulog mencairkan 17 ton beras cadangan pemerintah, BPBD akan segera mengkoordinasi seluruh camat untuk menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat terdampak. Pola distribusi ini dilakukan agar bantuan yang masuk dapat segera bergerak hingga ke tingkat desa. Untuk memastikan data dampak bencana semakin akurat, pemerintah Kabupaten Ende menjadwalkan rapat koordinasi bersama seluruh camat pada 21 Agustus 2026 pukul 19 WITA. Rapat tersebut ditujukan untuk memfinalisasi data sebelum pemerintah mengajukan sebagai dasar permintaan dana siap pakai dari pemerintah pusat.
6: Dari sini dapat terlihat jelas bahwa data yang ada sekarang ini masih jauh daripada realita. Maka Pak Bupati sudah perintahkan hari ini rakor bersama Kades dan seluruh camat. Malam ini kita kunci data yang real sebelum kami ajukan pengajuan dana siap pakai dari pusat, sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan. Jadi semua mendapatkan keadilan yang sama, baik sembako maupun nanti pemulihan rumah-rumah yang rusak. Demikian.
5: Marcelus mengatakan data dampak yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan karena pembaruan data dari desa masih berlangsung. Pemerintah berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyelesaikan persoalan pendataan sehingga penyaluran bantuan dan pengajuan dukungan anggaran lebih tepat sasaran. Untuk kebutuhan pangan, BPD masih menunggu 17 ton beras dari Bulog yang akan dikemas menjadi paket bantuan sebelum disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data BPBD ND, sebanyak 3.372 orang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten ND. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
1: Dewan Pimpinan PMKRI Cabang Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 resmi dilantik Wakil Bupati Belu. Pesan gelontorkan semangat 3K. Laporan selengkapnya bersama Christian Dimau.
7: Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Atambua Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 secara resmi dilantik di Aula Dharma Wanita Betelenok Atambua yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Sarpes, Kapolres Belu, perwakilan Kodim 1605 Belu, dan pimpinan pemuda Katolik dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Salves dalam arahan menyampaikan kepercayaan diberikan bukan hanya sebuah kehormatan tetapi tanggung jawab untuk membawa organisasi lebih baik dalam menjalankan amanah, menjadi teladan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, bernegara dan gereja. Wagub menambahkan PMKRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader-kader intelektual, pemimpin yang berintegritas, yang memiliki perjuangan kepedulian terhadap bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan menggereja, sehingga kepengurusan baru yang terbentuk terus bergerak dan memperjuangkan serta bergerak bersama untuk kemajuan. Wagub menginginkan PMKRI yang hadir agar bergerak dengan semangat 3K, yakni komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.

untuk membawa organisasi menjadi lebih baik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa dan gereja. Hadirin yang saya hormati, Pengkri merupakan salah satu

0: dan menggereja.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Atambua Santo Yohanes Paulus II periode 2006-2007, Simplisius Immanuel Mau menyampaikan komitmennya untuk membawa PMKRI hadir dan berdampak nyata bagi gereja dan tanah air, serta berkomitmen untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor untuk pembangunan dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif.

0: untuk melayani.
1: Menurutnya, dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun atas dasar pelayanan, kerendahan hati dan sikap kritis mampu memperkuat kehidupan gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dari wilayah perbatasan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, anggota Komisi 10 DPR RI bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan sosialisasi pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi kepada 51 lurah dan camat sekota Kupang. Pada Kamis 20 Agustus 2026, laporan selengkapnya bersama Alotani.
3: Saya belakangan ini melihat banyak sekali sampah, apalagi di jalur 40. Cuman berapa meter sampah ya. Jadi saya bilang, aduh ini bagaimana ini? Saya coba bertanya kepada BRIN dan ternyata BRIN punya solusinya.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2, Anita Jakobagah di hadapan 51 lurah dan 6 camat di Kota Kupang, Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan dirinya merasa prihatin dengan kondisi sampah masih berserakan pada titik-titik tertentu di Kota Kupang. Melihat kondisi tersebut, Anita Gah mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengedukasi para lurah dan camat tentang pemanfaatan sampah menjadi biogas, ekoblend pelet, dan bahan bakar minyak.
3: BRIN melakukan riset bagaimana mengelola sampah agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini juga perlu komitmen pemerintah daerah, terlebih lagi butuh komitmen dari Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, pihak swasta dan juga masyarakat. Pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi di Kota Kupang, saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu Camat.

0: besar jika kita kelola dengan baik dan benar. Ini sudah teruji Bapak Ibu, BRIN sudah melakukan itu.
1: Pejabat Perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian, membeberkan sejumlah strategi pengolahan sampah untuk energi, nutrisi tanah, dan material menjanjikan. Ia mencontohkan pengolahan sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator.
2: Di sini kita bisa pilah sampah sehingga dia bisa kita ubah menjadi kompos, menjadi bahan bakar biomasa yang kami namakan Eco Blend Pellet, lalu kemudian menjadi BBM atau bahan bakar minyak, lalu kemudian kita bisa memperoleh

0: sebut namanya biosinggas. Kemudian yang terakhir, kami pun membuat yang namanya carbon black yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
1: Para lurah dan camat sekota Kupang berharap, selain teori, mereka juga meminta ada praktek yang diajarkan oleh BRIN tentang proses pengolahan sampah plastik, serta menyediakan peralatan produksi sampah plastik menjadi kompos, ecoblend pellet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosinggas, dan oksinerator. Harga mesin produksi sampah plastik menjadi energi, nutrisi tanah dan material menjanjikan berada pada kisaran 400 jutaan rupiah sehingga membutuhkan bantuan dan pelatihan keterampilan tenaga pengelola oleh pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejuaraan Nasional Kejurnas Pacuan Kuda yang akan digelar di Kabupaten Sumba Barat mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
3: Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda yang akan digelar di Kabupaten Sumba Barat mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Ketua Perdasi Sumba Barat, Franky Susanto Tarwatu, mengatakan kegiatan yang semula direncanakan berlangsung mulai dari tanggal 21 hingga 31 Agustus 2026 tersebut diundur menjadi 24 sampai dengan 31 Agustus 2026. Menurut Franky, perubahan jadwal dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di Flores yang baru saja terdampak gempa. Dengan adanya penyesuaian tersebut, pelaksanaan Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda di Sumba Barat diharapkan tetap berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan yang telah dipersiapkan panitia. Franky memperkirakan sekitar 350 ekor kuda akan mengikuti ajang nasional tersebut. Jumlah peserta tersebut turut dipengaruhi oleh adanya kegiatan pacuan kuda di Sumba Timur, sehingga para peserta dan pemilik kuda harus membagi keikutsertaan dalam sejumlah agenda pacuan kuda yang berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Timur.
4: Kejurnas kali ini kita mulai dari tanggal 21 sampai 31. Cuman ada menjadi catatan sedikit karena ada terjadi gempa di saudara kita di Flores. Jadi kami akan mengundur tanggal 24 sampai tanggal 31 event tersebut. Mungkin diperkirakan kuda yang hadir sekitar 350 ekor. Itu dikarenakan ada event juga di Sumba Timur yang diselenggarakan. Jadi kami terbagi, tapi tidak mengurangi penyelenggaraan kami. Yang paling terpenting itu kejurnas itu bisa terjadi di Kabupaten Sumba Barat.
3: Sejumlah peserta yang telah hadir berasal dari berbagai daerah, di antaranya Pulau Timur, Flores, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa. Panitia juga masih menunggu peserta dari provinsi lainnya, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kejuaraan nasional tersebut ditargetkan memenuhi keterwakilan minimal 5 provinsi, sehingga proses pendaftaran ditutup. Selain menjadi ajang olahraga dan prestasi, Franky berharap pelaksanaan kejuaraan nasional dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumba Barat. Kehadiran peserta dan penonton diharapkan meningkatkan aktivitas pelaku UMKM serta membuka peluang pendapatan bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Sebagai penyelenggara, Perdasi Sumba Barat berharap seluruh rangkaian pacuan kuda dapat berlangsung aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas serta kekeluargaan. Kegiatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung selama 10 hari itu kemungkinan akan berlangsung sekitar 6 hingga 8 hari dengan pelaksanaan yang dimulai pada 24 Agustus 2026. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Anggota Komisi 10 DPR RI bekerjasama dengan BRIN melakukan sosialisasi pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

Set kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam dengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran dari serial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan masih bersama kami ya di Florata sore ini. Saat lagi kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RND, kanal informasi dan inspirasi. Hey.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Indi dengan liputan dokumenter mengangkat topik Bung Karno, Pancasila, dan Indi.
1: Seperti manusia, tempat engkau disemai, engkau dibuahi, dan engkau dikandung tidaklah menjadi sebuah hal penting. Di semua dokumen resmi yang menuliskan identitas, hanyalah tempat dan tanggal lahir yang dicantumkan. Demikian pula ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Di manakah engkau dibuahi?

0: Hari itu adalah hari Selasa, tepatnya 14 Januari tahun 1934. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 8 pagi dan KM Van Riebeeck akhirnya dengan selamat membuang sauhnya di Tanah Flores, tepatnya di bumi Kelimutu setelah 8 hari mengarungi lautan. Dari atas tangga kayu, turunlah keluarga kecil Soekarno untuk menjalani masa pembuangannya di Kota Ende. Kepada RRI dosen senior mata kuliah sejarah Universitas Flores, Tommy Roe menceritakan, Soekarno tiba bersama istri, anak, dan ibu mertuanya. Dikawal tentara Belanda, Bung Karno kemudian diantar menuju sebuah kantor polisi militer Belanda kurang lebih 500 meter dari pelabuhan. Mereka kemudian ditampung oleh Ibu Siti sebelum menempati rumah milik Haji Ambuwaru.
1: Dan Bung Karno tiba di Ende bersama dengan keluarganya. Yang pertama istrinya yang bernama Inggit, ya lalu mbak ibu mertuanya bernama Ibu Asmi, dan anak angkatnya bernama Ratna, dan seorang guru yang sering mengajar anaknya itu bernama Pranoto. Itu mereka tiba di Ende seperti itu, dan mereka mulanya mereka ditampung oleh Ibu Siti dalam waktu satu minggu. Sesudah dilanjutkan dengan mereka menempati rumah yang dimiliki dari Haji Abdurrahman Ambuwaru.
0: Hukuman ini ditimpakan kepada Soekarno muda oleh pemerintah Hindia Belanda atas aksinya di Bandung yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Berikut penuturan Bapak Daniel Dakidae, Doktor Ilmu Politik lulusan Cornell University kepada RRI.
2: Soekarno ini kan datang ke sini sesudah pembelaannya yang menggemparkan itu di Bandung. Pembelaan dia ini dalam bahasa ditulis dalam bahasa Belanda. Judulnya itu kan Indonesia Klachtan. Itu artinya Indonesia menggugat. Nah, di sana yang dikatakan Bung Karno itu bahwa Belanda memang menjajah dan menghisap dengan seluruh kolonialisme Belanda itu tanpa memberikan sedikit pun imbangan untuk tanah jajahan. Itu kira-kira isinya itu. Nah, dengan isi seperti begini, kemudian kan diputuskan dia dipenjarakan, bersalah lah menurut ini hukum kolonial, bersalah karena melawan negara yang sah dan macam-macam ya.
0: Hal serupa juga dikemukakan Bapak Tommy Roe. Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan Soekarno telah dianggap menjadi ancaman berbahaya terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Misi perjuangan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, telah menjadi virus menakutkan di mata kaum kompeni.
1: Soekarno dibuang ke Ende itu lebih disebabkan karena partai politik yang didirikan oleh Insinyur Soekarno itu, Partai Nasional Indonesia itu, ada beberapa hal yang tidak disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Karena yang pertama, dia berusaha sedemikian rupa supaya non-cooperation, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, self-help, artinya kan bahwa Indonesia, rakyat Indonesia harus kerja sendiri, tidak mau terima bantuan dari Belanda. Dan yang ketiga, Marhainis. Tapi tujuan utama Partai Nasional Indonesia itu Indonesia merdeka. Justru itu dia mempropagandakan tentang kemerdekaan Indonesia kemana-mana seluruh Pulau Jawa, di mana dia bentuk Partai Nasional Indonesia. Sehingga waktu itu orang Belanda berusaha untuk menangkap dia. Dia diinternering atau dia dibuang ke Ende pada tahun 1934, tepatnya tanggal 14 Januari.
0: Menurut pendapat Belanda, Ende akan menjadi penjara paling ampuh untuk mematahkan semangat perlawanan Soekarno dengan menjauhkan sosok pemberontak versi Belanda itu dari lingkungan perjuangannya. Mengapa Flores? Mengapa harus di sini? Pertanyaan yang selalu diajukan Ibu Inggit dari setiap keluhan yang tanpa disadarinya sendiri. Daniel Dakidae kemukakan, jika sudah di Ende, hubungan Soekarno dengan para sahabatnya akan terputus.
2: Nah, persoalan sekarang mau dihukum apa, di suka miskin di Bandung atau di mana? untuk dipenjarakan di Sukamiskin menurut Belanda kan menjadi terlalu riskan, terlalu berbahaya karena Soekarno masih bisa kontak dan aktivis-aktivis yang tersebar antara Bandung, Jakarta, Batavia pada waktu itu. Dan karena itu salah satu pemecahannya yaitu jauhkan dari Jawa. Dengan Soekarno berada jauh dari Jawa berarti jauh dari semua pusat jaringan-jaringan politik di Jawa. Jaringan politik Soekarno ini kan PNI, partai-partai yang lain yang mendukung cita-cita PNI pada tahun-tahun itu. Dengan itu diputuskan lebih baik dibuang agak jauh. Dan yang namanya agak jauh itulah Ende.
0: Seperti yang dikutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Bung Karno pun mengakui jika Ende adalah tanah terpencil.
3: Ende, sebuah kampung nelayan, telah dipilih oleh Gubernur Jenderal sebagai penjara terbuka untukku. Tidak ada listrik, tidak ada air ledi. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin, dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Di seluruh pulau itu tidak ada bioskop, tidak ada perpustakaan atau macam hiburan lain. Dalam segala hal, maka Ende di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku.
0: Mulai menjalani masa pengasingan yang tidak hanya menyiksa diri, namun juga orang-orang terdekatnya, Soekarno mencoba beradaptasi dengan segala lingkungan masyarakat Ende yang masih jauh tertinggal akan kesadaran nasionalisme, jauh tertinggal akan kesadaran untuk merdeka dan lepas dari kukungan penjajah. Pada tahun-tahun tersebut, nasionalisme di Jawa sendiri sedang dalam masa puncak dan Soekarno tidak bisa merasakan semangat tersebut karena lingkungan barunya, kata Daniel Dakidai.
2: Nah, apa yang terjadi di Ende ini? Di Ende ini, menurut dugaan saya, karena kita dokumen-dokumen yang detail tentang itu kita susah sekali dapat, tetapi dugaan saya di Ende, Flores pada umumnya, atau Nusa Tenggara yang sekarang disebut sebagai Nusa Tenggara misalnya, Nusa Tenggara Timur misalnya, tidak banyak kegiatan yang berhubungan dengan puncak-puncaknya nasionalisme di Jawa. Tidak banyak hubungan. Malah boleh saya katakan bahwa tempat seperti Ende dan Flores ini, pada dasarnya tidak ada kontak apapun dengan gerakan di Jawa yang sedang berada di puncak-puncaknya pada tahun-tahun itu. Jadi nasionalisme di Jawa kan sudah hebat ini. Tahun 26, 27, 28 PNI dibubarkan, jadi Soekarno sudah tidak ada partai lagi.
0: Untuk melewati miliaran menit-menit yang membosankan di Ende, Soekarno menemukan caranya sendiri untuk dapat aktif kembali dalam upaya perjuangan. Dengan berbagai cara, dia berupaya menyebarkan semangat revolusi dan perjuangan menuju kemerdekaan kepada masyarakat Ende. Menjalin persahabatan dilakukannya dengan semua kalangan, terutama kalangan rakyat jelata. Karena pada saat itu di tingkat elit pemerintahan sendiri takut terhadap ancaman Belanda jika mencoba bergaul bersama Soekarno. Daniel Dakidai katakan, selain bersahabat dengan para pemuda, Soekarno menjalin persahabatan dengan para pastor.
2: Dengan siapa Soekarno bergaul? Dia bergaul tengah bawah. Tengah bawah itu artinya di tengah dia bergaul dengan pastor-pastor di misi di sini. Pastor Peruki waktu itu ini Pastor Huyting. Nah, dia menjalin sahabat yang baik sekali dengan Pastor Huyting. Itu tengah bawah. Nah, sekarang yang di bawah yaitu dia mencari anak muda di sini.
0: Lingkungan pergaulan selama masa pembuangan berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan semangat perjuangan Bung Karno. Menurut Bapak Tommy Roy, Hubungan Soekarno dengan para biarawan dan biarawati sangat dekat. Membaca buku-buku di perpustakaan SPD menjadi salah satu cara melewati hari-hari panjang pengasingan.
1: Soekarno selama di Flores itu bersama dengan teman-teman, ada kelompok mereka itu. Ada kelompok yang Islam, ya, lalu ada kelompok yang para biarawan. Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende ini. Dia menulis drama, dia sendiri menjadi sutradara dalam drama itu. Dan tempatnya itu adalah di Gedung Immaculata. Dan diusahakan supaya gedung itu menjadi gedung bersejarah bagi kita yang ada di Ende pada waktu itu. Kelompok yang berikutnya para biarawan itu, karena para pastor seperti Pater Henricus Wistink, lalu Pater Boman, lalu Pater Anton Tesen, lalu ada Bruder Vitalis. Dia bukannya sekedar sebagai teman diskusi, tetapi dia lebih banyak membaca buku-buku itu milik SVD di perpustakaan SVD, tempatnya di bawah Santo Yosef itu. Sehingga sampai kadang-kadang kalau Pater Boman mau keluar, sehingga dia titipkan kuncinya itu, tolong kunci ini kamu serahkan kepada Soekarno apabila dia datang.
0: Persahabatan dengan para pastor selama berada di Ende juga diceritakan oleh Pater Dr. Nikolaus Hayon SPD dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, Pater Johannes Bauma SPD. Pada halaman Insinyur Soekarno dan Misi Katolik tertulis, pada saat tiba di Ende bersama istri dan 2 putrinya, Soekarno dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi pemerintah Belanda karena kegiatan politiknya. Ia menjadi orang yang dibuang, sehingga banyak orang takut dan hati-hati bertamu ke rumahnya. Kendati demikian, ada juga orang-orang yang mengunjungi di rumahnya meski dimata-matai polisi. Mereka yang menjadi kenalan baik baginya adalah Pater Haiting SPD, Pastor Paroki Katedral Ende, dan Pater Jos van Berkel SPD. Sebaliknya, Soekarno datang berkunjung ke Biara Santo Yosef untuk bercakap-cakap dengan para pastor sambil duduk di pendopo dengan pemandangan indah ke Teluk Ende. Dia juga bertemu dengan Pater Rektor Bauma dan meminjam buku-buku. Lebih banyak dia datang ke Ambat School atau bengkel pertukangan, meminta bantuan bruder-bruder dan memesan pada percetakan Arnoldus, album-album foto, penjilitan buku-buku, list gambar-gambar dan kertas bunga untuk menghiasi rumahnya.

0: tugas hidupku. Orang di sini yang mengerti takut untuk berbicara. Mereka yang mau berbicara tidak mengerti. Inilah maksud yang terutama dari pembuangan ini. Baiklah, kalau begitu keadaannya, aku akan bekerja tanpa bantuan orang-orang tolol ini. Aku mendekati rakyat jelata yang paling rendah, rakyat-rakyat yang terlalu sederhana untuk memikirkan soal politik, rakyat-rakyat yang tidak dapat menulis dan merasa dirinya tidak akan kehilangan apa-apa. Dengan begini setidak-tidaknya ada orang dengan siapa aku berbicara.
1: Untuk menjalankan misi perjuangannya di Flores, Daniel Dakidai kemukakan, Soekarno membentuk klub sandiwara atau tonel yang anggotanya semua adalah pemuda dari kalangan rakyat jelata. Dengan medium tonel, Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan seluruh Flores.
2: Untuk menjalankan misi, yaitu misi menyebarkan di sini bahwa Ende bukan terpisah dari Indonesia, Flores tidak terpisah dari Indonesia, satu-satunya medium yaitu tonel sandiwara. Dan karena itu Soekarno mementaskan sandiwara di gedung Immaculata itu mungkin lebih dari 9 sampai 10 tonel yang dia kerjakan selama 4 tahun di Ende ini nih. Dengan itu dia menyebarkan ide perlawanan yang sangat susah untuk kita ini rekonstruksi itu karena semua tidak tertulis. Dengan medium tonel inilah Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan mungkin aja tersebar ke seluruh Flores karena orang berdatangan ke sini karena Soekarno ada di sini. Pemuka-pemuka kan dari mulut ke mulut bilang kita datang lihat ada orang di Ende, ada aktivis yang hebat di Ende. Itu juga dari utara datang ke sini, dari mana-mana datang ke sini.
1: Bung Karno menuliskan sendiri naskah-naskah drama, menyutradarai dan melatih para pemain. Tonelnya dipentaskan di gedung Immaculata milik paroki katedral atas seizin pastor paroki. Dari pergaulannya dengan para biarawan sendiri, Tommy Roy mengambil kesimpulan jika Bung Karno banyak menemukan pemikiran-pemikiran penting di ND. Melalui buku-buku yang dibacanya di perpustakaan SPD, bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara muncul.
3: Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende. Berarti hubungan antara para biarawan dan Soekarno itu sangat dekat. Bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara itu dari bacaannya, dari diskusi dari orang-orang yang ada di Ende selain orang Islam juga para misionaris seperti itu.

0: naskah sandiwara ditulis dan dipentaskan Bung Karno, masing-masing Rendo, Rahasia Kelimutu, Jula Gubi, Kut Kut Bi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, Dokter Setan, Amok, Shanghai Rimba, Gera Ende, dan Indonesia 45. Kesaksian Bapak M. Fernandes, karyawan percetakan Arnoldus saat itu, seperti yang terekam dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara. Bung Karno sangat menghargai bantuan para pastor dan bruder. Bantuan mereka bukan hanya dengan menyediakan fasilitas sebagai pertunjukan sandiwara, melainkan juga dalam mencetak karcis. Bapak Fernandes bahkan pernah datang sendiri ke rumah Bung Karno untuk menghias rumah beliau dengan hiasan dan perlengkapan yang dipesan dari percetakan Arnoldus. Kepada Cindy Adams, penulis dari Amerika, Bung Karno pun bercerita.
1: Aku menyusun suatu perkumpulan sandiwara Kelimutu, dinamai danau yang mempunyai air tiga warna di Pulau Bunga. Aku menjadi direkturnya. Setiap cerita dilatih di malam hari selama dua minggu di bawah pohon kayu diterangi sinar bulan. Kami hanya mempunyai satu naskah. Karena itu aku membacakan setiap peran dan para pemainku secara sukarela mengingatnya dengan mengulang-ulang.

0: Inilah satu-satunya nafas kehidupanku. Aku harus menjaganya supaya ia hidup terus. Kalau salah seorang tidak dapat memainkan perannya dengan baik, aku melatihnya sampai jauh malam. Aku malahan berbaring berkali-kali di lantai untuk memberi contoh kepada Ali Pambe, seorang montir mobil, bagaimana memerankan dengan baik seseorang yang sudah mati. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku. Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri. Itulah sebabnya aku mulai menulis cerita sandiwara dari 1934 sampai 1938 dapat kuselesaikan 12 buah.
1: Pater Niko Hayon SPD masih dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, biografi Pater Yohanes Bauma SPD menuliskan, dan seterusnya sepanjang perjuangan untuk memantapkan Indonesia sebagai republik yang merdeka dengan undang-undang yang kokoh, ia meletakkannya di atas 5 pilar yang ia sendiri nakan Pancasila. Mengenai Pancasila ini sendiri dapat dipastikan bahwa inilah hasil permenungan Soekarno selama masa pembuangannya di Ende. Dosen senior sejarah Universitas Flores Tommy Roy saat ditanya, apakah benar Pancasila muncul di Ende? Dengan yakin dia katakan itu benar. Menurutnya, melalui permenungan yang panjang dan mendalam yang dilakukan, Bung Karno menemukan ide konsep negara. Selain itu, di Ende juga dibangun monumen Pancasila dengan tujuan agar mengingatkan kepada masyarakat Indonesia jika Soekarno dulu tidak sekedar dibuang, tetapi menghasilkan pemikiran konsep Pancasila di bawah pohon sukun.
2: Lalu kalau mau dibilang benarkah Pancasila itu muncul di Ende? Menurut saya benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui permenungan yang mendalam yang dilakukan oleh beliau sehingga menemukan ide-ide yang nanti menjadi konsep tentang dasar filsafat negara yang akan dibentuk, yang kemudian dijadikan dasar negara dan disebut Pancasila sekarang ini. Mengapa sekarang kita di Ende ini ada monumen Pancasila? Karena itu mau mengingatkan kepada kita bahwa dulu Insinyur Soekarno bukan hanya sekedar dibuang, tetapi dia menghasilkan ide dan pikiran itu. Kalau di bawah pohon sukun itulah, di sebelah barat lapangan Persi itu, dia menemukan ide-ide menjadi satu konsep Pancasila sebagai dasar negara.
1: Pernyataan yang sama juga dikemukakan Daniel Dakidai. Lingkungan pergaulannya dengan para pastor merangsang pemikiran-pemikiran Soekarno. Hal itu juga diakui dalam wawancaranya dengan Cindy Adams.
3: Dengan bergaul, dengan diskusi dengan pastor-pastor di sini nih, teman diskusinya, level intelektualnya kan tinggi pastor-pastor ini, mulai mereka berdiskusi. Karena pastor-pastor di sini kan juga tertarik. Bilang gimana yuk kalau mau jadi pemimpin Indonesia, mau mempersatukan satu nasionalisme, dua agama, yaitu dalam arti ini Islam, ketiga Marxisme yang Soekarno punya. Kayak apa menyatukan tiga itu tuh? Saya pikir diskusi-diskusi inilah yang merangsang Soekarno, kalau Indonesia merdeka atas dasar apa? Atas dasar apa ini? Mungkin aja renungan-renungan yang terjadi di bawah pohon sukun itu dan itu bukan hanya mungkin Soekarno mengatakan ilham-ilham itu dapat di bawah pohon sukun. Saya pikir di sanalah mulai ditanam benih-benih yang namanya Pancasila itu. Dia katakan itu, saya pikir dalam interview dengan Cindy Adams, mungkin di sana dia katakan. Saya pikir di sana dia katakan bahwa ilham-ilham

0: Lambung Lidah Rakyat, tulisan Cindy Adams, sang proklamator mengatakan.
1: Tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut. Aku duduk memandang pohon itu, dan aku melihat pekerjaan dari Trimurti dalam agama Hindu. Aku melihat Brahmana yang maha pencipta dalam tunas yang berkecambah di kulit kayu yang keabu-abuan itu. Aku melihat Wisnu yang maha pelindung dalam buah yang lonjong berwarna hijau. Aku melihat Siwa yang maha perusak dalam dahan-dahan mati yang gugur dari batangnya yang besar. Dan aku merasakan jaringan-jaringan yang sudah tua dalam badanku menjadi rontok dan mati di dalam. Kemudian aku dihinggapi oleh penyakit kepala dan merasa tidak sehat sama sekali. Tapi setiap pagi aku masih merangkak keluar tempat tidur untuk duduk di bawah pohon sukun jauh dari rumahku. Pohon sukun itu berdiri di atas sebuah bukit kecil menghadapi teluk. Di sana, dengan pemandangan ke laut lepas, tiada yang menghalangi. Terkadang terasa udara yang dingin di tepi pantai laut itu, dan aku kedinginan. Seringkali aku merasa dingin, sementara keadaan udara tidak dingin sama sekali. Tapi aku masih saja duduk di sana. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu, hari demi hari.
0: Dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara, para tim penulis menceritakan di bumi Flores, tepatnya di Endelah, Bung Karno menemukan penjelmaan konkret dari idenya tentang dasar dan tujuan yang dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ende selama ini tenggelam dalam lautan pembicaraan tentang gejolak fisik perjuangan Bung Karno memerdekakan Indonesia. Memang di Ende yang terpencil itu, Bung Karno tidak banyak diberitakan oleh media massa. Tidak pernah berpidato satu kali pun. Di Ende yang terkebelakang masyarakatnya, Bung Karno tidak mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Akan tetapi, di Ende, Bung Karno menjalani sebuah proses olah mental spiritual yang amat menentukan bagi perjalanan hidup dan perjuangan selanjutnya. Seandainya Ende pada waktu itu adalah sebuah kota besar yang penuh kebisingan, tentu Bung Karno tidak memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebatang pohon sukun. Di Ende, menurut 5 penulis Ilham dari Flores untuk Nusantara, Bung Karno memperoleh tempat dan kesempatan untuk mengolah kembali semua yang telah ia masukkan ke dalam dirinya. Ende yang kecil dan sunyi lagi terpencil, secara spiritual Bung Karno menempuh suatu proses lintas batas budaya, agama, falsafah hidup, dan yang terpenting adalah lintas batas pengalaman spiritual. Setelah menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1950, Soekarno datang ke Ende. Menurut Tommy Roy, saat naik podium, beliau menanyakan Pater Haiting dan mengangkat status Pater menjadi warga negara Indonesia.
2: Nah, waktu dia naik di atas podium, dia tanya yang pertanyaan yang pertama itu, kamu kenalkah pastor yang namanya Houston? Lalu Pater Houston duduk di belakang, dia angkat tangan, saya ada di sini. Baik, kalau begitu, engkau, mari, engkau maju dan berdiri sama-sama dengan saya. Lalu di atas panggung, dia tanya Pater ini Houston, Pater, saya sekarang sudah presiden, kepala negara Republik Indonesia. Pastor mau

0: Niko Hayon SPD. Masih dalam buku biografi Pater Bauma SPD menuliskan bahwa Soekarno setelah menjadi Presiden Indonesia yang pertama dan berkunjung di ND, tidak lupa pengalamannya yang baik dengan para misionaris SPD dan karya misi di ND. Dinyatakan dalam ucapannya sendiri, pidato, dan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh dan Pater Bauma, bahwa perkenalan Soekarno dengan misi Katolik di ND di tengah perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia adalah satu berkat penyelenggaraan ilahi yang pengaruhnya sangat kuat demi mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan khususnya demi melindungi kehidupan beragama dan karya Gereja Katolik di Indonesia. ND, kata Daniel Dakidai, tidak sekedar titik dalam peta dari wilayah Indonesia, tapi merupakan sumber inspirasi bagi Indonesia. Pancasila sesungguhnya dikandung di ND dan dilahirkan di Jakarta, sehingga perlu diangkat ke nasional.
1: Bahwa ND bukan sekedar satu titik dalam peta, bukan. ND ini adalah sumber inspirasi dari suatu dasar negara untuk Indonesia pada tahun 45. Yang artinya bahwa kalau Pancasila itu diklaim lahir 1 Juni, dan mungkin itu yang paling masuk akal, maka Pancasila itu dikandung di sini, yaitu di Jakarta, di Batavia, tempat melahirkan, tetapi dikandung itu di ND. Dan karena itu kita mau bilang, mengatakan bahwa ND harus diangkat kembali dalam perannya itu di dalam pentas nasional.
0: Masih kepada Cindy Adams, Bung Karno menyampaikan rasa kagumnya terhadap ND.
2: Pulau Bunga akan tetap melekat dalam kenanganku karena berbagai alasan. Juga terjadi di Pulau Bunga, aku membersihkan diriku dari segala tahayul. Aku memandang samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar, memukul pantai dengan pukulan berirama. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu sekarang bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.
0: Diakui jika ND tak disebut-sebutkan namanya saat dikaitkan dengan Pancasila. ND hanya dicatat sebagai salah satu tanah terpencil di negeri ini yang pernah ditunjuk Belanda sebagai penjara bagi Bung Karno. Cerita tentang Bung Karno dan apa yang dilakukannya selama 4 tahun tak pernah diceritakan kepada generasi Indonesia secara utuh dan terbuka, seolah tak ada apapun yang terjadi selama 1460 hari di tanah ND.
3: ND, kau kekanaku, ND, kau beda budu.
0: 2 tahun lalu, tepatnya Desember 2010, Budiono dalam kampanye untuk menjadi wakil presiden di ND mencetuskan ide untuk melakukan restorasi situs-situs bersejarah yang ada di kota ND. Rumah bekas tempat tinggal Soekarno menjadi pilihan pertama untuk direstorasi. Lalu hadirlah Yayasan ND Flores yang dengan Ketua Badan Pembina Wakil Presiden Budiono yang secara resmi mulai melakukan pekerjaan tersebut 2012 ini.

0: Flores terhadap program ini adalah menghidupkan kembali kenangan Bung Karno di ND.
1: Fokusnya ialah mengembalikan kembali sedekat-dekatnya suasana ketika Bung Karno masih ada di sini dan sedikit merefleksikan kegiatan beliau sehari-hari selama 4 tahun berada di kota ini. Jadi atas cara ini kita membuat ND menjadi sebuah tempat di mana kenangan-kenangan terhadap Bung Karno itu dihidupkan kembali dalam kegiatan sehari-hari dari orang ND sendiri dan menjadi tempat untuk pihak-pihak lain yang ingin mengalami suasana tersebut dan ingin merasakan bagaimana suasana ketika Bung Karno berada di sini, bergaul dengan masyarakat ND, dan kemudian mendapatkan inspirasi yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di bawah naungan pohon sukun ini.
0: Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan RI, Wiendo Nuryanti, masih pada acara peletakan batu pertama pembangunan situs Bung Karno mengemukakan, masyarakat ND Flores harus berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila lahir di bawah pohon sukun yang rindang.
2: Di bawah sukun Soekarno ini kita semua bisa merasakan getaran-getaran perjuangan beliau, getaran semangat toleransi, semangat bersatu dan persatuan, semangat kesetiakawanan sosial yang akhirnya menjadi kristal-kristal penting dalam butir-butir Pancasila. Dan kita bisa membayangkan seandainya kita di bumi Indonesia ini tidak memiliki Pancasila, betapa penting dan sentral peran Pancasila di dalam membangun sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, masyarakat ND Flores pantas untuk berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila tersebut yang sampai sekarang hidup subur berkembang di seluruh Nusantara lahir di bawah pohon sukun yang rindang ini.
0: Pemulihan rumah Bung Karno, kata Ignas Kleden, merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat lahirnya Pancasila di kota ND. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, tegasnya.
1: Jadi inilah impian besar tentang rencana yang kecil ini. Kita mengharapkan ini adalah langkah kecil yang membawa dampak yang besar. Nah, dan kita ingin supaya pemulihan rumah Bung Karno dan landscaping yang dilakukan terhadap Taman Rendo ini merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat kelahiran Pancasila adalah di ND di sini. Sejak kemarin saya berbicara dengan Ibu Wamen bahwa di dalam peristiwa-peristiwa nasional kita sampai sekarang hanya merayakan hari kesaktian Pancasila, tapi kita tidak merayakan lagi hari kelahiran Pancasila. Padahal ini merupakan satu saat historis yang sangat penting untuk kehidupan bangsa kita. Dan kita mengharapkan dengan adanya pemulihan situs-situs bersejarah yang ada di sini, khususnya perbaikan rumah Bung Karno, didirikannya patung Bung Karno yang baru, dan penyediaan Taman Rendo ini akan memberi aksen baru bahwa kelahiran Pancasila itu penting dan kelahiran itu telah terjadi di kota yang bernama ND ini. Jadi ini ada beberapa pemikiran dari pihak yayasan. Yayasan sendiri dalam rencana jangka panjang akan menyerahkan semua aset fisik ini kepada Pemda.
0: Pembangunan berbagai fasilitas yang pernah digunakan Bung Karno selama pembuangan di ND, pihak Yayasan ND Flores, kata Ignas Kleden, diharapkan bisa mengembalikan kedudukan ND sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan. Pada tahun 50 hingga 60-an, Pendidikan dan bacaan anak sekolah dasar di Pulau Flores berorientasi ke Ende yang memperkenalkan mereka kepada Pinocchio dan dunia luar.
1: Kita juga ingin agar supaya proyek ini bisa mengembalikan bukan hanya kenangan kepada Bung Karno, tapi mengembalikan juga kedudukan kota Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan pada tahun-tahun 50-an dan 60-an. Saya ingin mencitrakan kepada Ibu Amen di sini bahwa kami sebagai anak SD dulu mengalami betul bahwa pendidikan kami dan bacaan kami, Ibu, itu seluruhnya berorientasi ke Ende. Karena di Ende ini pada tahun 50-an ada majalah, ada tabloid mingguan yang dibaca oleh orang tua kami sebagai guru-guru di SD yang bernama Bentara. Dan ada majalah anak-anak yang sangat bagus yang bernama Anak Bentara. Jadi sebagai anak SD itu, exposure kami ke dunia luar dan di luar Flores itu terjadi lewat majalah anak-anak Anak Bentara ini yang memperkenalkan kami dengan Pinocchio, yang
3: Mendengar Pro 1 dimanapun berada. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, dan sesaat lagi Anda akan ditemani rekan Armando yang akan hadir di Florata malam ini sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Jona undur pamit. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
4: Terima kasih sudah mengikuti Sore Ceria.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita

0: Tis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sajikan penuh emosi dan pesan moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

informasi dan inspirasi. Kami siaran dari Puncak Durian nomor 1 ND. Kami menemani Anda dengan musik dan informasi. Pendengar, kabar duka datang dari lokasi bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Relawan sekaligus pendiri Yayasan Gerak Bareng Ahmad Zaki Ali, 41 tahun, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan membantu korban gempa di Manggarai Timur pada Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Zaki yang akrab disapa Bang Jack berasal dari Jakarta,

Negara Ibtu Ida Bagus Susana Adi Negara mengatakan Zaki meninggal akibat serangan jantung. Dan menurut keterangan kepolisian pada Jumat sekitar jam 2 siang, Zaki bersama rekan-rekannya berangkat dari posko relawan gerak bareng di Masjid Nurul Hida, Kampung Reo, Kabupaten Manggarai. Mereka menggunakan mobil untuk menyalurkan bantuan menuju desa Satar Padut atau kawasan sekitar Dampek. Zaki saat itu mengemudikan kendaraan. Dalam perjalanan, Zaki menghentikan mobil dan meminta rekannya membantu melepaskan jaket serta helm yang dikenakannya. Tak lama kemudian ia kehilangan kesadaran. Rekan-rekannya segera membawa Zaki menuju posko medis terdekat di posko Damer. Setelah mendapatkan pemeriksaan dokter, Zaki dinyatakan meninggal dunia. Sebelum meninggal, Zaki sempat membagikan aktivitas kemanusiaannya melalui akun Instagram pribadi. Dalam unggahan tersebut, ia menyebut telah memasuki hari ke-6 berada di Nusa Tenggara Timur. Zaki mengatakan sebagian besar amanah bantuan yang dipercayakan kepadanya dan tim

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Ini dulu di awalnya adalah Katon Bagaskara ya, di tahun 1995 itu lagu ini menjadi soundtrack untuk apa ya, kalau sekarang tuh kita taunya Laptop Si Unyil ya. Nah dulu tuh ada serial gitu namanya Anak Seribu Pulau. Biasanya hadir setiap minggu dan itu petualangan yang diambil dari POV dari anak-anak di pulau tersebut.

Pendengar, kecelakaan pesawat American Airlines penerbangan 191 adalah salah satu tragedi kelam dalam sejarah Amerika Serikat. Kecelakaan ini akibat mesin yang terlepas usai lepas landas. Serem ya pendengar ya. Nah, dikutip dari laman Lembaga Transportasi Nasional Amerika Serikat atau The National Transportation Safety Board atau NTSB, kecelakaan American Airlines penerbangan 191 itu menggunakan pesawat McDonnell Douglas DC 1010 pada tanggal 25 Mei pada tahun 1979. Nah, pesawat tersebut jatuh di sebuah ladang kosong dekat taman karavan atau trailer park sekitar 4.600 kaki barat laut dan ujung landasan pacu 32R Bandara Internasional Chicago, O'Hare, Illinois. Nah, peringat semua bermula dari momen lepas landas. Penerbangan 191 saat itu sedang melakukan lepas landas dari landasan pacu 32R dalam kondisi cuaca cerah dengan jarak pandang 15 mil. Namun saat rotasi lepas landas, mesin kiri beserta dudukan pilonnya dan sekitar 3 kaki pinggiran depan sayap kiri terlepas dari pesawat dan jatuh ke landasan pacu. Akibatnya pesawat kehilangan kendali, pesawat sempat mendaki hingga ketinggian 325 kaki, namun mulai miring atau roll ke kiri hingga posisi sayapnya kembali vertikal. Dalam kemiringan tersebut, moncong pesawat menukik ke bawah di bawah garis horizon. Pesawat jatuh ke ladang kosong dan puing-puingnya tersebar kemana-mana di taman karavan terdekatnya memicu kebakaran hebat yang menghancurkan seluruh badan pesawat. Korban jiwa kecelakaan ini mencapai ratusan ya, atau sekitar 271 orang.

perbuatan yang tidak tepat. Wah, ini sangat serem ya. Ini titik apa namanya? Ada 11 menit titik yang paling krusial. Itu disebut dengan critical 11. Jadi dimulai dari dia keluar dari hangar, kemudian dia siap-siap take off sampai menit ke 11 itu adalah titik paling kritis dari sebuah penerbangan. Nah, itu saya tahu dari sebuah novel karangan Ika Natasha ya, kalau enggak salah judulnya adalah Critical 11 dan udah difilmkan juga, dimainkan sama Adinia Wirasti dan juga Reza Rahadian.

Oke, mendengar kita ke lagu dulu. Ada TTM, Teman Tapi Mesra. Tapi ya kali ini versinya Citra Scholastica yang diambil dari sampul albumnya karya masterpiece Maya Estianti.

Apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan

juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Wow. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.

Dengar masih kita di di Floreta Malam ya, pendengar malam hari ini. Dan untuk Anda masih ada informasi lagi, ini terkait dengan kebakaran hutan ya, pendengar. Polisi Palangkaraya menangkap pria senter yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jalan Kalibata Ujung, Kota Palangkaraya Raya, ke Kalimantan Tengah. Polisi mengungkap kedua pelaku melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menurut Kombes Dedi Supriyadi saat dihubungi oleh media mengatakan saat ini keduanya diamankan di Polresta Palangkaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya tentunya disangkakan dengan pasal 308 ayat 1 pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, peristiwa kebakaran itu terjadi pada hari Senin yang lalu, tanggal 17 Agustus, sekitar pukul 18.30 WIB, berawal dari bocah berinisial N, 13 tahun dan temannya, serta relawan memadamkan api di Jalan Kalibata Ujung yang tembus ke Jalan G.O. Bos Palangkaraya. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria bertelanjang dada dan mengenakan senter di kepala. Pria itu juga memegang rokok dan membawa mandau. Saat ditanya oleh bocah di mana titik apinya, orang tersebut jawab tidak ada dan menyuruh N dan teman-temannya pulang dengan nada keras. Kemudian keduanya putar balik karena takut. Selain pria senter, bocah N juga berjumpa dengan seorang relawan pemadam kebakaran yang dalam video menggunakan sweater abu kebiruan dan celana pendek. Setelah putar balik, N ketemu kembali dengan relawan pemadam kebakaran. Dan setelah kejadian tersebut, N kemudian mengunggah video tersebut hingga viral di media sosial. Berdasarkan video viral itu, polisi kemudian mengidentifikasi pria senter yang viral tersebut. Ya, selalu saja ada jalan ya untuk membuka sebuah kedok ya. Karena kata teman saya itu apa namanya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya lah, istilahnya seperti itu. Baiklah mendengar, tetap bersama Pro 1. Kita ke Ekla dulu, sebuah lagu yang sempat viral dulu dengan Bentuk Cinta.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kami akan break dulu karena sesaat lagi nanti akan ada informasi yang akan kami update untuk Anda melalui program 3 yang akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brasil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Krumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana. Kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik
0: Gubernur
9: sudah
0: Jawa
9: kembali
0: Timur mengirim.
9: Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung barang kita jadikan satu pada peningkatan ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemerintahan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak apa-apa cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan,
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Salam pendengarsia RRI ND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPDI Mawar Saron ND, akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam program ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang masalahmu adalah perkara yang ringan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, ketika firmanmu disampaikan, ada kerajaan Allah yang mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami pun merasakan, sekalipun kami di bumi, tapi kami menikmati hadiratmu, kerajaanmu yang berdaulat dalam hidup kami, yang mengubah seluruh hidup kami, yang menjamah, yang memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Roh Kudusmu memampukan kami. Roh Kudusmu berbicara kepada kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di sini di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1, satu perikop ini mengenai Yoram berperang melawan Moab. Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa Yoram ini adalah anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, Yoram ini adalah anak Ahab. Dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia memang jahat, tapi dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya itu yang masih menyembah berhala. Dia melakukan dosa-dosa yang lainnya ya. Dia mengikuti cara hidup Yerobeam, yaitu raja penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya, namun hatinya itu terpaut kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam raja sebelumnya, di mana Yerobeam ini memimpin bangsa Israel dan Rehabeam memimpin Yehuda. Jadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa pula, karena mereka, Yoram ini juga tidak menjauhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dituliskan di ayat yang keempat, Nesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Saudara yang terkasih, Nesa ini Raja Moab. Dia selalu membayar upeti kepada Raja Israel. Namun Ahab, Raja Israel, setelah meninggal dan yang menggantikan Raja Ahab ini adalah Yoram anaknya, disinilah masalah itu dimulai. Saudara yang terkasih, Nesa yang tadinya selalu membayar upeti kepada Raja Israel, yaitu Ahab, tetapi segera sesudah Ahab itu mati, Nesa itu sebagai Raja Moab memberontak terhadap Raja Israel. Dia sudah tidak lagi membayar upeti, dia melawan Raja Israel, sehingga menimbulkan sakit hati Raja Yoram. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena sakit hatinya, bangkitlah kemarahan dan memulai merencanakan untuk berperang terhadap Moab. Saudara, dia keluar dari singgasananya dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel. Jadi barisan ini adalah dia sudah mulai mengatur strategi untuk bisa berperang melawan Moab. Tetapi Yoram merasa bahwa dia perlu bekerja sama dengan orang lain supaya makin banyak pasukan membela dia, makin banyak negara sekutu ya, kalau sekarang itu negara sekutu, ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan Yoram untuk melawan Moab. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lalu selanjutnya di ayat yang ketujuh, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab. Di sini persekutuan dimulai ya. Kalau sekarang ini ada negara-negara sekutu ya untuk melawan bangsa ini, raja ini, negara ini. Tetapi sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ada juga negara-negara sekutu atau suku-suku bangsa sekutu-sekutu untuk membela mereka. Saudara, ini karena sakit hati atau keegoisannya Yoram ya, maka dia mengajak raja yang lain untuk bisa membantu dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mulai mengajak Yosafat ya untuk melawan Moab, Yosafat itu mau. Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi mereka masing-masing membawa pasukan untuk melawan Raja Moab. Tidak sampai di situ, lalu kemudian Raja Israel ini, Yoram ini, dia bertanya lagi kepada Yosafat, melalui jalan manakah ia kita akan maju? Jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Saudara tahu padang gurun ini situasi yang sangat sulit, tidak ada air minum, tidak ada kehidupan di sana. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati padang gurun untuk tidak mengalami yang namanya kesenangan ya. Kita melewati jalan-jalan yang menurut kita baik ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosafat memutuskan dan memberitahu Yoram agar melewati padang gurun Edom. Karena di sini ada Edom juga ya, Raja Edom ini kerjasama dengan mereka. Jadi mereka melewati itu di wilayah ya, kayak sekarang ini negara boleh melewati ini, dan kemudian negara ini memblokade negara ini, negara ini boleh lewat, negara ini tidak boleh lewat, seperti itu saudara. Dan mereka berjalan ya, mereka berjalan, Raja Israel dan Yehuda dan Raja Edom ya, mereka bertiga. Jadi ada tiga suku di sana. Mereka berjalan bersama-sama untuk melawan satu kerajaan, yaitu Raja Moab. Jadi tiga lawan satu. Namun saudara, kalau mereka mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi sekalipun pasukan itu besar, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, di sini ada satu tokoh namanya Yosafat, Raja Yehuda. Hanya satu orang yang mengandalkan Tuhan, hanya satu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi persekutuan antara Yoram dan Raja Edom, Raja Yehuda, Raja Israel ini, saudara yang terkasih, Yosafat tanpa bertanya kepada Tuhan, dia langsung mengiyakan, langsung setuju, langsung mau bahwa mereka akan menghadapi pasukan Moab. Saudara, mereka mulai berjalan, ya. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa air? Saudara, saya jujur, setiap hari pagi dan sore saya harus mandi. Saya tidak bisa tidak mandi. Kemanapun saya pergi di situasi yang air tidak ada sekalipun, cuma satu gayung, saya harus lap, pakai sapu tangan untuk bisa membasahi tubuh saya. Saudara yang terkasih, semua kita membutuhkan air, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum, pokoknya air itu banyak manfaatnya, saudara. Namun yang ketika mereka melewati itu, mereka menemukan kesulitan, saudara. Ya, membalik juga kan sama saja, mereka keliling dalam perjalanan jauhnya 7 hari perjalanan jauhnya, tidak menemukan air, saudara. 7 hari lamanya mereka berjalan dan tidak menemukan air. Apakah di situ mereka tidak kekeringan, saudara? Makin kesulitan. Saudara, ketika kita merencanakan keinginan kita, kita merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan, ya seperti ini yang dialami oleh ketiga kerajaan ini. bahwa mereka tidak menemukan apa-apa, tidak mendapat pertolongan apapun. Bahkan mereka mengalami kesulitan pada waktu itu. Saudara, kalau kita berjalan dalam rencana sendiri, saudara, kita akan menemukan kesulitan. Ya, itu semua kita ya. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Saudara, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Tentu ketika mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air selama 7 hari, saudara, tidak menemukan air sama sekali. Kerongkongan mereka makin kering. Mereka kehilangan kekuatan, saudara. Saya tidak tahu, saudara, ya. Tapi kalau saya air tidak ada, saya kehilangan kekuatan. Apalagi kalau suhu makin panas. Dan bagaimana saudara membayangkan ketika mereka melewati padang gurun, situasi yang sangat kering. Situasi padang gurun yang ada dan saya hari-hari ini alami situasi yang sangat tidak enak. Masalah bertubi-tubi, persoalan datang silih berganti, itu adalah padang gurun kita. Sepertinya tidak ada pertolongan lagi karena kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Saudara yang terkasih, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah firman jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Makanya perlu setiap hari kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Lalu berkatalah Raja Israel di ayat yang ke-10, ini si Yoram ini, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi Raja Yoram ini berpikir bahwa mereka ini, ketiga raja ini Tuhan yang panggil bahwa mereka ini untuk menyerahkan mereka kepada tangan Moab. Saudara, Tuhan tidak menyerahkan mereka untuk dikalahkan. Hidup kita ini selalu mengalami kemenangan yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita mengalami kekalahan dalam hidup karena keinginan hati kita sendiri. Kita seringkali gagal. Kita seringkali mengalami kesulitan hidup karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, saudara. Kalaupun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Dia terus memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan jawaban bagi kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian berjalan. Sekalipun mereka memiliki banyak pasukan, sekalipun banyak orang yang selalu menyertai kita, tapi kalau bukan Tuhan menyertai kita, kita akan mengalami kesulitan hidup, kita akan mengalami kekalahan hidup, kita makin tertekan, kita makin kering jiwa kita makin gersang, kita tetap merasa kesepian, kita tidak tetap merasa kecemasan, kita tetap merasa dalam kekhawatiran. Saudara, kita tidak pernah menemukan jalan keluar, kita tidak pernah menemukan solusi. Kenapa? Karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, kita berjalan dalam rencana sendiri. Saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, apa menjadi hambatan bagi saudara? Koreksi hati saat ini, saudara. Apa yang menjadi masalah bagi saudara? Koreksi hati, apakah saudara sudah melibatkan Tuhan? Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kesulitan di sini, di ayat yang ke-11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Saudara, ketika dia mengalami kesulitan ini, Yosafat ini takut akan Tuhan, Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Jadi ketiga raja ini hanya satu raja yang namanya Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Dalam kesukaran dan kesulitan dia teringat akan Tuhan melalui nabi akan berfirman kepadanya. Dan di sini kebetulan, bukan kebetulan, tapi di sini ada dalam rencana Tuhan kehadiran Elisa sebagai hamba Tuhan yang berbicara kepada mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kesukaran dan kesulitan kita butuh firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan seperti malam hari ini, saudara. Kita perhatikan dengan baik, ya. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara, Yosafat tahu bahwa Nabi Tuhan ini ada firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui Nabi ini. Ada petunjuk Tuhan buat mereka. Dan saudara yang terkasih, Elisa ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Dan ketika mereka datang, Elisa itu sudah tahu bahwa motivasi mereka itu ketika mereka datang karena mereka sedang mengalami kesulitan. Bukan karena hati mereka mengasihi Tuhan. Kedua raja ini bukan karena mengasihi Tuhan, mereka mau yang enak. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam kesulitan, mereka mau datang kepada Tuhan hanya membutuhkan sebuah jawaban. Sedangkan jadi satu pelajaran bagi kita hari-hari ini, kalau datang kepada Tuhan jangan hanya saat butuh. Saudara, Elisa yang tahu apa motivasi mereka datang, di ayat yang ke-13, tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Jadi dia menuduh Tuhan bahwa ketiganya itu, Raja Edom, Raja Yehuda, dan juga Raja Israel diserahkan kepada Moab untuk dikalahkan. Tidak begitu, diserahkan kepada masalah untuk terus mengalami kekalahan. Tidak begitu, Moab ini adalah masalah, saudara. Berkata Elisa, demikian demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu, saudara. Elisa ini masih memandang kepada Yosafat, saudara. Karena Yosafat beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yosafat, Tuhan tidak akan menolong. Saudara, dimanapun, satu orang dalam keluargamu, satu orang dalam kotamu, satu orang di sekitarmu yang takut akan Tuhan, percaya seisi rumah akan diselamatkan. Kalau satu orang bertobat, maka seluruh isi rumah diselamatkan. Dampak orang-orang percaya itu menyelamatkan banyak orang. Dampak orang-orang percaya yang suka berdoa, yang suka mendengarkan firman Tuhan, minta petunjuk Tuhan akan menolong menyelamatkan orang lain juga. Saudara, mari kita belajar kehidupan kita seperti Yosafat, membuat Tuhan itu jatuh hati, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan melalui Elisa, Tuhan mulai mau berbicara dengannya, saudara yang terkasih. Jadilah kita orang yang Tuhan mau bergaul karib dengan kita, mau berbicara dengan kita. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemeti kecapi. Pada waktu pemeti kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara yang terkasih, kekuasaan Tuhan mulai meliputi Elisa ketika bermain kecapi. Jadi memuji Tuhan dengan bermusik, dan di situ kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, dan mulailah Elisa berbicara atas nama Tuhan. Elisa mulai menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Kemudian berkata, ya beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah dibuat parit-parit. Bayangkan, di lembah dibuat parit-parit, pada tadi kekeringan, saudara. Ini Tuhan mulai berbicara kepada Elisa dan bernubuat. Pasti kalau Tuhan berbicara akan tergenapi. Ayat yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Angin dan hujan ini masalah. Kamu tidak akan mengalami kesulitan lagi, tetapi di sini, di padang gurun, kamu akan menemukan air. Saudara, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Bayangkan, hewan-hewan pun dipelihara oleh Tuhan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara, pertolongan Tuhan itu masalah ringan. Air tidak ada itu masalah ringan. Kekeringan air itu masalah ringan. Kesulitanmu, sakit, penyakitmu itu masalah ringan bagi Tuhan. Tuhan sangat terlalu bisa menolong apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini, masalah ringan. Asal engkau datang kepada Tuhan, engkau minta petunjuk Tuhan, minta firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dia akan berbicara kepada Anda. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan mengembangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan rusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saudara yang terkasih, ini berbicara tentang mereka bisa melawan Moab. Apa saja yang mereka lakukan itu musuh dapat dikalahkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apapun menjadi masalah kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menyembah berhala. Jangan berhala kepada pekerjaan kita, keuangan kita, kekuatan-kekuatan kita, materi kita, saudara, gaji kita, harta benda kita. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. malam hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan, belajar mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, jangan pernah mengandalkan diri sendiri, jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutupi acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan Kau berikan kepada kami. Kami percaya perkataan firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika para pendengar semua sedang mengalami kesulitan malam hari ini, mereka menangkap siaran ini, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Apapun menjadi persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apapun yang mereka sedang mengalami hari-hari ini karena kesalahan yang mereka buat, karena mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua. Kami percaya firman bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tentu kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan

0: Ini minum dulu, minum dulu. Kau batuk terus dari tadi malam. Sebentar kita periksa ya, kita ke puskesmas.
1: Tidak perlu.
0: Mau kok kau nih?
1: Nanti saya juga baik sendiri.
0: Kau nih kenapa? Nah, kepala batu sekali nih. Kau batuk begini nih sudah 3 bulan, Bapak. Tidak berhenti-berhenti sejak kau pulang.
1: Tidak apa-apa, nanti juga sembuh.
0: Tidak apa-apa bagaimana?
1: Sudah, kau bisa terukur hati nih.
0: Kau bilang saya jangan khawatir bagaimana, Bapak? Kau batuk-batuk terus begini nih. Tuh lihat, kau kondisi sudah makin melemah. Terus itu, keringat dingin keluar.
1: Sudah.
0: Tidak bisa begitu, Kak Bapak. Kau dengar saya, Kak.
1: Kau tidak usah khawatir, Mama. Saya sehat.
0: Saya tidak mau kok kondisi melemah terus begini, Bapak.
1: Daripada kau ribut terus, mending kau tolong buat bubur marungge. Saya kepengen makan sekali bubur marungge.
0: Baik, sudah. Tapi ingat, kau istirahat sekarang, ya?
1: Iya.
0: Tidur. Kau dengar saya omong dulu.
1: Saya dengar. Pergi sudah.
0: Biar bangun tuh kau lebih segar, lebih fresh. Baik, sudah. Saya akan masak dulu ya.

bertahun-tahun. Pikir nasib makin baik. Ternyata tidak juga, Tuhan. Anak sekarang malah sakit-sakit lagi.

berharap ada keajaiban. Saya kasihan si bu anak putra, Tuhan. Bagaimana dia bernasib nanti?

0: bujuk, biar bisa pergi periksa, biar tahu juga penyakitnya apa dan bisa dapat obat juga.
1: Oh begitu kan suster? Baik sudah kalau begitu. Saya pamit ya suster, terima kasih.
0: Baik mama, hati-hati. Jangan lupa minggu depan ada doa lagi di gereja. Datangnya mama, mama tuh harus kuat, harus banyak sabar. Dan juga jangan lupa mama ya untuk terus bawa dalam doa, supaya hatinya Bapak Putra bisa tergerak.
1: Baik suster, terima kasih.

0: Tina. Saya makan dulu. Tina. Saya makan dulu.
1: Lihat di dapur tuh kok, di dalam lemari saya su masak tadi. Kok terlihat tuh ada kerja nih.
0: Tina.
1: Tina. Kenapa, Bapak?
0: Kok buat saya makan dulu.
1: Lihat di dapur tuh kok, manja sekali nah, di dalam lemari itu saya su masak tadi. Kok terlihat kok orang ada kerja di sini nih?
0: Iya. Ngetah lagi, ngetah lagi.
2: Kok kenapa?
0: Sayur nih ngetah terus, tidak ada sayur lain kah?
2: Jadi, kok mau sayur sop? Kasih ulang kah? Kok duduk-duduk mau sayur sop? Kira.
0: Urusan kayak sayur ini terus tiap hari.
2: Makanya kasih saya uang belanja biar sapi belanja.
0: Uang?
2: Iya.
0: Kau minta uang?
2: Jadi?
0: Uang yang kemarin-kemarin semua gak habis kan?
2: Apa? Kau pikir selama ini nih saya beli makan ke sekolah makan tuh pakai uang yang mana? Kalau bukan yang 2 juta itu. Belum lagi kok mama yang pagi, siang, sore, malam datang terus-terus minta uang.

0: dokter. Tolong istri saya, dokter. Tolong, dokter.
1: Iya. Bapak tenang dulu ya. Silahkan tunggu di luar dulu ya.
0: Iya, dokter.
2: Sakit, eh. Isa di mana nih?
1: Syukurlah ibu sudah siuman. Ibu tadi pingsan dan dibawa ke sini.
2: Di mana ini?
1: Di rumah sakit, ibu. Saya dokter yang tadi menangani ibu. Sebentar ibu istirahat dulu di sini ya. Jangan dulu turun dari tempat tidur ya, bu.
0: Oke, keluarga ibu Tina. Ya, saya dokter.
1: Ya, bapak bisa ikut saya ke ruangan dulu, pak. Ada yang perlu saya jelaskan tentang kondisi istri bapak.
0: Iya, dokter. Baik.
1: Mari, pak. Apa? Tadi saya sudah memeriksa ibu Tina dan tes laboratoriumnya juga sudah keluar nih, pak.
3: Terus bagaimana hasilnya, dokter?
1: Begini, pak. Ibu Tina ini mengalami anemia. Jadi kita harus segera carikan pendonornya. HB-nya bahkan cuma 6 saja nih, pak. Dan ibu juga perlu dirawat.
3: Oh, begitu, dokter. Baik, dok.
1: Iya, pak. Ada satu hal lagi sih, pak.
3: Apa, dokter?
1: Hasil tes dari ibu Tina menunjukkan ada virus HIV.
0: Jangan bicara yang tidak-tidak ke dokter. Istri saya itu sehat,
1: iya,
0: dokter.
1: Iya, Pak Yus. Iya, tenang dulu, pak. Kami berbicara soal hasil tes labnya dan bapak bisa kok mengeceknya sekarang.
0: Tidak mungkin, dokter.
1: Kami juga akan memeriksa bapak.

0: makan sudah. Kau dari tadi siang tidak makan.
1: Saya makan buat apa coba? Kau nanti juga saya mati.
0: Kau apa Tina? Jangan begitu kan.
1: Selama ini nih saya rela dan ikhlas hidup sengsara dengan kau. Saya setiap pegang janji pernikahan kita. Tapi apa yang saya dapat? Sakit hati. Sakit.
0: Jadi kau kira hanya kau yang sakit? Saya juga Tina. Bertahun-tahun saya merantau. Ini untuk siapa? Kalau bukan untuk kau dan putra.
1: Iya betul untuk kami. Tapi jangan kau kira uang yang kau kirim itu hanya untuk kami. Kau ingat saya nih diusir dari rumah yang kau buat hasil dari kau dari Malaysia itu tuh Yos. Sakit sekali.
0: Kau masih saja begitu masalah. Selalu itu masalah yang kau ungkit setiap hari.
1: Tahu tidak, itu akan selalu saya ingat. Kau tahu, kau ingat baik-baik bagaimana kau mama usir saya Yos dari rumah. Itu rumah tuh kau yang buat untuk putra kita punya anak. Dan begitu sudah bagus, kami diusir dari rumah itu seperti sampah kau tahu.

0: Itu masa lalu.
1: Masa lalu kau bilang. Kau tuh di sana kau senang, kau enak. Apa kau ingat dengan saya, dengan kau punya anak di sini? Kau lihat baik-baik. Tangan ini nih yang setiap hari

0: kau punya nama baik di masyarakat.
1: Tangan ini nih, Yus, tangan ini.
0: Terus kau balas apa?
2: Ini kau pikir saya ini senang gak di sana? Bertahun-tahun saya itu hidup susah, Tina.
0: Susah kau bilang?
2: Saya juga sengsara di sana.
0: Apa? Sengsara? Hei, kalau kau sengsara, kau tidak apa penyakit untuk saya, semoga tahu.
3: Tina! Yus, kamu dua ini kenapa malam-malam begini ini teriak-teriak, nah? Bikin malu-malu saja.
0: Bu, kenapa mama tanya saya? Tanya mama bu anak tuh.
3: Kenapa, Yus?
0: Dia biang dari semuanya.
3: Tina, kenapa kau tunjuk-tunjuk Yus nih? Tidak sopan sekali tuh dengan suami, nah?
0: Iya, mama. Itu anak yang kau banggakan tuh. Kau bilang dia tuh laki-laki yang sopan santun. Kalau dia sopan santun, mama, dia tidak mungkin bawa HIV buat saya, mama.
3: Apa? HIV? Tina,
0: iya, mama.
3: Kau jangan omong kosong, oh, Tina.
0: Kalau mama tidak percaya, lo tanya mama bu anak.
3: Yos.
0: Jangan mama persalahkan saya terus.
3: Yos, benarkah Tina bilang kau kena HIV? Yos,
0: apa?
3: Aduh Tuhan,
4: mati sudah mama ini. Aduh,
3: aduh, kenapa semua jadi begini nih, Yos?

0: Mama belum pulang, Kak?
1: Suster, Sani mau pulang ke rumah, saya malu. Semua orang tidak mau bergaul dengan saya, Suster.
0: Siapa bilang begitu, Mama? Buktinya,

0: Semua orang pasti punya dosa.
1: Tapi suster, semua orang di kampung ini tahu saya dengan suami HIV. Semuanya menghindar dari saya. Ada juga yang berani usir saya, suster.

kata dokter Hendra, mama itu masih bisa sehat, bisa tetap tenun, asal mama harus minum obat yang teratur. Mama juga harus tetap bahagia. Ingat, mama.

0: jangkitlah mereka bilang. Padahal dokter dengan bidan Santi itu sudah bilang, saya punya penyakit ini nih tidak menular hanya lewat duduk atau omong saja tuh.
1: Mama, jangan dengar yang mereka omong. Biarkan saja. Suatu saat nanti, Mama, mereka pasti mengerti.
0: Atau mungkin Tuhan ini nih sudah kutuk saya, kan? Makanya saya sakit begini nih.
1: Mama Tina, dengar. HIV ini bukan kutukan. Mama Tina harus percaya.
0: Tapi suster, saya tidak sanggup kok. Hidup susah begini, saya harus tanggung malu lagi seperti ini, suster. Saya tidak bisa.
1: Mama Tina, Tuhan itu maha segalanya. Mintalah, maka Dia pasti memberi yang kita butuh. Besok kita akan ke kota untuk berobat.
0: Untuk apa lagi berobat, suster? Sani subusan, suster. Sama kondisi sebegini, terus saya ini kayak jadi sampah tuh, Kak. Sampai kapan juga saya minum obat terus begini? Tahu ini penyakit tidak akan sembuh, dan saya juga pasti akan mati, suster.
1: Tetapi setidaknya Mama Tina mau lihat putra jadi orang sukses, kan?

0: kedokteran sekarang sudah semakin canggih. Banyak orang juga yang seperti Mama masih bisa hidup sehat. Dan bahkan mereka masih aktif untuk bekerja. Kalau soal biaya pengobatan, pemerintah sudah siapkan yang gratis, Mama. Asal sekarang harus disiplin minum obatnya.
1: Terima kasih, Sustere. Saya kalau begini saya agak kuat sedikit. Saya mau kok sehat.
0: Nah, maka dari itu, Mama, Mama Tina tuh harus kuat. Biar orang omong apa, Mama harus tetap bawa dalam doa. Tuhan itu maha cinta dengan umatnya. Dia dokter yang paling ajaib. Tuhan mampu merubah segalanya. Asal kita harus percaya. Biarlah Mama Tina, dia merubah segala cerita luka yang Mama rasa saat ini menjadi sebuah sukacita. HIV bukan akhir dari segalanya, Mama Tina. Mari kita pulang.

0: Demikian tadi sudah Anda mendengarkan drama radio Menenun Luka ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar, sesaat lagi saya akan mengadakan untuk Anda komunitas bicara dengan topiknya adalah dari lahan kering untuk kedaulatan pangan. Dan kali ini nanti akan bersama dengan komunitas Gebetan bersama dengan presenter Christine Senda yang akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: As young people in Tabatabai Village, Lebatukan District, Lemata Regency,
2: this concern arose because of several things we experienced in recent years, especially in 2024, where we faced not just crop failure, but also planting failure.
3: What led to the emergence of this community

0: Baik, ini
1: keempat itu ada gagal panen yang bukan saja gagal panen tapi gagal tanam dan gagal panen juga. Itu yang membuat kami munculnya komunitas itu sendiri.
0: Baik, ini diberi nama gebetan. Ini sebenarnya apa makna di balik nama ini, Kak?
1: Sebenarnya nama gebetan itu singkatan dari bahasa lokal kami, namanya Gereblamu Tapu Bali Bole Utun, yang secara harfiahnya itu bisa diartikan sebagai muda-mudi tapu bali ujung kampung. Gitu.
0: Oke, baik. Dan sejauh ini teman-teman ini berapa banyak ya dari anggota komunitas itu sendiri, dan juga kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan hingga saat ini, Kak Andika?
1: Oke, awalnya kita bentuk itu sekian dari 40 orang muda yang ada di dalam desa itu, semua terkafir itu ada 40-an orang. Kemudian dalam itu sejak tahun 2022 dalam perjalanan sampai dengan saat ini kita tinggal 10 orang yang masih aktif dengan berkegiatan itu, masih 10 orang. Nah, sementara kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi atau mengkampanye tentang perubahan iklim, kemudian aksi-aksi adaptasi perubahan iklim itu, kemudian kita lebih fokusnya kepada pertanian, yakni kita bagaimana mengedukasikan kepada masyarakat, kepada orang-orang muda lain, bahwa ketika perubahan iklim itu datang, yang bisa bertahan di tanah kita dan bisa tumbuh di tanah kita adalah pangan-pangan lokal kita, gitu, Pak.
0: Baik, dari 40 sisa 10 nih yang masih aktif begitu ya. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu nih lahan yang digunakan itu atau lokasi yang digunakan ini apakah milik masyarakat atau punyanya komunitas itu sendiri, Kak?
1: Soalnya itu milik masyarakat, kemudian kita minta untuk garap sebagai lahan komunitas. Selain untuk lahan komunitas, dari 10 orang ini kita juga punya lahan pribadi.
0: Oke. Baik. Dan selain itu tanaman-tanaman apa saja yang dibudidayakan di lahan tersebut, dan mengapa harus memilih komoditas itu, Andika?
1: Ya. Baik. Sebenarnya sebelumnya itu kita coba membuka satu selain kajian kita tentang apa saja tanaman pangan-pangan lokal kita yang ada di sini dan pernah tumbuh di Tapu Bali. Ternyata di dalam hasil kajian kita menemukan berbagai macam jenis pangan lokal yang pernah tumbuh dan hidup di tanah Tapu Bali, tetapi dalam perjalanan ada beberapa varietas pangan-pangan itu mulai tidak dilihat lagi, dan bahkan di eranya kita, di masanya kita itu tanaman itu tidak lagi muncul. Salah satunya adalah sorghum itu, yang kemudian ada jewawut dan jali-jali itu. Nah, dari situ kita mulai berjejaring dengan teman-teman komunitas lain. Kita mulai minta bibitnya, benihnya, tetap dan mulai membudidayakan. Sementara yang lebih dominan untuk untuk kita budidayakan dan menjadi komoditas unggulan di komunitas sampai dengan hasil produknya itu memang sorghum. Itu sejak 2018 kita sudah mulai dengan proses budidayanya, gitu, Pak.
0: Baik, dan ini tetap terus berlanjut sampai sekarang ya, sudah ada hasil begitu.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, baik, Andika, ini tentu ada tantangan ya yang begitu besar, apalagi di lahan kering begitu ya. Untuk cara mengolah lahan kering untuk menjadi produktif ini seperti apa nih yang sudah dilakukan teman-teman gebetan?
1: Soalnya kita dengan sistem orang tua dulu tebas tanam itu. Itu yang sistem itu kita kemudian pakai. Jadi kita tidak menduplikasikan sistem pertaniannya yang lebih wow di luar sana, tetapi kita dengan sistem pertanian berhasil dengan sistem tebas tanam itu.
0: Oke. Tentu tetap terus berjalan dengan baik ya dengan sistem tersebut yang sudah dijalankan begitu ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke. Dan tantangan lain yang dihadapi dalam membangun sebuah komunitas ini apa nih sebenarnya?
1: Sebenarnya banyak sekali tantangan karena kita dengan orang muda itu mindset orang muda kan lebih banyaknya tentang lebih pada hura-huranya dan sebagainya, sehingga kita di komunitas itu juga bagaimana bukan saja orang muda yang berperan untuk mengembalikan atau mengolah lahan itu, tetapi kita juga masuk dengan petani-petani atau masyarakat yang ada di sini. Jadi selama ini kita juga

0: bahkan di masyarakat yang pertama bahwa di kami di komunitas yang pertama bahwa kami akhirnya menemukan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian dari hasil komoditas yang kami budidayakan, kami kembangkan, kemudian kami olah menjadi produk-produk lokal, UMKM-UMKM itu kemudian kita coba menjualnya dengan via online, terus titipnya di kios-kios kecil yang ada di desa dan di desa tetangga. Kemudian lagi bagaimana kita mitra dengan Dinas Koperindak yang punya NTT Mark. Nah, di situ kita sudah bisa sudah bisa tahu omset kita dan kemudian sudah bisa membiayai istilahnya tidak banyak lah sebagai uang pulsa ataupun uang sabun gitu. Kalau untuk ke masyarakat itu sendiri, selama ini dua kelompok yang kita dampingi kemudian untuk berproduksi, karena kita tidak bisa berharap dari lahan komunitas dan kami 10 orang itu anak muda itu, sehingga kita ambil lagi bahan bakunya dari kelompok-kelompok itu. Jadi istilahnya kita di komunitas bukan sebagai selain budidaya, kita juga off taker sebagai siap menerima bahan baku dari kelompok-kelompok dampingan kita gitu.
1: Baik, dari 10 orang yang ada nih, bagaimana cara untuk mengumpulkan, kemudian apakah terjadwal sesuai program yang sudah direncanakan atau seperti apa nih, Andika?
0: Iya. Kalau untuk berkumpulnya atau untuk sama-samanya, memang kita sudah punya jadwal untuk bagaimana berproduksi di rumah produksi kita. Kalau di musim ini kita fokusnya lebih produksi produk. Nah, itu dalam satu bulan itu kita 5 kali, karena kita 5 kali harus berproduksi.
1: Ini produksinya seperti apa? Dari hasil panen sorghum begitu ya, yang diolah untuk menjadi sebuah produk begitu, atau seperti apa nih, Pak? Ya, Kak Andika? Kak Andika? Baik, pendengar RRI ya, bagi Anda yang mau bergabung.
0: Ya, benarkah? Karena kita kita prori. Halo, Kak?
1: Ya, silakan.
0: Jadi fokus produksi kita yang lebih pada budidaya lahan kering itu lebih pada sorghum itu, Kak. Jadi sehingga kita fokus produksi kita di komunitas adalah bagaimana mengolah sorghum itu menjadi produk-produknya. Salah satu produk unggulan kita saat ini yang masih tetap berjalan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini adalah salah satunya adalah kopi sorghum itu. Selain kopi sorghum, ada juga cookie sorghum dan sereal dan beras sorghum gitu.
1: Sejauh ini untuk pemasarannya seperti apa nih? Apakah sudah sampai ke luar daerah atau masih di sekitar wilayah Flores Timur begitu?
0: Kalau untuk saat ini kita berproduksinya sudah bahkan sudah keluar daerah. Di tahun 2024 itu kita ada kebetulan salah satu teman komunitas yang ke Kalimantan dan bekerja di Kalimantan, kemudian coba mencarikan mitra-mitra dengan kita, dan kemudian ada dapat satu mitra yang hanya bisa bertahan dan berjalan satu tahun saja, Kak.
1: Baik. Kak Andika, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Dan kita akan jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan setelah itu kita juga akan kembali di acara komunitas ya. Untuk Kak Andika, ini mau titip salam untuk siapa nih malam hari ini?
0: Kalau untuk malam hari ini mau titip salam dengan teman-teman dari Koalisi Pangan Baik, Kak.

0: Baik, kita ke lagu dulu ya, Kak Andika. Baik, baik ya pendengar RRI. Kami buka line interaksi ya untuk Anda yang mau bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp di acara Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu,
1: capeknya sehat, nak.
2: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara komunitas bicara terkait dengan lahan kering untuk kedaulatan pangan, ya, dari lahan kering untuk kedaulatan pangan. Di ujung tahun masih bersama kita, ya, Andika Kilok sebagai koordinator komunitas gebetan. Andika. Kak Andika, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak. Selamat malam.
2: Ya, Kak Andika, ini apa yang menjadi target, ya, yang ingin dicapai teman-teman komunitas gebetan melalui pengembangan lahan kering dalam beberapa tahun ke depan, nih, Kak?
3: Yang pertama target kita adalah bagaimana di wilayah desa kami itu sudah bisa mandiri dengan pangannya gitu, dengan pangan di tanah kita sendiri gitu.
2: Oke. Baik. Dan yang ini sudah ada yang bergabung, ya, bersama kita malam hari ini dari Carlos yang ada di Melati Atas. Menarik sekali komunitas gebetan yang dibahas malam hari ini. Yang ingin menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan air di lahan kering agar hasil panen tetap optimal? Apakah ada juga program atau bantuan yang disiapkan pemerintah bagi teman-teman komunitas dalam mengembangkan lahan kering? Terima kasih. Oke, Kak Andika dari Carlos, silakan dua pertanyaan.
3: Yang pertama bahwa bagaimana ada sistem airnya dan sebagainya, itu memang kita dengan sistem alami, dengan hujan. Karena yang pertama bahwa sorghum itu tidak membutuhkan banyak air, sehingga tidak membutuhkan banyak air dan bisa dipanen 2-3 kali. Nah, dari yang berikutnya bahwa sampai dengan pertanyaan yang kedua, bahwa sampai dengan saat ini kita tidak pernah menerima
2: bantuan
3: dari pemerintah terkait program-program kita itu sama sekali tidak. Okay. Tidak pernah kita dapatkan. Kita berjalan dengan mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita yang kemudian berjalan bersama kita gitu lah.
2: Baik, oke, ini sudah dijawab, ya, Kak Carlos yang ada di Jalan Melati. Kemudian dari Anita yang ada di Jalan Ahmad Yani, bagaimana menggerakkan kaum muda untuk lebih memahami dan mengembangkan usaha pertanian di lahan kering? Seperti apa yang sudah dilakukan teman-teman gebetan dan bagaimana untuk mendorong kaum muda untuk bisa mengembangkan usaha tersebut? Silakan, Kak.
3: Thank you. Ya, gimana pertanyaan, Kak?
2: Ya, bagaimana mendorong kaum muda untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering nih, Kak? Caranya seperti apa?
3: Oh, yang pertama bahwa kita edukasi, ya. Awalnya kita edukasi, kemudian bagaimana melakukan door to door dengan teman-teman yang putus sekolah, bahkan ada teman-teman yang disabilitas. Kita coba berdiskusi door to door ke mereka dan kemudian mereka bergabung. Juga di situ kita tidak punya ruang atau punya satu aturan yang mengikat mereka, jadi ketika mereka mau bergabung, ya oke, silakan bergabung dan bekerja sama-sama. Hasilnya juga nanti yang kita peroleh juga kita akan bagi sama-sama. Nah, terus yang kedua bahwa dari beberapa dari data tahun 2022 sampai saat ini kita juga edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi kemudian sudah mulai rasa ingin tahunya dari SMP itu, dari SD dan SMP, dan kemudian sudah ke SMA dan tamat. Nah, di situ mereka mulai minta dan bergabung gitu kan.
2: Oke, jadi ini sudah banyak ya yang bergabung, baik dari tingkat SMP, SMA begitu ya, atau yang seperti apa nih?
3: Ya, jadi mereka kalau misal, jadi kalau mereka yang dari tingkat SMP, SMA ini, mereka hanya bisa terlibat di saat liburan itu.
2: Oke. Kalau untuk kesehariannya ini memang benar-benar yang ke 10 orang ini ya, Kak Andika ya?
3: Ya, selain 10 orang, Kak.
2: Oke, selain 10 orang. Baik, Kak Andika, di akhir kebersamaan kita, apa yang pesan yang mau Anda sampaikan kepada para generasi muda dan juga masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan kering yang ada di wilayah mereka? Seperti apa nih? Silakan.
3: Untuk semua generasi muda dimanapun kalian berada, dan untuk para petani-petani lahan kering, jangan putus asa, jangan menyerah. Sesuatu kalau dimulai dengan niat dan hati, pasti keberhasilan itu kita capai. Apapun terjadi itu, jangan, apapun tantangannya, apapun kendalanya, jangan pikir, tetap pada komitmen dan prinsip bahwa baik tidak baik, pangan lokal tetap lebih baik.
2: Baik, terima kasih Kak Andika untuk malam hari ini sudah berbagi informasi yang sangat inspirasi ya untuk para pendengar, khususnya kaum muda dan juga masyarakat yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND. Semoga upaya mengoptimalkan lahan kering ini dapat semakin mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di daerah kita dengan lebih baik, seperti itu ya Kak Andika. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, salam ke Flores Timur, salam sehat dan sukses terus ya untuk berbagai upaya dan juga usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas, Kak Andika.
3: Oke, siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih.
2: Iya, selamat malam.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Dan nantikan terus acara Komunitas Bicara tentunya dengan topik yang berbeda yang hadir di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetap bersama Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selepas acara Komunitas Bicara, kami juga akan kembali temani Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik,

0: keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130.000 jiwa, korban hilang sekitar 37.000 jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

ada M2M, ada Duo Maya, ada Melly Guslow dan ada Melly Guslow, ada juga ya itu dia beberapa lagu yang bisa Anda pilih.

0: waktunya kentongan.
1: Wah wah wah, lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Di

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegang

Si rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

Pendengar, mohon maaf ya. Sebenarnya saya akan menemani Anda di ruang rindu ya. Tapi dari awal-awal kita buka itu saya ada kendala, yaitu saya cegukan yang tidak hilang-hilang ya sampai dengan beberapa detik yang lalu, dan itu membuat saya cukup tersiksa sehingga saya tidak bisa calling dulu untuk sementara. Jadi untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang udah nelpon juga kemari, dan ada siapa nih?

0: Bung Armando.
1: Bunda Ima, apa kabar Bunda Ima?
0: Iya. Iya, Armando ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, kabarnya ya, ya, baik selalu.
1: Iya, tadi saya mau
0: gimana kabarnya Ende?
1: Ini kabarnya Ende baik. Terus saya tadi itu sebenarnya mau calling, tapi saya lagi cegukan, jadi agak susah. Jadi saya muter-muter lagu dulu nih.
0: Oh iya.
1: Iya, iya. Oke, Bunda Ima mau minta lagu apa dulu? Yang udah saya siapkan ini ada Coklat dengan Luka Lama, yang tersisa ada 5 Minutes dengan Semakin Ku Kejar Semakin Jauh, ada Gigi dengan Andai, Joy Tobin dengan Yang Kutunggu, Maya dengan Ada Kamu, dan juga ada Meli Guslau dengan Gantung. Yang Joy Tobin ya. Oke, Yang Kutunggu. Baik. Iya. Baik, silakan Bunda Ima mau kirim salamnya buat siapa?
0: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Armando ya, selamat malam, selamat bertugas. Mm-hmm. Bersama operatornya juga selamat malam, semoga yeah, tetap semangat.
1: Iya.
0: Yeah. Terus ada apa? Oma Cheryl, mm-hmm, ada Om Papi, selamat yeah, malam. Ada Putra Mus, ada yeah, Bang Marcel, ada Dedieri,
1: yeah,
0: ada Putra Tenga di Pakpak, Bang yeah, Masrun, Oma Deva, Bunda Wigati, Bang Lei,
1: yeah,
0: dan semua saja ada Bung Armando ya,
1: yeah,
0: teman-teman di Momere juga semua selamat malam dan yeah, selamat beristirahat.
1: Baik.
0: Buat Bung Armando, terima yeah, kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga Bunda Ima, salam sehat selalu ya, titip salam buat keluarga yang ada di Momere ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik juga tentunya. Dan kami masih menemani Anda di Ruang Rindu. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa semenjak gempa ya, kami saat ini bersiaran dari luar studio, tepatnya dari luar bangunan RRI yang ada di Jalan Durian ya, yang berada di parkiran siarannya saat ini, baik Pro 1 maupun Pro 2, sehingga mohon maaf kalau memang ada suara-suara yang bersilweran selain suara penyiar ya, ini memang tidak biasa, tapi memang saat ini kondisinya lagi ada bencana seperti ini, tapi kami berusaha untuk menemani Anda ya, tetap bersiaran untuk memberikan informasi-informasi kepada Anda apapun aktivitas Anda di rumah. Baik, ini sebuah lagu yang sebenarnya masuk di album perdananya Joy Tobing yang berjudul Terima Kasih, pasca kemenangannya di Indonesian Idol angkatan pertama bersama dengan Delon. Tapi sayang album ini penjualannya tidak transparan, sehingga Joy Tobing memutuskan untuk keluar dari Indonesian Idol, sehingga nama Joy Tobing tidak masuk sebagai pemenang Indonesian Idol. Dia bahkan tidak dianggap sebagai juara Indonesian Idol. Juara Indonesian Idol itu adalah Delon ya, Delon Tamrin. Baik, ini lagu yang sebenarnya adalah single perdana ya, bareng Terima Kasih, itu ciptaannya Glenn Fredly ya, Terima Kasih Cinta. Ini adalah single yang sebenarnya waktu itu nyaris dirilis menjadi single kedua, Joy Tobing dengan Yang Kutunggu.

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala,

konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda sedang

dan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

Di ruang rindu ya, namun kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, dan ruang rindu kembali akan hadir untuk Anda di besok tentunya. Sampai jumpa di ruang rindu berikutnya, dan besok masih akan ada ruang rindu dan juga Prodangdut tentunya. Cara menepami, terima kasih untuk Anda, selamat malam, sampai jumpa.

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

Perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: the Rios.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Sampai

Adakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi.

Balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi genting.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

Pendengar dengan terdengar irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini untuk edisi penyiaran hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Armando Abdullah dan juga rekan Aventino serta seluruh kru yang bertugas dari pagi hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

bagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ini radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di ABC hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darian Hidayat dan kerabat kerja tim Musa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap

0: sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

RIND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Florata pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami akan menemani Anda dengan siaran-siaran khusus hari Minggu ya. Dan nanti pukul 8 akan kami sajikan silang misa kebaktian dari Gereja Shalom. Dan untuk menemani pembukaan atau untuk menemani kebersamaan kita di Florata pagi ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Katolik dimanapun berada dengan topik iman yang kokoh di tengah guncangan yang akan disampaikan oleh Roberta Dajo, sarjana agama. Beliau merupakan penyuluh agama Katolik dari Kemenag ND. Tapi sebelum kita dengarkan mutiara pagi bersama, saya ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Nanaku dengan judul Kepadamu Ku Berdoa. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keheningan pagi ini, kita kembali disapa oleh Sabda Tuhan yang meneguhkan hati. Dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya, Roberta Dejo SIG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Pagi ini kita renungkan bacaan dari Injil Matius, bab 16 ayat 13-20, yang menampilkan sebuah pertanyaan yang mengguncang hati para murid. Menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus dengan iman yang sederhana namun teguh menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban ini bukan sekedar kata-kata, melainkan pengakuan iman yang menjadi dasar gereja, batu karang yang kokoh yang tidak akan diguncang oleh maut. Para pendengar yang terkasih, kata batu karang terasa begitu dekat dengan kita. Tanah kita baru saja berguncang, rumah-rumah runtuh, hati kita dilanda trauma. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa ada batu karang yang tidak terguncang, yaitu iman kepada Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan di tengah tahu trauma dan luka, siapakah Yesus bagi kita? Apakah kita berani berseru seperti Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup"? Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Meski tanah kami baru saja berguncang dan jiwa kami dilanda trauma, kami percaya Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, batu karang yang kokoh, tempat kami bersandar di tengah guncangan. Kami mohon ya Tuhan, pulihkanlah hati yang terluka, hiburkanlah mereka yang kehilangan, dan teguhkanlah iman kami agar tetap kuat. Jadikanlah sabdamu hari ini cahaya yang menuntun langkah kami, agar kami berani berseru bersama Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Berkatilah siaran kami pada hari ini agar menjadi penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, dan harapan bagi semua yang mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku para pendengar yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Dan di situ ada pengakuan iman Petrus yang menyatakan demikian, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kini kita diajak masuk lebih dalam ke dalam makna sabda ini. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk kita yang mendengar firman-Nya pada hari ini. Sama saudaraku para pendengar yang terkasih, di tengah trauma gempa, di tengah rasa takut dan kehilangan, Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Apakah kita berani menjawab seperti Petrus dengan hati yang penuh iman meski dunia di sekitar kita terguncang? Apakah kita berani percaya bahwa Yesus adalah batu karang yang kokoh yang tidak akan roboh meski tanah berguncang? Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana iman yang teguh dapat menjadi kekuatan penghiburan dan harapan bagi kita yang sedang berjuang memulihkan diri dari luka bencana ini. Para pendengar yang terkasih, Injil hari ini menampilkan momen yang sangat penting dalam perjalanan iman gereja, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan ini bukan sekedar untuk mengetahui jawaban, melainkan untuk menggugah hati. Petrus dengan keberanian dan ketulusan menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus bukanlah hasil perhitungan manusia, melainkan buah dari iman yang lahir dari pengalaman berjalan bersama Yesus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Para pendengar yang terkasih, kata batu karang menjadi sangat bermakna bagi kita yang baru saja mengalami gempa. Tanah boleh berguncang, bangunan boleh runtuh, hati boleh dilanda trauma. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ada batu karang yang tidak terguncang, yaitu iman kepada Kristus. Para pendengar yang terkasih, iman bukan sekedar kata-kata, melainkan kekuatan yang menopang jiwa. Iman membuat kita bertahan ketika rasa takut menghantui. Iman memberi harapan ketika semua terasa hilang. Iman meneguhkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang tidak meninggalkan kita dalam reruntuhan. Para pendengar yang terkasih, mari kita bayangkan seorang ibu yang kehilangan rumahnya. Malam itu ia duduk bersama anak-anaknya di tenda pengungsian dengan berdoa rosario di tangan. Ia mengatakan demikian, Tuhan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Doa sederhana itu menjadi kekuatan. Trauma perlahan sembuh karena iman memberi harapan. Yesus berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Kata-kata ini adalah janji bahwa bencana boleh melukai, tetapi tidak akan menghancurkan iman. Trauma boleh mengguncang, tetapi tidak akan menguasai hati yang percaya.
Para pendengar yang terkasih, pertanyaan Yesus hari ini juga ditunjukkan kepada kita. Menurut kamu, siapakah aku ini? Apakah kita berani menjawab seperti Petrus di tengah gempa dan trauma ini? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Para pendengar yang terkasih, jawaban iman ini bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupi. Hidup dalam iman berarti menjadi batu karang bagi sesama, menguatkan yang lemah, menghibur yang trauma, melayani yang menderita. Dengan demikian, pengakuan iman kita menjadi nyata, bukan sekedar kata-kata. Mari kita belajar dari Petrus. Ia bukan manusia sempurna, tetapi ia berani mengaku Yesus sebagai Mesias. Kita pun mungkin rapuh, takut dan terluka. Namun, dalam kerendahan hati, kita bisa berseru, Engkau adalah Mesias, Anak Allah

Para pendengar yang terkasih, tanah boleh berguncang tetapi imanlah yang meneguhkan. Trauma boleh melukai tetapi kasih Kristuslah yang menyembuhkan. Sama halnya seperti Petrus, mari kita berseru dengan iman, Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Dalam pengakuan iman itulah kita menemukan batu karang yang kokoh, yang menopang jiwa di tengah guncangan dan membuka jalan menuju harapan baru. Sama saudaraku yang terkasih, kita telah merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13-20. Pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Adalah pertanyaan yang terus bergema dalam hati kita. Petrus menjawab dengan iman, Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Hari ini di tengah trauma gempa dan luka batin, kita pun diajak untuk menjawab dengan iman yang sama. Tanah boleh berguncang, rumah boleh runtuh, hati boleh dilanda ketakutan. Namun, iman kepada Kristus adalah batu karang yang kokoh, yang tidak akan roboh. Mari kita pulang dari siaran ini dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dialah sumber kekuatan, penghiburan, dan harapan. Dialah yang meneguhkan kita untuk bangkit, saling menguatkan, dan membangun kembali kehidupan dengan kasih. Semoga sabda Tuhan hari ini menjadi cahaya bagi langkah kita, menjadi obat bagi luka trauma, dan menjadi dasar iman yang kokoh di tengah segala guncangan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang meneguhkan hati kami. Engkau bertanya kepada kami, menurut kamu siapakah aku ini? Dan bersama Petrus kami menjawab, Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Tuhan, di tengah trauma gempa dan luka batin, teguhkanlah iman kami agar tetap kokoh seperti batu karang. Pulihkanlah mereka yang kehilangan rumah. Hiburkanlah keluarga yang berduka dan kuatkanlah anak-anak yang masih diliputi rasa takut. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap langkah pemulihan. Engkau hadir dalam tangan yang menolong, dalam doa yang terucap, dan dalam kasih yang dibagikan. Semoga iman kami menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Ia pun memberkati para pendengar dan berkati seluruh umat di tanah Ende dan sekitarnya. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu yang berani berseru di tengah guncangan. Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Kami bersyukur demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani setiap

Peduli apapun yang akan dijumpai hari ini, yakinlah dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mengatasinya. Serukan itu dengan segenap pujianmu.

Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

berubah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 23 Agustus 2026, bersama saya Rufinus Vula. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Polda Nusa Tenggara Timur salurkan bantuan darurat kepada keluarga korban pasca gempa di Kabupaten Ende. Laporan Rufinus Vula. Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
1: Kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek untuk mengamankan, untuk berpatroli, mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi meskipun itu belum layak untuk ditempati, mereka belum bisa menempati lagi, tapi harus kita jaga keamanannya.
0: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten Ende, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke Ende untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh Kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para Kapolres dan Kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Enderfinus Vula melaporkan. Peduli korban gempa dan REM 161 Wirasakti Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa di Desa Kibiranga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makmili.
2: Peduli warga korban bencana gempa dan REM 161 Wirasakti Kupang Letjen TNI Hendro Cahyono menyerahkan bantuan bahan makanan kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Kibiranga, Dusun Nioniba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Minggu 16 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan setelah adanya informasi sejumlah desa terdampak belum tersentuh bantuan. Dan REM bersama Dandim 1602 Ende, Letkol Infantri Nugroho Susanto turun langsung meninjau kondisi warga sekaligus menyerah akan bantuan kebutuhan pangan. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Letjen TNI Hendro Cahyono mengatakan keputusan untuk meninjau Desa Kibiranga dilakukan setelah menerima informasi mengenai adanya warga di sejumlah desa yang belum mendapatkan bantuan. Selain menyerahkan bantuan, dan REM juga mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan kebutuhan warga terdampak gempa. Menurutnya, dari keluhan yang disampaikan, warga masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung selama berada di pengungsian, diantaranya tandon air dan genset. Kebutuhan tersebut akan diupayakan untuk membantu masyarakat, terlebih pemadaman listrik masih sering terjadi di wilayah terdampak.
3: Oke, terima kasih. Tadi saya kesini dapat laporan dari Komandan Kodim. Jadi pada saat pagi tadi kami dari posko masih ada satu desa yang masih belum tersentuh. Akhirnya kami dengan Dandim jam 2 tadi berangkat dari ini kemari dan melihat langsung. Memang di sini banyak sekali yang masyarakat yang mengungsi. Kalau ceritanya dari salah satu tadi warga, bahwa pada saat kejadian mereka itu beliau-beliau pada naik ke ketinggian. Terus sekarang karena sudah tidak ada lagi guncangan, walaupun tadi malam masih ada kita rasakan, mereka sudah turun ke lapangan dan membuat tenda mandiri. Dan kita, saya tadi juga sempat membawa logistik, tapi cuma sedikit, nanti kita tambah lagi Pak ya. Dan kita juga akan ajukan, tadi permintaan masyarakat, tandon air, kemudian genset, karena di sini masih mati listrik, nanti kita upayakan Pak. Ya, nanti saya kembali ke ini, nanti kita upayakan. Mudah-mudahan cepat, karena untuk transportasi ke sini juga agak jauh, jadi mungkin bersabar Pak, kita siapkan Pak. Ya. Kalau saya lihat tandon air ini memang untuk masyarakat, air bersih.
2: Sementara itu, Mbati, salah seorang ibu rumah tangga, menyampaikan terima kasih kepada TNI melalui Danrem 161 Wirasakti Kupang atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan bahan makanan tersebut sangat berarti bagi warga yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
4: Kami berterima kasih kepada TNI dengan adanya bantuan ini. Kami sangat merasa terbantu, soalnya selama ini juga walaupun bukan sebelum ada bencana ini, banyak krisis ekonomi, soalnya barang-barang naik. Dengan ada bantuan ini kami sangat terbantu. Terima kasih untuk TNI.
2: Peninjauan dan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus memastikan kondisi masyarakat terdampak gempa di wilayah Kecamatan Maukaro mendapat perhatian. Selain di Desa Kebirangga, Danrem 161 Wirasakti Kupang juga menyerahkan bantuan bagi warga korban gempa di Kelurahan Lokoboko. TNI bersama jajaran terkait akan terus mendukung upaya penanganan dan pemulihan masyarakat pasca bencana. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai, untuk sementara dilakukan di luar ruangan setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa. Laporan Mario.
5: Pelayanan terhadap pasien di RSUD Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, untuk sementara dilakukan di halaman, jalan di depan rumah sakit, serta area belakang setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Seluruh pasien dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pantauan RRI di lokasi, petugas kesehatan, keluarga pasien, serta warga bahu-membahu membantu proses evakuasi. Pasien yang membutuhkan penanganan khusus ditempatkan secara terpisah agar tetap mendapatkan pemantauan dan pelayanan medis. Sejumlah posko dan tenda darurat juga didirikan di sekitar lokasi. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi pasien dan keluarga, sekaligus untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Meski sempat terjadi pemadaman listrik di area rumah sakit, namun pelayanan kesehatan tetap berjalan. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat mencapai 23 orang. Para korban dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Sebaran korban meninggal dunia tercatat di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Reok sebanyak 12 orang, Reok Barat 4 orang, Langkerembong 3 orang, Kecamatan Wairi 2 orang, serta masing-masing 1 orang di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat. Bupati Manggarai Heri Nabit yang turun langsung ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan pasien mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak panik tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
6: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi, tetapi gempa susulannya yang kecil-kecil-kecil tetap terasa sampai dengan siang ini. Dan kita memang tidak bisa memperkirakan atau memprediksi sampai kapan ini terjadi. Khusus kepada jajaran ASN TNI Polri, kami meminta kewaspadaan yang lebih, terutama di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, supaya upaya-upaya tanggap darurat dapat lebih mudah dijalankan.
5: Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar penanganan dan respon darurat dapat dilakukan secara cepat apabila kembali terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Masyarakat terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Mbai, Kabupaten Nagekeo. Laporan Feriso.
7: Masyarakat terdampak gempa bumi yang kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Mbai, Kabupaten Nagekeo, masih membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Hingga Minggu 16 Agustus 2026, para pengungsi mengeluhkan keterbatasan air minum bersih dan pasokan makanan yang menjadi kebutuhan utama selama berada di lokasi pengungsian. Kondisi ini dirasakan warga yang terpaksa meninggalkan rumah karena khawatir terhadap gempa susulan maupun kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Kevin Mama, warga RT 11 lingkungan Alorongga kepada RRI mengatakan, saat ini mereka sangat membutuhkan air minum bersih dan juga makanan siap santap. Di tengah situasi darurat, menurutnya, kebutuhan air minum bersih menjadi perhatian utama karena harus digunakan untuk minum, memasak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi. Selain air bersih, warga juga membutuhkan makanan siap santap, bahan makanan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Keterbatasan pasokan membuat sebagian pengungsi berharap bantuan dapat segera disalurkan secara merata, terutama kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan warga yang butuhkan perhatian khusus.
8: Kami berada di RT 11, lingkungan Alorongga, yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pertama air bersih kami sangat membutuhkan, kemudian dengan makanan-makanan yang siap untuk mudah untuk dimasak. Berhubung karena semua rumah masyarakat yang ada di lingkungan kami rata-rata retak, bahkan ada yang rusak parah. Kami mengungsi di depan rumah kami di jalan raya, kami tidur di jalan raya. Ada yang mengungsi dari luar RT juga, datang di sini dari Pelabuhan Separo.
7: Warga berharap pemerintah, lembaga kemanusiaan, organisasi sosial, dunia usaha maupun masyarakat dari berbagai daerah dapat bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi. Mereka juga meminta distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan merata agar tidak ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan makanan dan air minum. Di tengah kondisi pasca bencana yang masih berlangsung, masyarakat juga minta seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan ke titik-titik pengungsian di Mbai. Air minum bersih dan makanan saat ini menjadi kebutuhan mendesak, sehingga bantuan diharapkan segera tiba untuk meringankan beban warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Ardian De Ferisoo melaporkan.
0: Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penanganan Kabupaten ND pasca gempa. Menteri Pekerjaan Umum memastikan pemerintah pusat akan memetakan kerusakan dan kebutuhan perbaikan mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga penyediaan air bersih. Laporan Rama Suci.
9: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mendukung penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemetaan kerusakan akan dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan, mulai dari fasilitas publik dan pembangunan strategis hingga jalan, jembatan, irigasi, serta sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ia mengatakan dirinya telah meninjau langsung sejumlah fasilitas yang terdampak gempa. Pemerintah Kabupaten ND diminta untuk segera menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan secara tertulis sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.
10: Karena sebenarnya saya butuh listnya, apa aja yang bisa mesti dikerjakan, pengguna persyaratan strategis, terus jalan, jembatan, irigasi, kalau butuh air, stamp, sistem penyediaan air bersih, bisa kita juga kerjakan. Tapi tanpa itu pun kita juga sudah kerjakan, tapi kalau ada bimbingan arahan tertulis dari Pak Bupati itu akan baik-baik lagi, jadi kita bekerja lebih terarah dan efektif efisien.
9: Sementara itu, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menyusun data kebutuhan pasca gempa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai masuk dan akan disalurkan berdasarkan hasil pendataan.
11: Ya, saat ini sedang berproses dan kita harapkan karena Pak Menteri malam ini menginap di ND, dan kita akan serahkan ke beliau ya pada saat sebelum beliau terbang ke Jakarta.
9: Ia menambahkan kebutuhan tenda menjadi salah satu persoalan yang masih dikeluhkan oleh warga karena sebagian masyarakat memilih tidur di luar rumah akibat masih khawatir terhadap kondisi bangunan. Pemerintah berharap koordinasi lintas pemerintah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga aktivitas di Kabupaten ND dapat kembali berjalan normal. RRI ND Rama Suci melaporkan.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di Kabupaten ND tetap dilaksanakan meski daerah ini masih dalam situasi tanggap darurat bencana. Upacara digelar secara terbatas di Stadion Marilonga Ende, bahkan sempat diwarnai gempa susulan saat pengibaran bendera. Laporan Ricardus Kota.
12: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur tetap digelar di Stadion Marilonga Ende, Senin 17 Agustus 2026. Berlangsung dalam situasi tanggap darurat bencana. Upacara pengibaran dan penurunan bendera dilaksanakan secara terbatas, masing-masing pada pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Tengah. Meski tanpa kemeriahan, upacara berlangsung hikmat. Namun, suasana sempat berubah panik ketika gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Ende saat upacara pengibaran bendera berlangsung. Peserta dan tamu undangan yang berada di tribun sempat bergegas meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Setelah situasi kembali terkendali, rangkaian upacara dilanjutkan hingga selesai. Hal tersebut diakui salah seorang petugas paskibraka, Jose Lamawato, yang mengatakan sempat takut saat terjadi gempa dalam upacara pengibaran bendera dan peringatan proklamasi.
13: Perasaan kami pas gempa tadi ya merasa takut juga, tapi untungnya gempa tadi terjadi pada saat habis pengibaran selesai tadi. Siap.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, mengatakan pelaksanaan upacara tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana tetap menjadi perhatian pemerintah, namun peringatan Hari Kemerdekaan juga perlu dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.
14: Kita perlu melihat dari sisi keseimbangan, ya. Upaya-upaya penanganan darurat kita laksanakan, tetapi ingat, ini Hari Kemerdekaan. Tidak berarti kita menyingkirkan yang satu kemudian mendahulukan yang lain, tidak. Ya. Dalam rangka kita menjaga keseimbangan itu, maka pelaksanaan apel maupun penurunan itu dilaksanakan secara terbatas.
12: Wakil Bupati Dominikus menegaskan, pelaksanaan upacara tahun ini tidak dilakukan dalam suasana kemeriahan, tetapi dalam keprihatinan dan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah gugur. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian turun langsung memantau kondisi warga terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan cepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Laporan Rovinus Vula.
15: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kedatangannya disambut Bupati Ende, Ketua DPRD Ende, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Ende. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagekeo, Mendagri menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Ende di ruang kerja Kepala Bandara Ende. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan bencana serta langkah yang perlu segera dilakukan di wilayah terdampak. Tito Karnavian mengatakan Presiden sejak 16 Agustus 2026 telah menginstruksikan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke lokasi bencana. Pemerintah memprioritaskan penanganan di sejumlah kabupaten terdampak berat, antara lain Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika. Menurut Tito, kunjungan lapangan diperlukan untuk mengevaluasi kondisi secara langsung dan menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah juga memetakan kerusakan jalan, wilayah yang masih mengalami pemadaman listrik, serta kebutuhan lain yang harus segera dipulihkan.
16: Nah, hari ini kami datang rombongan, ya, juga sama kita ingin ke Nagekeo, sambil juga diskusi dengan Bupati Ende. Saya juga akan menyempatkan waktu untuk mencoba kalau mungkin bisa, ya, ke Maumere, ya, dengan dia juga infrastruktur yang rusak di sana, untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, ya, kementerian-kementerian, kepala BNPB, nah, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, titik mana memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU, listrik mana lagi yang belum hidup. Seperti kemarin saya Manggarai Timur tuh listriknya, Manggarai Timur bagian utara listriknya belum hidup. ya, satu kecamatan. Saya langsung telepon kepala Dir PLN, timnya turun langsung sana.
15: Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dan jaringan internet. Mendagri menegaskan akses menuju wilayah terdampak harus segera dibuka agar distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Nagekeo, Mendagri menyempatkan diri memberikan bantuan kepada keluarga Sisilia Payong, warga desa Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang meninggal dunia akibat gempa. Santunan diterima langsung oleh anak almarhumah Floriana Clara K.E. Kepada media, Floriana menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah datang langsung menemui keluarga korban dan memberikan santunan.
17: Awalnya dia sakit, sakit asma sesak. Kami antar ke puskesmas, dari puskesmas sudah kami ke Ende. Hari Sabtu pagi itu meninggal pada saat gempa. Sangat bahagia sekali bisa terbantu kami. Terima kasih banyak, kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan yang tahu.
15: Floriana merasa bahagia dan terima kasih banyak kepada pemerintah sudah turun dan memberikan bantuan. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Aeramo Kabupaten Nagekeo memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di sejumlah tenda yang didirikan di luar gedung rumah sakit. Laporan Ferry Soo.
18: Di rumah sakit melayani untuk pasien-pasien yang terdampak sehingga tidak ada lagi alur pelayanan yang harus ke puskesmas dan lain-lain.
15: Pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Aeramo Kabupaten Nagekeo memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di sejumlah tenda yang didirikan di luar gedung rumah sakit. Pelayanan ini dibuka sejak gempa terjadi sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis dalam situasi darurat. Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD Aeramo, Marta Yunita, kepada RRI menyampaikan pelayanan kesehatan dilakukan di 6 tenda darurat dan berjalan dengan baik serta telah melayani cukup banyak masyarakat. Saat ini pihak rumah sakit juga telah membuka kembali pelayanan rawat jalan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pemeriksaan kepada warga yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Pelayanan di luar gedung menjadi bagian dari upaya rumah sakit memastikan akses kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat di tengah kondisi pasca gempa.
18: Kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo saat ini masih pelayanan di luar gedung. Kami terdiri dari 6 tenda, ada tenda darurat dari IGD, pelayanan intensif, ada ruang ICU, ruang NICU, kemudian ruang rawat, itu kami ada dua ruang rawat. Kami yang belum bisa pelayanan adalah IBR, ruang operasi, karena keterbatasan tempat, kami semua sudah di luar. Kemudian untuk saat ini, hari ini kami sudah buka juga pelayanan rawat jalan, sehingga pasien-pasien rawat jalan itu dia sudah bisa pelayanan mulai hari ini.
15: Pihak RSUD Aeramo juga menyampaikan bahwa kelancaran pelayanan hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam situasi tanggap darurat menjadi kekuatan penting agar layanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik. Dukungan tersebut memungkinkan tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun kondisi rumah sakit harus menyesuaikan dengan situasi pasca gempa. Pihak rumah sakit secara khusus menghimbau masyarakat terdampak gempa yang masih berada di lokasi pengungsian agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik.
18: Bagi masyarakat yang terdampak dan mengalami keluhan sakit dan lainnya, di rumah sakit melayani untuk pasien-pasien yang terdampak sehingga tidak ada lagi alur pelayanan yang harus ke puskesmas dan lain-lain ketika teman-teman ini pasien membutuhkan layanan spesialistik dengan keluhan-keluhan karena pengungsian, terdampak dan lain-lain bisa langsung ke rumah sakit dengan catatan khusus sehingga kami langsung memberikan pelayanan.
15: RSUD Aeramo memastikan pelayanan kesehatan akan terus berjalan dan tenaga medis tetap siap melayani masyarakat selama masa tanggap darurat. Masyarakat di lokasi pengungsian, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan ibu hamil, diharapkan segera memanfaatkan layanan yang tersedia apabila mengalami keluhan kesehatan. Kehadiran pelayanan di tenda diharapkan dapat memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan pertolongan secara cepat dan tepat. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Berita dari Kabupaten Nagekeo menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asca Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan.
0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Vula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernapas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Flow Rata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Sembari menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar, kami akan berbagi beragam peristiwa penting yang terjadi hari ini pada tanggal 23 Agustus. Peristiwa pertama pada tahun 1945, pada tanggal 23 Agustus tentunya Presiden Republik Indonesia melakukan pidato yang disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia untuk pertama kalinya melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Dalam siaran tersebut, Soekarno menyampaikan banyak hal dan salah satunya adalah tentang persatuan dan perdamaian. Hal tersebut dikarenakan kondisi Republik Indonesia yang belum stabil pasca kemerdekaan saat itu. Soekarno juga mengungkapkan perlunya dibentuk beberapa lembaga yang menyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ia juga mengatakan kepada para prajurit bekas PETA, Heiho maupun pemuda-pemudi lain untuk bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tahun 1949, pada tanggal ini juga dimulai konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Adanya konferensi ini dilatar belakangi karena usaha Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan melalui jalan perang tidak berakhir mulus. Karena Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional, Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara diplomasi. Dan seperti yang kita tahu ya pendengar, bahwa konferensi ini berakhir pada tanggal 2 November 1949 dengan hasil utama penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, sebelum terjadinya konferensi ini, Belanda dan Indonesia sebenarnya sudah menyelenggarakan beberapa pertemuan tingkat tinggi, di antaranya adalah perundingan Linggarjati pada tahun 1946 hingga 1947. Kemudian ada perjanjian Renville pada tahun 1947 sampai 1948 dan yang terakhir ada perjanjian Rumroyen pada tahun 1949. Berikutnya pada tahun 1990 pendengar, pada tanggal 23 Agustus juga Armenia mendeklarasikan kedaulatannya dari Uni Soviet. Keinginan Armenia untuk merdeka dimulai pada saat pemerintahan Mikhail Gorbachev pada tahun 1980-an. Nah, pada saat itu rakyat Armenia menuntut Uni Soviet karena pabrik-pabrik Uni Soviet ini secara ceroboh menyebabkan polusi. Ketegangan kemudian menjadi semakin parah ketika Gorbachev tidak bisa memenuhi kebutuhan warga Armenia saat terjadi konflik di distrik Nagorno-Karabakh serta bencana gempa bumi. Nah, berangkat dari hal itu, masyarakat Armenia merasa bahwa mereka perlu berjuang untuk kemerdekaan mereka sendiri. Dan pada tahun yang sama juga mereka membentuk tentara independen. Konflik bersenjata terjadi di berbagai bagian Serikat yang menyebabkan banyak orang Armenia terbunuh. Akibatnya Armenia menyatakan kedaulatannya pada 23 Agustus 1990. Setelah runtuhnya Uni Soviet, mereka mendeklarasikan kembali kemerdekaannya pada 21 September 1990 dan menjadi negara yang merdeka sepenuhnya. Namun kemerdekaan Armenia baru diakui secara internasional pada tanggal 26 Desember 1991 ketika Uni Soviet resmi bubar. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman espos.id. Dan informasi-informasi serupa terkait dengan berita-berita terupdate juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini.

Tahukah Anda? Menulis sesuatu akan membantu proses mengingat lebih baik dibanding hanya mengetiknya di handphone atau di laptop. Penelitian dari Indiana University mengungkapkan bahwa untuk mengingat sesuatu, seseorang harus menulis catatan tangan daripada mengetiknya. Hal tersebut karena menulis dengan tangan membutuhkan proses kognitif yang berbeda dari mengetik. Menulis akan menyimpan informasi dan menginternalisasi gagasan dalam jangka panjang. Cara tersebut juga yang pada dasarnya selalu dilakukan oleh orang-orang kuno di masa lalu, yaitu menulis dengan pena dan kertas. Hal itu terbukti dapat meningkatkan memori dan kemampuan untuk memahami sebuah konsep ataupun

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

terkait dengan kondisi yang sedang kita alami ya pendengar, yakni gempa bumi bagi pendengar yang berada di seluruh daratan Flores dan NTT tentunya. Dan informasi ini datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan bahwa kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT ini masih tercukupi. Bahkan kata dia, stok beras yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan, dan ia juga menekankan pasokan beras tersedia dan

dilakukan segera ketika bantuan dibutuhkan. Ia juga memastikan seluruh beras bantuan diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Selain beras, pemerintah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa minyak goreng, gula, dan mie instan. Kementan juga akan membantu masyarakat kembali berproduksi melalui perbaikan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak. Pihaknya akan menyediakan benih gratis serta alat dan mesin pertanian atau alsintan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan sekaligus kami imbau kepada masyarakat untuk tetap waspada pendengar ya, karena kita tahu bahwa gempa susulan masih sering terjadi dan

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

di Flores ini telah beroperasi setelah gempa 15 Agustus 2026. Nah, PT Pertamina Patraniaga memastikan 56 SPBU yang tersebar di 8 kabupaten di Pulau Flores telah melayani masyarakat. Wakil Presiden Bidang Komunikasi

bertahap melalui perbaikan fasilitas, pembukaan akses distribusi, dan skema alih suplai. Lokasi 56 SPBU tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Pulau Flores, yakni Kabupaten Ngada ada 6 unit, Kabupaten Manggarai ada 8 unit, Kabupaten Manggarai Timur ada 6 unit, Kabupaten Manggarai Barat ada 8 unit, Kabupaten Sika 12 unit, Kabupaten Flores Timur 7 unit, Kabupaten Ende 5 unit, dan Kabupaten Nagekeo itu 4 unit. Nah, Kiti menegaskan saat ini tidak ada lagi SPBU di Pulau Flores yang berstatus belum beroperasi. Selain pemulihan SPBU, kondisi kelistrikan di sejumlah fasilitas juga telah kembali normal. Dengan demikian, sebagian besar SPBU tidak lagi membutuhkan genset untuk menopang kegiatan operasional. Pemulihan tersebut juga dibarengi dengan percepatan normalisasi jalur distribusi bahan bakar minyak. Pertamina kemudian mengerahkan armada tambahan guna memastikan pasokan energi tetap tersedia di wilayah terdampak gempa. Pertamina juga berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta konsumen industri. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi bagi penanganan bencana maupun aktivitas masyarakat ini tetap terpenuhi, pendengar. Karena menurut Kiti, pemulihan layanan energi tidak berhenti pada kembalinya beroperasi SPBU, tapi rantai pasokan BBM ini di belakangnya juga harus dipastikan tetap berjalan agar ketersediaan energi di wilayah terdampak tetap terjaga. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi. Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pekerjaan umum yang memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur. Nah, layanan darurat ini dipusatkan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Seperti yang kita tahu pendengar bahwa sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golo Conggo dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong. Penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi pada 15 Agustus 2026 didukung oleh unit pengolahan air. Nah, saat ini 5 unit hidran umum berkapasitas 1.000 liter beroperasi penuh di lokasi pengungsian. Distribusi air bersih menggunakan 3 mobil tangki air milik perusahaan daerah air minum Komodo. Pasokan air bersumber dari sistem penyediaan air minum ibu kota Kecamatan Reok yang beroperasi penuh. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air bersih. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan komitmen penanganan darurat dalam keterangan resminya pada Sabtu 22 Agustus 2026. Bantuan darurat difokuskan untuk memperkuat sarana penunjang bagi seluruh warga yang masih bertahan di pengungsian. Kementerian Pekerjaan Umum memobilisasi sarana tambahan dari Lombok Nusa Tenggara Barat menuju ke lokasi pengungsian. Bantuan armada tersebut tersedia atas 4 unit MTA, 1 mobil vakum, dan 1 dump truck. Pengiriman juga mencakup 5 set HU atau hidran umum, 2 unit MCK portable, serta 1 unit Biority. Peralatan tambahan dari Lombok tersebut diperkirakan akan mendarat di Kecamatan Reok pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Petugas langsung menempatkan seluruh peralatan darurat di 2 lokasi pengungsian setelah armada bantuan mendarat. Para pengungsi untuk sementara masih memanfaatkan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK darurat serta fasilitas milik warga. Penambahan unit MCK portable dan mobil vakum akan memperkuat kapasitas pengelolaan limbah di pengungsian. Langkah cepat ini merupakan bentuk respons konkret pemerintah dalam menangani dampak bencana alam di daerah. Kementerian Pekerjaan Umum memobilisasi perlengkapan dari wilayah terdekat demi mempercepat pemenuhan fasilitas dasar pengungsi, pendengar. Dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta TNI dan Polri terus diperkuat selama masa tanggap darurat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.go.id.

bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

jam.

Esensi Buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan,

luka batin dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya. Bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dari rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi, sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness. Menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan

Kadeslah Kalena menegaskan pentingnya data yang akurat dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa di Flores. Menurutnya data yang real, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kebijakan, mengalokasikan bantuan serta menyusun

validasi data serta usulan penanganan bencana. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting pendengar untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat teridentifikasi secara tepat. Sementara itu, aparat penegak hukum termasuk Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor juga diminta berperan dalam proses verifikasi data dan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurut Gubernur, keterlibatan seluruh unsur Forkopimda dapat memperkuat akurasi sekaligus memastikan setiap usulan ini benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan pihak yang terlibat bahwa proses pemulihan pasca bencana tidak akan berlangsung dalam waktu singkat. Ia memperkirakan proses tersebut dapat berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun sehingga seluruh pihak perlu menyiapkan stamina dan semangat untuk bekerja secara berkelanjutan. Lebih lanjut, rapat koordinasi memperkuat komitmen pemerintah Kabupaten Ngada bersama Forkopimda dan seluruh unsur terkait untuk menangani dampak gempa secara terpadu, dan sinergi antar lembaga dinilai menjadi faktor penting agar setiap tahapan penanganan ini dapat berjalan efektif serta menyentuh kebutuhan masyarakat. Pertemuan itu sekaligus menegaskan bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan pekerjaan bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, layak, dan juga bermartabat. Bagi Gubernur, pendengar, rangkaian kegiatan berkantor di Flores menjadi kesempatan untuk memastikan koordinasi pemerintahan tidak berhenti pada data dan laporan. Kehadiran langsung di lapangan diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah, sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Dari Ngada, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diajak menyatukan langkah untuk mempercepat pemulihan dan membangun kembali kehidupan masyarakat Flores setelah bencana. Semangat gotong royong, ketepatan data, dan koordinasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menghadapi proses pemulihan yang panjang, dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan ibadah Minggu Bulan Kebangsaan tanggal 23 Agustus 2026 dari Gereja Shalom ND dengan tema berdampak bagi bangsa untuk menolak hoax, suap, ketidakadilan, dan juga diskriminasi dengan pelayan yakni Pendeta Sonita L. Paulus Nenotek. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap...
1: Pendengar Pro 1 RRI dari manapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan ibadah minggu dari Gereja Salome Ende bagi pendengar kami umat Katolik dimanapun berada. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
0: Kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko...
2: Pelayanan ke Pospel Bukit Sion Nangapanda Minggu 30 Agustus 2026 Majelis dan Jemaat Rayon Udayana 1. Undana 1, minta maaf. Kemudian ibadah